0: Semangat ya manggungnya.
1: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dengan digelarnya MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, ini tentunya harapannya adalah bisa berdampak sama banyak hal ya. Kalau kemarin misalnya yang sempat aku bahas tuh UMKM-nya di apa namanya bisa dapat omset yang lumayan. Kemudian juga dari sektor lainnya pun juga dibidik, termasuk salah satunya adalah pariwisata. Nah, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini ngajakin para kafilah dan juga pendamping dari MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini untuk bisa nantinya lebih dekat dengan destinasi wisata Kota Semarang lewat rangkaian City Tour Semarang yang emang ini dilakuin dari tanggal 15 kemarin sampai 19 September 2026. Ada 3 pilihan, itu ada Heritage Tour, itu bisa menyusuri sejumlah destinasi yang merepresentasikan sejarah dan juga budaya Kota Semarang. Kemudian juga ada Kafilah Mubeng-Mubeng Kota Semarang ya, yang dimana mereka ini bisa melihat wajah Kota Semarang, sedangkan Kafilah Dolaneng Desa Wisata Ramah Muslim ini menawarkan pengalaman wisata alam dan juga budaya di Desa Wisata Kandri dan juga Gua Kreo. Nah, ini kalau menurut beliau ya, sebenarnya dengan kehadiran para kafilah dari berbagai daerah, ini jadi kesempatan untuk bisa mengenalkan berbagai destinasi dan juga sejarah, budaya, dan juga potensi yang ada di Kota Semarang ya. Salah satu pilihannya misalnya kayak city tournya itu Heritage Tour, itu di 16-17 September, itu mencakup kayak Lawang Sewu, Sampokong, Museum Kota Lama, dan lain sebagainya. Jadi emang ditunjukin kira-kira ini kayak gimana sih kalau di sana ya, atau di sejumlah tempat tersebut, itu sejarahnya Kota Semarang seperti apa ya. Jadi emang punya segmentasinya masing-masing ya, dan memang semuanya ini dipusatkan juga di Balai Kota Semarang untuk keberangkatan dan juga kepulangannya, and menyiapkan sekitar 10 unit armada dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, termasuk juga ada bus wisata Si Kenang ya, Si Kuncung, Si Denok disiapin, ada bus listrik juga, dan 3 shuttle dan lain sebagainya, supaya nantinya untuk bisa ngebantu untuk mengakomodir banyaknya orang yang nanti bisa ikut dalam city tour tersebut.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nekila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: kamu di Sate Lilit pagi ini, masih ada setengah jam kurang lebih. Langsung aja Instagramnya Produa @produasmg, di WhatsApp 081565 10953, di live chatnya Produa Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Langsung aja yuk, waktunya bentar lagi soalnya ya. Nah, tadi selain pariwisata tuh ya, ada city tour Semarang untuk para kafila dan juga para pendamping di MTQ Nasional ke-31. Nah, ada side event juga yang dilakuin yang juga meramaikan kegiatan MTQ Nasional ke-31. Salah satunya adalah Batik Musim Fashion World dan juga Semarang Halal Fest 2026. Dibuka tadi tanggal 13 kemarin ya. Ini menghadirkan sekitar 89 pelaku usaha yang terlibat dalam pameran dan juga bazar. Ini dari kuliner, oleh-oleh, minuman, sampai beragam produk lokal lainnya. Nah, ini juga kemarin sempat ditinjau juga, sempat dilihat lihat juga sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, dan beliau ini mengatakan kalau MTQ Nasional itu juga kesempatan untuk bisa mengenalkan produk unggulan kita kepada masyarakat Indonesia yang hadir di sini, karena emang datangnya kan dari berbagai daerah. Jadi mereka bisa punya kesempatan untuk melihat produk-produk lokal yang ada di Semarang, plus juga ya yang dari yang punya usaha ya, ini juga bisa mendapatkan customer dari luar juga gitu istilahnya ya. Jadi bahkan kata beliau adalah jangan sampai orang datang ke Kota Semarang cuma bawa pengalaman lihat MTQ aja, tapi bisa ngebawa cerita-cerita lainnya ya, kayak kuliner, budaya dan lain sebagainya. Dan ini juga diikuti dengan kesiapan produknya, bahkan diberikan sertifikat halal dan juga fasilitasi kemasan untuk pelaku usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ya, supaya mereka ini bisa bersaing di pasar yang lebih luas, baik itu dari legalitasnya, kualitasnya, kemasannya, pemasarannya. Jadi nantinya untuk industri kecil dan menengah mereka bisa semakin menonjol lagi, semakin naik kelas juga, karena emang udah disupport dari segala sisi, baik itu dari legalitas ataupun juga kemasannya, supaya makin banyak lagi yang ngelirik.
1: Ini dia teman Produa, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Ya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bersama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Teman berdua tahu nggak apa itu filokalis? Kasih tahu nggak ya? Filokalis itu kata keren yang berasal dari bahasa Inggris kuno. Filokalis itu artinya seorang yang benar-benar mencintai keindahan dimanapun. Misal keindahan alam, seni, bahkan hal-hal kecil yang biasanya lewat gitu aja. Orang yang filokalis, vibe-nya tuh selalu bisa nemuin sisi cantik dari dunia sekitar. Bikin hidupnya tuh jadi penuh warna, inspirasi, dan good mood banget. Jadi, yuk mulai deh jadi filokalis. Coba lihat keindahan kecil di sekitar kamu dan rasain bahagianya hal-hal sederhana yang sering banget kita lupa. Sampai ketemu lagi di Kata Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Jam 8 waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 pagi ini. So thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Dan waktunya sekarang buat aku kasih semuanya buat kamu di jam 8 ini. Buat mulai jam 8 ini, aku kasih semuanya buat kamu yang udah ngevote. Alright. Langsung yuk, 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini dari teman Pro 2. Kita mulai dari posisi ketiga dulu nih. Yang paling banyak di vote ada Tame Impala barengan sama Jenny with Drug

Dari BCL barengan sama Just Flow dengan Terpesona yang paling banyak di vote sama Tama Pro 2 di pagi hari ini. Ya udah kasih semua deh. BCL sama Just Flow, ada dia bareng Indahkus, ada tim Impala barengan sama Jenny. Semuanya kasih buat kamu. Di jam 8 ini kita lanjut seru-seruan pagi ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lanjut lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi buat kamu yang sudah beraktivitas di hari ini. Semoga semangat terus ya, lancar-lancar pokoknya deh semangatnya pagi ini. Lancar-lancar kerjaannya yang lagi dikerjain ya, beres semua mudah-mudahan hari ini ya. Amin. Ya. Kemarin kan lagi rame tuh soal desil-desil itu ya. Desil yang emang jadi salah satu indikator ya untuk nantinya supaya program bantuan sosial atau bansos itu bisa tepat sasaran gitu ya. Ada yang emang sengaja ngecek ya, iseng ngecek, oh ternyata desil segini gitu ya. Ada yang emang benar ngecek karena mereka ini biasanya adalah yang dapat bantuan sosial. Cuma ternyata nih ya, ada beberapa masyarakat yang ternyata ini setelah dicek desilnya loh kok nggak sesuai gitu ya. Karena kan indikatornya macam-macam tuh istilahnya untuk bisa menentukan masuk desil berapa gitu. Nah akhirnya setelah dicek loh kok sakmene gitu. Nah akhirnya ini bahkan menurut Dinas Sosial Kota Semarang, ini ada sekitar 300 warga setiap bulannya mengajukan pembaruan data kesejahteraan sosial supaya nantinya ini bisa turun gitu ya. Karena kalau kayak kemarin sempat ada yang rame, ada yang mereka apa yang sebenarnya bisa dibilang tergolong miskin atau apa, tapi desilnya cukup tinggi gitu. Dan ini kalau menurut Kepala Dinsos Kota Semarang Moh Agus Junaidi, jadi memang pihaknya ini ngebuka ruang untuk masyarakat bisa mengajukan pembaruan data setiap bulannya. Nah ini terutama ketika warga ini merasa kondisi sosial ekonominya tuh nggak sesuai dengan data desil yang tercatat gitu. Jadi kalau rata-ratanya ada sekitar 300-an orang per bulannya, dan ini emang diawali dari tingkat RT RW, kemudian ke tingkat kelurahan, dan kemudian akhirnya bisa sampai disampaikan nantinya ke Dinas Sosial Kota Semarang ya. Jadi memang ada masyarakat yang memang secara desilnya tuh nggak cocok gitu ya, yang harusnya mereka di 1-4 tapi kok ada yang jadi 6-10, karena emang ini ada 39 variabel yang mencakup kayak kondisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi ini nggak cuma based on pendapatan atau pengeluaran aja, tapi ternyata macam-macam gitu. Dan mungkin ada yang nggak cocok, nah akhirnya ini bisa diajukan ke Dinas Sosial Kota Semarang.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena emang mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Itu kan beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: teman produa, aku mau ingetin nih, kalau misalnya kamu bawa kendaraan, mau itu mobil kek, mau itu motor kek, inget-inget satu, cek rambu-rambu ya, jangan apa namanya, jangan lupain rambu-rambu yang ada di kiri kanan jalan ya, lampu lalu lintas juga jangan sampai dicuekin gitu aja ya. Kamu cuekin cat gebetan kamu boleh deh ya, tapi kalau cuekin lampu lalu lintas jangan ya, nanti kalau ada apa-apa kan repot. Yang kedua, kalau misalnya buka maps nih ya, itu pastiin dulu tuh settingannya mobil apa motor ya. Ojo settingane mobil bonggo motor, kok salah jalan, rak lucu. Karena udah sering banget kejadian ya, apa namanya, salah jalan atau gimana, karena ya settingannya nggak pas gitu. Termasuk juga nih yang satu ini nih ya. Jadi ada dua orang cewek nih ya, dia ini hampir masuk tol Bawen. Bawa motor, motor NMAX lagi sini, ya Allah. Jadi ini videonya viral di akun Instagram @kabarungaran. Jadi dua orang perempuan ini atau dua orang cewek ini udah hampir masuk ke arah tol Bawen. Ya, jadi memang kelihatan udah hampir masuk situ. Terus abis itu, beruntungnya nih ya, alhamdulillahnya nih, ada pengendara yang mengingatkan untuk suruh putar balik gitu ya. Jadi tetap maju putar balik sebelum masuk gerbang tol Bawen gitu. Jadi biar mereka tuh benar-benar nggak masuk. Karena emang beberapa kali tuh ada yang kejadian emang udah sampai lolos masuk ke dalam gerbang tol, lewat tol udah jalan gitu ya. Karena kalau motor ya emang nggak boleh lewat tol. Mungkin ini ya positive thinking, mungkin banyak salah jalan, atau mungkin kayak tadi yang aku bilang ya, ngecekin maps ternyata salah gitu, dibelokinnya ke arah tol. Mungkin kayak gitu ya, mungkin ya. Ini masih mungkin ya, kayaknya sih kayak begitu. Tapi ini kalau menurut Kanit 1 saat PJR di Telantas Polda Jateng, Ibtu Dedi Mulyono, jadi emang ini kejadiannya adalah di hari Minggu kemarin, tanggal 13. Jadi udah sekitar di jam 8 malam, udah ada kendaraan yang masuk dari ujung tol Bawen, dan untungnya diarahkan pengendara lainnya untuk bisa balik jalan gitu, jadi nggak sampai masuk gerbang tol ya. Jadi emang harus benar-benar perhatiin rambu-rambu, perhatiin maps ya, biar nggak salah jalan kayak begini nih.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

siap membantu kita dalam situasi darurat. Mereka hadir ketika bantuan dibutuhkan, memberikan pertolongan. Setiap tanggal 17 September, kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk mengingat pentingnya kepedulian terhadap sesama. Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, membantu korban bencana, hingga memberikan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kepedulian tidak harus dimulai dari hal besar. Satu bantuan kecil bisa memberikan arti yang besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Mari terus tumbuhkan kepedulian dan semangat kemanusiaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ngedorong penguatan layanan kesehatan supaya orang-orang ya masyarakat ini nggak perlu berobat keluar daerah ataupun keluar negeri. Nah, kenapa kayak begitu? Nah, harapannya adalah ini kalau dari wakil gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, jadi Jawa Tengah ini punya potensi atau bisa diarahkan nantinya untuk membangun medical tourism. Jadinya Jawa Tengah itu jadi tujuan layanan kesehatan yang berkualitas, sekaligus juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang ada di daerah. Macam-macam potensi yang bisa diwujudin sebenarnya kalau menurut beliau ya, dari memperkuat fasilitas rumah sakit, kualitas dari tenaga kesehatan, sampai ke inovasi pelayanan. Karena emang Jawa Tengah ini kalau dirasa sama beliau, ini punya model untuk bisa berkembang jadi salah satu tujuan layanan kesehatan unggulan. Nah, salah satu yang dilakuin ya, dan ini emang udah dilakuin sejak awal, adalah soal program dokter spesialis keliling. Ini udah menjangkau 18 juta warga Jawa Tengah, sehingga untuk masyarakat ini bisa memperoleh layanan dokter spesialis tanpa harus mendatangi rumah sakit di wilayah lain. Dan ini juga dapat apresiasi ya dari pemerintah pusat, karena bisa menghadirkan layanan dokter spesialis ini bisa langsung di tengah masyarakat ya. Jadi yang tadinya mungkin susah, akhirnya jaraknya itu bisa lebih didekatkan gitu ya untuk dokter spesialis, terutama untuk masyarakat yang memang mengalami penyakit-penyakit yang serius ya. Ini kan bisa lebih kedetek, bisa lebih tahu penanganannya kayak gimana ya. Dan ini juga jadi model untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan layanan kesehatan di Jawa Tengah. Nah, kepercayaan masyarakat memang jadi faktor penting soalnya ya, karena harus ada keyakinan di masyarakat bahwa rumah sakit dan juga tenaga kesehatan yang ada di Jawa Tengah ini bisa memberikan layanan yang berkualitas, nggak kalah sama yang ada di daerah lain, nggak kalah sama yang ada di luar negeri. Dan ini kesini-kesini juga semakin menjanjikan gitu perkembangan rumah sakitnya, karena banyak inovasi, penelitian, ataupun juga layanan kesehatan yang semakin modern, sehingga nantinya buat masyarakat ini secara kepercayaan bisa makin tumbuh, kebutuhan masyarakatnya bisa kejawab, kualitas pelayanannya juga gitu. Jadi emang harus semuanya ditingkatin ya, walaupun memang nggak sesimpel itu juga sebenarnya ya, tapi bukan nggak mungkin ini bisa diwujudkan kok sebenarnya, supaya masyarakat di Jawa Tengah akses kesehatannya juga bisa lebih gampang lagi.

0: Kalau ngomongin radio, pasti setiap orang punya cerita dan pengalaman masing-masing saat dengerinnya. Mulai dari menemani perjalanan, mengisi waktu luang, sampai jadi sumber hiburan dan informasi. Nah, menurut kamu, apa yang buat radio masih menarik buat didengerin sampai sekarang?
1: Menurut aku yang masih bikin radio menarik sampai sekarang itu karena radio itu masih menarik karena sekarang pendengar itu bisa ikut terlibat langsung gitu loh. Misalnya lewat request lagu, curhat, atau interaksi lewat WhatsApp dan media sosial. Jadi gak cuma dengerin penyiar ngomong, tapi kita juga bisa ikut jadi bagian dari acaranya gitu.
2: Kalau menurutku yang buat radio menarik itu mungkin dari putaran-putaran lagunya yang disetel di selingan-selingan itu masih relevan untuk anak-anak muda didengar.
3: Menurutku radio itu masih menarik soalnya punya suasana yang beda dibanding media lain. Penyiar tuh biasanya sering ngajak audiensnya buat ngobrol, muterin lagu, terus ngasih informasi yang terbaru juga. Terus rasanya kayak lebih akrab gitu sama penyiar. Radio juga bisa didengerin sambil ngelakuin aktivitas lain gitu.
0: Kalau boleh milih, program radio kayak apa sih yang paling kamu suka?
4: Kalau aku sih biasanya dengerinnya yang relate kayak Gen Z gitu, kayak pop yang ada pakai bahasa Inggrisnya. Jadi yang relate sama aku tuh Pro 2.
5: Kalau aku sih lebih suka program yang nyiarin lagu-lagu gitu karena kan lebih asik didengerinnya gitu.
1: Kalau boleh milih program radio yang aku pengen atau suka dengerin itu, aku tuh lebih suka program radio yang santai dan relate lah sama kehidupan anak muda ala Gen Z sekarang ini. Kayak bahas kehidupan sehari-hari atau musik-musik terbaru tuh kalau didengerin tuh kayak bikin aku nambah semangat, nambah seneng gitu. Nah, salah satu faktor lainnya itu juga karena penyiarnya seru dan gak terlalu kaku. Jadi rasanya kayak lagi ngobrol sama teman sendiri. Itu sih yang bikin aku tuh suka dengerin radio sampai sekarang gitu.
0: Kalau kamu punya kesempatan buat jadi penyiar radio dalam sehari, kira-kira kamu pengen bawain acara apa?
2: Kalau aku, mungkin aku akan membahas seputar film-film karena aku sendiri suka film. Jadi membahas film-film yang akan keluar atau yang udah keluar atau yang lagi viral gitu.
3: Mungkin acara tentang K-pop sih, kayak nyetel lagu-lagu K-pop dan bahas-bahas tentang K-pop gitu.
4: Kalau aku sih mau bikin acara tentang musik ke Gen Z yang biasanya kan sekarang lagi tren juga kan, lagi musik pop rock kayak musiknya Perunggu, The Adams, Festivalis gitu-gitu.

Kalau jatuh cinta lagi mah harus siap-siapan ya. Kalau nggak siap apa bubar semua tuh ya. Yang sakit dua-duanya soalnya. Cela, pagi-pagi udah ngomongin begitu Faris. Ngapain coba ya. Sambung-sambungin aja udah pokoknya sama lagunya ya. Tapi yang memang harus kita waspada adalah Indonesia sendiri kan, karena ada di daerah yang memang rawan bencana. Makanya kita kan harus siap kalau misalnya sampai ada bencana, sampai ada apa-apa, emang harus siap-siap gitu istilahnya. Termasuk kayak yang kemarin tuh ya, waktu Gunung Anak Krakatau ini erupsi. Dan itu kan juga cukup panjang tuh ya. Abu vulkaniknya kan kemana-mana tuh. Debu vulkaniknya sampai ke sejumlah daerah ya, kan ini kan letaknya di Selat Sunda. Habis itu abu vulkaniknya ini terbawa sampai ke Jakarta, Jawa Barat, bahkan sampai ke Lampung. Dan yang kelihatan banget adalah efek setelah abu vulkanik ini tersebar, itu kan sampai macam-macam. Ada yang akhirnya sampai penerbangan sampai dibatalkan, kemudian juga banyak rumah-rumah yang kena juga gitu. Bahkan kalau ada yang sampai keluar rumah tuh, kemarin sempat nemu beberapa ada yang cerita tuh kalau di depan rumahnya udah kayak kotor banget gitu istilahnya. Dan setahu aku ya, correct me if I'm wrong nih teman Pro 2, tapi kalau abu vulkanik tuh bersihnya nggak bisa sembarangan soalnya ya, karena kalau misalnya bahkan katanya kalau pakai apa gitu jadi makin ini ya, bahkan kalau kayak disapu aja susah gitu sebenarnya. Jadi emang ya sebenarnya jadi salah satu efek dari bencana itu tadi ya yang muncul juga. Dan bahkan kalau ngecek terakhir statusnya adalah emang nggak ada udah nggak ada aktivitas, kemudian juga nggak ada aktivitas aktif ya, kemudian juga abis itu sebaran debu vulkaniknya juga udah nggak terdeteksi, tapi memang tetap harus waspada gitu ya, karena memang ya namanya bencana anything sebenarnya, apalagi gunung api aktifnya Indonesia kan lumayan banyak tuh ya yang berpotensi juga mengalami hal serupa. Makanya memang harus benar-benar waspada, harus benar-benar siap, karena yaitu tadi ketika itu terjadi ya abu vulkanik itu nggak bisa kita tebak gitu kemana, karena kebawa sama angin, kebawa sama air dan lain sebagainya, akhirnya ya itu tadi bisa sampai kemana-mana efeknya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa?
2: Iya, ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan tuh, pora.
2: Itu ya. Suara banget tuh ya.
1: Kerasa banget ya.
2: Kerasa banget anehnya. Memang sih, cuman nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah, jadi kebawa yang logat sini. Toya. Iya, toya nih ki enggak bisa hilang, Mbak.
1: Oh.
2: Toya.
1: Heeh.
2: Eh, toya. Iya. Enggak bisa hilang.
1: Oh. Oke. Tapi enggak diketawain kan?
2: Awalnya diketawain sama sedulur-sedulur. Nah, nyebut sedulur weh. Nyebut saudara sedulur.
1: Sedulur.
2: Gitu.
1: Mbak dulur-dulur. Oh, jadi kok saiki wis meleh.
2: Heeh, jane awakmu iki wong endi to?
1: Campuran.
2: Campuran.
1: Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
2: 8 sih, 8 iya, 8.
1: Dan dapat kerjaan di sini juga.
2: Alhamdulillah udah dapat di sini.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.
3: Setiap sore.

Alright, masih di pada pagi ini dan kita nanti bakal ngobrol nih karena bentar lagi kan setengah 10 ya. Agak lupa nih jam berapa nih. Setengah 10 bentar lagi ya. Kita bakal ngobrol barengan sama seseorang nih nanti ya. Di hari ini kita akan ngobrolin soal abu vulkanik ya. Dan ini terutama juga karena ini kebetulan yang kita ajak

Ngobrol ini kuliahnya adalah di salah satu daerah yang memang ini sempat terkena juga efek dari abu vulkanik gitu. Jadi nantinya kira-kira dampaknya seperti apa di sana kemarin, dan ini juga kira-kira sebenarnya secara haknya apa sih yang mungkin harus dipatuhi sebenarnya ketika mungkin ada bencana, masyarakat terdampak ini seperti apa ya, yang tanggung jawab ini siapa dan segala macam. Nanti bakal kita ajakin ngobrol sama si yang satu ini. Sama siapa? Ya udah, abis ini tungguin aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Kita lanjut lagi di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Kita ngobrolin soal dibalik abu vulkanik Krakatau. Anak muda bencana dan hak yang harus dilindungi. Pagi ini aku tersambung barengan sama seseorang nih ya. Teman Pro 2, kita ajakin ngobrol di pagi hari ini. Ada siapa? Ada Asmi Amrul Haq. Ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Lampung. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Panggilannya Asmi nih ya, bener ya berarti ya?
1: Iya kak, Asmi panggilannya.
0: Oke, Asmi gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat kak. Kabarnya apa kabar kak?
0: Alhamdulillah sehat juga ya, walaupun dari pagi tapi semangat terus pokoknya buat temenin kamu dan juga teman-teman dua. Tapi gini nih, boleh cerita dikit gak nih kondisinya di sana? Sekarang kayak gimana? Apakah udah lebih safe, udah lebih aman atau gimana nih?
1: Kalau untuk sekarang ini udah lebih safe sih kak, udah lebih aman, udah lebih stabil. Karena udah ada himbauan juga ya kak ya, dari BMKG, BNPB, sama pemerintah daerah juga. Kalau anak Krakatau ini sudah tidak erupsi lagi gitu.
0: Nah, valid nih berarti yang tadi aku bilang kalau ya secara aktivitasnya udah nggak aktif kayak kemarin ya, tapi yang tetap namanya juga gunung api aktif ya tetap harus waspada. Betul. Gitu ya. Nah, tapi gini nih, boleh ceritain nggak nih ke aku dan juga teman Pro 2, karena kan kalau di Semarang ini kan kebetulan emang nggak terpapar nih, tapi kalau di Lampung katanya kan juga jadi salah satu daerah yang terpapar juga sama yang namanya abu vulkanik. Itu kemarin waktu pas rame-ramenya waktu Gunung Anak Krakatau ini erupsi, itu kondisi di sana kayak gimana tuh ceritanya Asmi?
1: Kalau kondisi di sini ya kak ya, kalau di daerah saya sendiri di Bandar Lampung khususnya dan sekitarnya, karena saya lagi kuliah kak di sini, jadi dampaknya itu abunya itu sampai sini kak. Jadi waktu itu sempet lah scrolling berita dari media Lampung, pemerintah daerah itu mengeluarkan satu himbauan. Awalnya kayak nggak percaya gitu kak, karena sebenarnya jaraknya sejauh itu kalau kita tahu ya. Jadi waktu saya juga kebetulan KKN saya itu di Kiloan kak, tepatnya di Tanggamus, di daerah dekat Anak Krakatau itu. Dari situ aja itu jauh bener kak sebenarnya. Jadi di pikiran masyarakat awam gitu kayak saya ini, untuk sampai Bandar Lampung tuh jauh sekali sepertinya. Tapi terpapar kak ke Bandar Lampung. Nah kalau untuk kondisi di daerah Tanggamus itu jujur mengerikan sih kak. Jadi angin gelap, apa anginnya sepoi-sepoi gitu ya, cuacanya gelap, debunya benar-benar kayak hujan debu kak. Kalau di daerah sana bukan hanya rintik-rintik yang ngebawa angin aja kak, tapi langsung debu gitu, langsung kayak hujan debu gitu. Cuman kalau di daerah Bandar Lampung itu hanya debu yang terbawa angin aja kak. Karena kebetulan anginnya ke barat ya kak, jadi sampai kak ke Bandar Lampung gitu kak.
0: Karena Tanggamus yang agak lebih dekat sama sana, jadi makanya emang efeknya sampai sebegitunya ya, sampai benar-benar yang gelap ya berarti hitungannya ya?
1: Betul kak, sampai masyarakat sana juga nggak keluar rumah kak udah.
0: Makanya emang kalau kita ngeliatin kemarin ya, dampak si abu vulkanik ini bisa sampai ke Lampung dan sekitarnya, bisa sampai ke Jakarta bahkan ya, sampai ke daerah lainnya. Ini ternyata mungkin banyak yang nggak nyangka, oh sampai sini juga ternyata ya, dan daerah-daerah sekitarnya pun juga ikutan waspada. Tapi waktu ini pertama kali kerasa nih, yang kamu lakuin apa nih waktu itu?
1: Kalau yang saya lakuin, pasti mastiin dulu ya kayak informasi-informasi yang penting atau yang valid di media sosial. Kebetulan saya juga punya temen yang kerja di BNPB, itu saya langsung tanya kak ke dia, oh, bener apa enggak sih? Saya langsung diarahin buat cek di aplikasinya kak, itu ada. Di situ saya bisa mantau gunung berapi ini kak, khususnya Anak Krakatau ya. Ternyata bener kak, jadi erupsi yang saya lakuin ya itu, oh bener. Jadi saya masih informasinya dulu gitu. Terus yang selanjutnya itu saya pasti hubungin keluarga ya kak ya, keluarga terdekat, teman-teman. Saya pastiin keadaannya gimana, khususnya di Bandar Lampung ya kak, apakah mengalami apa yang sama seperti saya. Lagi-lagi kami sebenarnya kayak percaya nggak percaya gitu kak. Jadi terus memastikan apakah hal ini benar gitu. Kami keluar rumah, saya pribadi ngelihat di luar tuh kok ada serpihan debu yang tebel gitu ya. Terus tanpa disadari juga waktu itu nyapu juga nggak selesai-selesai gitu. Ternyata beneran sampai gitu kak. Jadi kayak gitu kak. Ya lalu setelah itu ya pastinya proteksi diri ya kak ya, kemana-mana pakai masker, pakai helm untuk safety lah kak untuk hal ini gitu.
0: Jadi yang bisa dibilang ya keluarga mungkin juga khawatir ya, karena ya ini efeknya lumayan dan bahkan sampai kemana-mana ya pasti pada nanyain, pasti khawatir. Tapi juga di satu sisi cara kanal informasinya yang dikasih kayak himbauan segala macamnya cukup ini ya, supportive banget ya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya.
1: Iya, cukup valid dan cukup masif sih kak. Jadi informasi tersebar langsung masyarakat banyak yang nge-share gitu kak. Jadi informasinya alhamdulillah ya valid dan masyarakat nggak apatis untuk nge-share buat teman-teman yang lain gitu.
0: Dan ini sebenarnya kalau ngeliatin dampaknya sendiri ya, karena kan kalau ngeliatin kayak di Jakarta tuh kan sampai bandara pada tutup dan segala macam. Itu kalau di sana dampaknya kayak gimana tuh yang kerasa?
1: Dampaknya kalau untuk transportasi sih betul ya kak, untuk bandara juga tutup kak di sini. Lalu untuk dampak ke aktivitas sehari-hari, kalau saya pribadi sebagai mahasiswa ya cukup kerasa kak, karena pemerintah daerah waktu itu juga ngeluarin libur ya kak ya untuk mahasiswa selama 2 hari dan pelajar itu 3 hari kak kalau nggak salah waktu itu. Lalu karena Gunung Anak Krakatau ini masih erupsi juga, jadi apa ya, udah statusnya udah meningkat terus kak. Paling intens itu sampai di semburan lava kan waktu itu. Selama periode itu beberapa kegiatan kuliah lapangan juga nggak ada kak, kayak organisasi yang sifatnya di luar ruangan ditunda dulu sementara, aktivitas-aktivitas di kampus, di jalan itu sebenarnya ada yang tetap berjalan, tapi lagi-lagi ya dapat himbauan yang keras gitu dari pemerintah Provinsi Lampung gitu.
0: Jadi bisa dibilang ya banyak banget kegiatan-kegiatan yang akhirnya jadi harus ketunda nih ya, karena itu tadi ya efek dari abu vulkaniknya yang sampai kemana-mana, bandara tutup ya, apa namanya, sekolah ada yang libur, kuliah pun juga libur, kegiatan-kegiatan pun jadi stop semua. Nah, kita masuk ke soal bencananya nih, karena kalau misalnya kita ngomongin bencana kan pasti masyarakat kan perlu tahu, dan juga tadi sempat disebutin juga sama kamu nih kalau ternyata akses informasinya juga cukup lumayan oke nih. Nah, tapi sebenarnya masyarakat yang terdampak sama bencana atau ya contohnya aja kayak yang dialamin sama kamu nih dan juga masyarakat yang di sana, sebenarnya hak apa aja sih yang perlu mereka tahu sebenarnya?
1: Kalau ngomongin hak di masyarakat yang kena dampak bencana ya kak ya, sebenarnya dasarnya udah ada sih kak di hukum kita, di undang-undang kita, di pasal 28 ayat 1 undang-undang dasar 1945 kak. Di situ jelas hukum menjelaskan ya, menjamin setiap orang untuk berhak hidup sejahtera, punya tempat tinggal dan dapat di lingkungan hidup yang baik serta sehat kak. Nah, ketentuan ini diturunin lagi kak, lebih detail lagi di pasal 26 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang ini khusus untuk ngatur gimana negara dan masyarakat harus bersikap sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi kak. Nah, di situ disebutin kalau masyarakat berhak dapat perlindungan sosial dan rasa aman, apalagi buat kelompok rentan kayak lansia, anak-anak, sama penyandang disabilitas. Ada juga hak dapat edukasi dan pelatihan kebencanaan, Kak. Dan hak dapat informasi soal kebijakan penanggulangan bencana, bisa dari lisan, bisa juga tertulis, sampai hak ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang tentunya berkaitan langsung, Kak, sama dirinya dan komunitasnya. Nah, selain itu juga masyarakat berhak ikut mengawasi juga, Kak, jalannya penanganan bencana ini, karena penting kan buat mereka. Terus berhak dapat bantuan kebutuhan dasar, pokok, pangan, air bersih, layanan kesehatan, sampai ke psikososial gitu, Kak. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya, berhak dapat ganti rugi juga kalau bangunan atau lahannya rusak akibat bencana yang penyebabnya bukan murni fenomena alam gitu. Itu kalau di dalam undang-undang ya, Kak. Ya. Poinnya, hak-hak ini sifatnya mengikat secara hukum lah, bukan cuma imbauan moral doang, Kak.
0: Oke, gitu. Jadi bisa dibilang ya cukup komplit dari bahkan ini sebelum bencana sampai bencana sesudah terjadi sampai ada kerusakan, ya haknya masyarakat pun ada di situ masing-masing gitu ya istilahnya ya.
1: Betul.
0: Oke, oke, oke.
1: Sudah jelas, Kak.
0: Oke, kita break dulu sebentar ya, jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut habis ini ya.
1: Oke, siap, Kak.
0: Oke, so teman-teman produk kita masih lagi lanjut ngobrolin soal abu vulkanik. Dan ternyata haknya ketika masyarakat terdampak bencana tuh macam-macam ternyata. Seperti tadi udah sempat dibahas ya. Abis ini kita lanjutin di Spada. Selamat pagi, teman produk.

0: Kita lanjut lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan aku masih ngobrol barengan sama Asmi Amrul Haq, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Lampung. Kita masih ngobrolin soal dibalik abu vulkanik Krakatau, haknya apa sih yang harus dilindungi, kemudian juga bencananya ini seperti apa. Asmi, kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya.
1: Oke.
0: Nah, ini kan kalau kita ngomongin dengan kondisi seperti yang kemarin sempat terjadi nih di Lampung, di daerah-daerah lainnya juga yang sempat terpapar juga. Sebenarnya tanggung jawab siapa sih untuk ngasih perlindungan, ngasih penanganan untuk masyarakat terdampak? Ini sebenarnya tanggung jawabnya tuh di siapa sebenarnya?
1: Kalau tanggung jawab ya Kak, pasti tanggung jawabnya kan tanggung jawabnya lembaga-lembaga yang berwenang ya Kak ya.
0: Okay.
1: Nah, lembaga-lembaga ini sebenarnya udah dibagi tugasnya Kak, sesuai ada di Undang-Undang Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi nggak cuma satu pihak aja Kak, jadi kolektif yang pegang komando besar itu ya pasti BNPB ya Kak. Nasional Penanggulangan Bencana yang kerjanya di level pusat buat koordinasi lintas lembaga di daerah itu baru ada turunannya Kak, BPBD yang kerjanya langsung di lapangan kayak ngatur bantuan, nentuin status darurat sampai bantu evakuasi jika diperlukan juga. Terus ada PVMBG yang saya sebut tadi itu lembaga khusus mantau gunung berapi gitu Kak. Jadi mereka kasih tahu status gunungnya lagi aman atau bahaya gitu. Lalu selanjutnya ada BMKG juga, tugasnya lebih ke mantau arah dan sebaran abu di udara lewat sistem yang namanya SIGMET, singkatan dari Significant Meteorological Information. Itu peringatan dini soal cuaca berbahaya buat penerbangan. Nah, Dinas Kesehatan Daerah juga punya peran nih Kak, khususnya buat nanganin warga yang kena dampak kesehatan kayak sesak napas gara-gara abu vulkanik tentunya, karena kan ini juga

0: menjadi hal vital juga ya Kak, karena dia ya, abu vulkanik juga kan mengandung silika juga atau bahan kaca yang sangat berbahaya tentunya buat kesehatan mata dan pernapasan gitu Kak. Kalau situasinya makin serius, itu TNI, Polri, Basarnas itu juga turun tangan Kak buat keamanan dan pertolongan tentunya. Jadi intinya semua lembaga ini punya tugasnya masing-masing yang udah diatur di undang-undang. Jadi kalau ada yang kerjanya nggak becus, itu bukan cuma bisa dikritik tapi dipertanyakan juga Kak secara hukum.
1: Oke, okay. Gitu. Nah benar ya tadi sempat dibilang juga ya sama Asmi kalau ada tuh ada di abu vulkan itu ada silikanya, jadi mungkin itu jadi salah satu yang mungkin orang-orang nanya abu vulkanik kan abu doang, enggak, itu tuh ada partikel-partikelnya yang sebenarnya kalau masuk ke tubuh ataupun juga mungkin kena itu bisa berpengaruh sama kesehatan. Makanya tadi disebutin ada dinas kesehatan juga. Nah, ini nih tadi sempat bilang juga nih di ujung-ujung tadi nih, kalau kerjanya nggak becus, nah ini masyarakat yang bisa protes lah atau segala macam. Nah, sebenarnya kalau misalnya kurang maksimal, ini kalau secara hukumnya nih Asmi, bisa ngapain sih kita? Yeah. Kalau misalnya nih yang tadi sama kamu sebutin nih, nggak maksimal nih penanganannya.
0: Ya, yeah, kalau masyarakat itu dapat pelayanan yang nggak maksimal, itu kita ngerasa penanganan bencana ini kurang gitu, sebenarnya ada beberapa cara sih kayak yang bisa ditempuh. Tergantung berapa besar masalahnya gitu. Kalau masalahnya masih ringan, kayak misalnya bantuan telat atau nggak jelas prosedurnya, warga itu bisa langsung komplain ke BPBD setempat atau lapor ke Ombudsman Republik Indonesia. Itu semacam lembaga negara yang tugasnya ngawasin pelayanan publik biar nggak ada penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dari pejabat pemerintah. Nah, kalau masalahnya lebih serius, kayak misalnya keputusan pemerintah yang jelas-jelas merugikan warga negara tanpa alasan yang nggak masuk akal lah pokoknya, itu bisa digugat lewat PTUN atau pengadilan tata usaha negara atau pengadilan khusus yang nanganin sengketa antara warga negara dengan pejabat atau badan pemerintah. So, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, kalau kerugiannya besar dan kena ke banyak orang sekaligus, misalnya rumah-rumah rusak gara-gara abu vulkanik dalam skala yang luas, skala yang besar, masyarakat bisa gugat rame-rame itu lewat mekanisme yang disebut dengan gugatan kelompok atau class action. Itu gugatan yang mewakili banyak korban dengan kerugian sejenis, asal bisa dibuktiin ya Kak, tentunya ada kelalaian dari pihak yang digugat sesuai pasal 1765 KUH Perdata, pasal yang ngatur soal perbuatan melawan hukum gitu. Selain jalur hukum formal kayak gitu, juga warga juga bisa nih nyoba jalur yang agak santai dulu dikit gitu, kayak audiensi ke DPRD atau minta bantuan dari lembaga bantuan hukum kampus atau di daerahnya seperti LBH kayak gitu Kak.
1: Oke, asal jangan pakai hukum adat yang langsung digeruduk langsung ini, jangan ya kalau kayak begitu. Jangan sampai gitu. Tapi kita ngomongin juga soal akses informasi, karena dari masyarakat kan juga apa namanya berhak untuk dapat informasi, sedangkan di satu sisi biasanya ngasih adalah dari badan-badan pemerintah nih yang terutama misal kayak BNPB dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada kewajiban nggak sih untuk kita tuh dapat informasi yang cepat gitu dari pemerintah, itu memberikan informasi secepat-cepatnya, dan haknya kita untuk dapetin informasi itu kayak gimana sih kalau menurut kamu Asmi?
0: Kalau menurut saya kayak soal kewajiban pemerintah buat kasih informasi ini ya, tentunya ini bukan cuma soal apa ya, sopan santun atau pelayanan yang baik doang sih Kak, tapi memang udah jadi kewajiban sebenarnya. Hal ini juga udah diatur di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Kak. Di situ undang-undang ngatur kalau hak warga dapat informasi dari badan pemerintahan dan kewajiban badan buat terbuka. Nah, jadi kalau ada informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk soal bencana, pemerintah wajib juga langsung kasih tahu ke masyarakat secara serta-merta gitu, secara terang-terangan dan asli-aslinya gitu. Artinya tanpa perlu nunggu ditanya atau dimintain dulu sama masyarakat ini. Nah, selain itu sistem peringatan dini juga wajib dibangun dan dijalankan pemerintah Kak, sesuai undang-undang juga Nomor 24 tahun 2007. Dari detail Kak, mulai dari mantau tanda-tanda bahaya, ada datanya, sampai nyebarin informasi ke masyarakat biar orang-orang tuh bisa segera ambil tindakan atau save dirinya sendiri gitu Kak. Kalau ternyata pemerintah lambat dan gak ngejalanin kewajiban ini dengan baik, juga misalnya peringatannya telat sampai bikin ada korban, sebenarnya itu kan juga bisa dicegah Kak. Jadi hal-hal kayak gini tuh sangat sensitif sekali kak.
1: Bener gitu. sih. Karena kalau misalnya informasi ditahan-tahan nih kayak ntar dulu, nunggu ini dulu biar jelas dulu. Ya nanti masyarakatnya bingung juga dong ini harus gimana. Padahal bencananya udah di atas kepala nih. Abu vulkaniknya di atas kepala bingung mau ngapain kan. Repot juga ya kalau kayak begitu.
0: Udah panik.
1: Ya.
0: Masyarakat udah panik juga nih kak. Lagian nih.
1: Udah panik duluan malah jadi berantakan semua. Nah tapi sebenarnya mungkin anak muda masih ada yang ngerasa kayak ah itu kan urusannya ini petugas lah kayak begitu-begitu ya, urusan pemerintah lah kalau kayak begitu. Tapi seberapa pentingnya sih anak muda untuk paham nih hak dan kewajibannya ketika ngomongin soal bencana ini, harus seberapa paham sih sebenarnya kita?
0: Kalau ngomongin seberapa paham tuh sebenarnya penting banget ya kak ya. Penting banget sebenarnya kita tuh masyarakat itu paham kondisi gunung kita sendiri, potensi bahaya sampai himbauan-himbauan yang dikeluarin lah dari pemerintah. Jadi kita harus aware lah ke situasi yang kita alami sampai sekarang ini. Jadi selama kejadian kemarin warga tuh terus diingetin juga buat nggak deket-deket di area kawah dalam jarak 3 km gitu kan contohnya. Ingat gunung ini punya sejarah pernah bikin tsunami besar gitu di tahun 1883 gitu, dan longsoran tubuh gunung bikin tsunami Selat Sunda itu pada 2018 kak itu tepatnya di Desember kalau nggak salah. Itu informasinya juga disebar lewat media tuh sosial, terus BMKG, BNPB, sama BPBD. Jadi sebenarnya sumber informasi udah lengkap dan udah gampang dicari gitu. Dan menurut saya masalahnya bukan di ketersediaan informasi gitu, tapi kita sebagai masyarakat juga harus lebih terbiasa aware sama hal-hal yang kayak gini gitu, yang jelas-jelas ada gitu di depan mata kita, di depan fisik kita secara menyeluruh gitu, dan tentunya mengganggu atau berdampak langsung ke kehidupan kita gitu. Hal ini penting banget sih kak.
1: Iya, apalagi zaman sekarang karena teknologi juga udah makin canggih ya, cepat aja informasi sebenarnya Asmi ya. Terakhir nih sebelum kita udahan, singkat aja nih mungkin pesan kamu buat anak muda untuk bisa lebih paham nih hak dan kewajibannya ketika ngomongin bencana nih. Kalau bencana kapan aja, apa yang harus disiapin sama anak muda kalau menurut kamu?
0: Kalau buat kesiapan anak muda menghadapi bencana ini ya kak ya, bisa itu anak muda itu harus lagi-lagi kak aware gitu, peduli sama dirinya sendiri dan sadar kalau sebenarnya bencana itu bisa datang kapan aja gitu. Ya menurut saya yang perlu dibangun bareng-bareng dari sisi pengetahuan hukum sama kesiapsiagaan yang praktis itu ya penting banget bahwa ada kak dalam kerangka dasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 secara utuh, termasuk hak-hak korban bencana. Kita tuh tahu gitu kak, hak-hak korbannya bencana ini gimana, mekanisme pengaduan kalau hak itu nggak dipenuhi gimana, sampai batasan tanggung jawab masing-masing lembaga negara gitu, biar nggak bingung dan nggak gampang dimanfaatin gitu waktu situasi darurat yang beneran terjadi gitu. Kita kan sekarang mudah terpolarisasi gitu ya, benar. Dari hal-hal kayak gitu. Jadi kita harus tahu juga tuh regulasi hal tersebut tuh gimana gitu. Nah dari sisi kesiapsiagaan praktis itu anak muda perlu juga tuh mulai dibiasain diri kenal jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggalnya yang terdampak langsung ya kak, di Tanggamus gitu. Jadi kalau daerah-daerah pegunungan kayak gitu-gitu kan pasti ada jalur-jalur evakuasi yang perlu dipahami gitu. Lalu tahu cara akses aplikasi dan kenal informasi resmi kayak Magma Indonesia gitu, serta aktif ikut organisasi kemahasiswaan itu. Kepemudaan yang punya jaringan mitigasi bencana nggak perlu ikut juga sebenarnya, tapi kita di organisasi atau tempat wadah kita tersebut juga harus sepertinya mulai mengkaji hal-hal seperti ini kak, karena hal itu juga penting gitu buat pengetahuan kita dan penanggulangan preventif yang perlu kita sikapi gitu ketika memang ada bencana seperti ini lagi. Nah kombinasi keduanya ini menurut saya penting kak. Jadi generasi muda nggak cuma jadi objek yang nunggu bantuan datang, tapi subjeknya, kitanya itu aktif gitu, paham dan berani nuntut pemerintah buat pemenuhan hak kita sendiri gitu secara hukum gitu kak.
1: Oke, jadi ya sebenarnya bisa banyak banget yang dilakuin, dan yang paling penting sebenarnya adalah buat kita bisa lebih aware sama hak dan kewajibannya itu tadi ya. Betul. Dan tahu harus ngapain juga kalau ada bencana ya Asmi ya.
0: Betul kak.
1: Oke oke oke, Asmi makasih banget pagi ini udah ngobrol sama aku dan juga teman Pro 2 ya. Ya. Semoga jadi pencerahan buat teman Pro 2 supaya ya lebih aware lagi kalau masalah bencana ya.
0: Oke, siap oke. Kak, sama-sama.
1: Sekali lagi terima kasih Asmi, selamat pagi.
0: Siap, selamat pagi Kak.
1: Nah, dan tugas aku buat teman kamu udahan abis ini. Fetra Julia sebuah teman kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang pastinya. Faris Magri sama Amin, selamat ngejar hari ini. Have a good mood and have a good day. And bye-bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fira Julia untuk edisi Rabu siang ini 16 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 129 korban insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari keempat operasi pencarian Rabu 16 September 2026. Diketahui selama dua hari operasi pencarian pada Senin 14 September dan Selasa 15 September, belum ada penambahan jumlah korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan. Safi menyebut pihaknya akan terus mengoptimalkan operasi pencarian untuk menemukan ratusan korban yang masih dinyatakan hilang. Dengan demikian, hingga saat ini, dari 243 orang yang ada di kapal tersebut, sebanyak 114 diantaranya telah berhasil ditemukan. Rinciannya, 108 ditemukan dalam kondisi selamat dan 6 lainnya meninggal dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Penganiayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PB POTSI memproyeksikan kesuksesan SEA Games 2025 untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Wakil Ketua Umum 1 PB POTSI Laksdia TNI Edwin mengatakan persiapan menghadapi ASEAN Games telah dilakukan sejak Januari 2026. Menurut Edwin, capaian diraih pada SEA Games 2025 menjadi modal dan harapan untuk kembali menorehkan prestasi di ASEAN Games. Ia menilai ASEAN Games dapat menjadi tolak ukur pembinaan atlet dayung Indonesia dan ajang tersebut juga diharapkan memotivasi pembinaan atlet dayung di berbagai daerah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 Riris Marang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist yang hari ini bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Hai, gimana nih kabarnya siang hari ini? Cukup panas banget ya. Baru aja jam 10, teman Pro 2, matahari sudah menyinari dengan sangat menyengatnya di kota Semarang. Ya, sehat-sehat ya kamu semua. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya, debunya ya, pakai sunscreen juga. Pokoknya sayangilah badan kamu, teman Pro 2. Oke, yang mau dengerin lagu kesukaanmu boleh banget kamu request yang hari ini ya. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di Insta story-nya Pro 2 SMG, dan atau kamu juga bisa WhatsApp nih di nomor 081 565 10 953.

0: Detektif, bisa kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

0: di Prono Itlist.
1: Halo, aku Nandini dari Sendomulyo. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Zaman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Muterin ya, karena ini juga kata-kata yang menurut aku antara college,
2: yeah,
1: atau
2: kola gue, iya,
1: atau kalik.
2: Kalik, iya, ada tiga nih ya.
1: Ada college,
2: kola gue, sama kalik.
1: Nah, ini tuh artinya rekan kerja teman Prodo. Tapi sebenarnya pengucapannya apa, nanti jangan dijawab dulu. Sasa dan Finda, kita dengerin yang satu ini ya, dari teman-teman Prodo yang ikutan join nih. Betul. Pengucapannya, lafalnya kayak gimana?
3: College.
1: Nah itu, udah dengerin kan Sasa sama Finda? Nah kalau kamu gimana pengucapannya, Dania?
2: Kalau aku sih college ya, aku ngikutin yang rame-rame tadi aja. Tapi aku gak sampai kok gitu, enggak. Tapi college aja.
1: Aku juga sih.
2: Kamu college juga?
1: Kalik.

0: Faithless.
1: Halo, aku Sela dari Jatinggaleh. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Des, lihat nih, medali maraton, medali emas, emas asli.
1: Sombong amat, emang habis maraton di mana sih?
0: Nggak bisa dong, kalau biasa aja, nggak bisa, mohon maaf. Ini tuh oleh-oleh dari Jogja, khusus buat yang ikutan maraton kemarin.
1: Oke, santai dulu dong. Terus, kerjaanmu gimana, Mat? Nanti siang kamu presentasi laporan tahunan, kan?
0: Kalau kerjaan, aku belum bikin slide PPT sih. Emang jam berapa sih?
1: Lah, yang presentasi siapa ya? Tanya siapa? Mulainya jam 1 siang, tinggal setengah jam lagi tuh waktunya. Mana kamu tampil pertama juga lagi?
0: Hah? Yaudah, aku mau balik ke ruang kerja dulu, mau bikin slide PPT.
1: Ya, semoga sempet ya. Salam juga sih, malah cari pelarian. Pakai ikutan maraton-maratonan. Lain kali selesain dulu tuh urusan kerjaan sebelum pamer medali.
0: Niat mau pamer? Kena omel.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabai. Ini cuma sekedar cabai, pangeranku.
1: Loh, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Dan ini dia tema berdua untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nakila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nakila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say it.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yang sopan dong sama orang yang lebih tua. Permisi kek, ini langsung lewat gitu aja.
3: Ya elah, cuma selewatan gitu aja kok. Lagian aku juga lupa kale. Sorry, gitu aja marah.
2: Lupa apaan coba? Kita tuh udah diajarin sama orang tua kita untuk selalu bersikap sopan sama orang yang lebih tua.
4: Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Tawadhu atau yang sering disebut rendah hati adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.

0: Malaysia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Malaysia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska, yang bakal nemenin kamu sejam ke depan dari jam 12 sampai jam 1. Dan seperti biasa, di jam 12 di Santai Tapi Cuan, aku bakal ngobrolin soal ya yang cuan-cuan pokoknya ya. Dan beberapa tahun terakhir ini kita mulai sering dengar istilah healthy lifestyle, teman berdua. Mulai dari rutin olahraga, terus ngurangin gula juga, sampai milih makanan dan minuman yang dianggap ya lebih baik buat tubuh. Dan menariknya tren ini tuh juga mendorong munculnya banyak banget UMKM yang ya menghadirkan produk-produk sehat dengan konsep yang lebih modern lagi dan juga dekat sama gaya hidupnya anak muda zaman sekarang. Nah, salah satu yang mulai banyak dikenal nih adalah kombucha. Ini sekilas emang kelihatan kayak minuman biasa, teman berdua. Tapi sebenarnya di balik rasanya yang segar ini ternyata ada proses fermentasi, terus ceritanya juga panjang, dan kreativitas yang bikin produk ini tuh punya daya tarik tersendiri. Bahkan ini gak sedikit juga orang yang penasaran gara-gara emang nganggep kombucha ini bukan sekedar minuman, tapi juga bagian dari gaya hidup sehat. Nah, kali ini aku bakal ngulik lebih dalam lagi tentang dunia kombucha ini nih, teman Pro 2. Mulai dari gimana awal mula bisnisnya dirintis, terus apa yang bikin produknya itu beda dari yang lain, sampai kayak apa sih peluang bisnis minuman yang ya sehat aja gitu ya di Indonesia itu. Jadi, udah bareng aku juga abis ini satu narasumber yang punya bisnis di bidang kombucha ini, teman Pro 2, biar aku tuh nggak asal-asal kasih tahu kamu aja. Jadi abis ini jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Oke, teman Pro 2, tadi aku udah spill, aku bakal ngobrolin soal kombucha ya, teman Pro 2. Dan di siang ini aku udah gak sendirian juga, udah ada bareng aku, Henry Saputra. Ini adalah owner dari Kombi Kombucha. Owner plus brewernya, jadi aku bakal kulik-kulik resepnya juga mungkin ya. Langsung aja aku sapa. Halo, selamat siang Kak Henry.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya?
1: Kabarnya oke, sehat luar biasa.
0: Aduh, aku tuh suka sering penasaran banget nih sama kombucha. Soalnya sering banget lihat konten-konten di media sosial itu yang bikin kombucha sendiri. Cuman okay, aku agak takut kalau bikin kombucha sendiri, takut zong nantinya.
1: Takutnya kenapa ini Kak nih?
0: Aku takut zong, takut rasanya gak enak malahan, malah bikin kapok. Jadi aku mending tanya langsung sama yang ahlinya kali ya.
1: Okay. Saya juga sebenarnya belum ahli, masih terus belajar ngulik ya. Okay. Karena memang kombucha itu lifestyle, jadinya kombucha itu masuknya kita harus terus ngulik.
0: Oke, benar.
1: Jadi yang awalnya itu memang dulu kombucha sekedar teh
0: ya,
1: yang difermentasi, ya. Tapi terus sekarang akhirnya jadi turunan rasanya macam-macam.
0: Oh,
1: sampai
0: variannya macam-macam.
1: Terus ada juga yang sampai dibikin minuman di kafe nih, kayak jadi kayak semacam mocktail yang non alkohol.
0: Oh iya, pernah gitu. pernah dengar. Nah, ini bisa ceritain sedikit dulu deh di depan ini, kombucha tuh yang lagi dijalanin ini gimana awal mula bisnis ini didiriin gitu.
1: Oke. Selamat siang teman-teman Pro 2. Perkenalkan, saya Henry Saputra. Saya owner dari Kombi Kombucha, dan siang ini saya mau sedikit cerita nih tentang apa sih kombucha itu, terus sejarahnya singkatnya aja sih, kalau terlalu panjang nanti bisa sampai sore nih ceritanya. Singkatnya itu, kombucha itu memang muncul kembali. Jadi kombucha itu nggak sampai kayak tren minumannya naik turun yang FOMO gitu kan Kak. Jadi kombucha itu tetap ada, peminatnya ada, tapi mungkin terakhir-terakhir ini semakin banyak nih.
0: Iya benar.
1: Karena teman-teman Gen Z juga akhirnya mulai melirik, oh ternyata kombucha bisa nih buat hidup sehat, terus buat bikin, ada yang ngomongnya malah bisa buat nurunin berat badan.
0: Oke.
1: Padahal kalau cuma minum kombucha terus ya enggak, kalau enggak disertai hidup sehat, olahraga gitu. Jadi kombucha sendiri aslinya dari Cina.
0: Oke.
1: Terus dia basicnya dari teh.
0: Ya.
1: Sesimpel itu kok. Kombucha itu bikinnya dari teh, daun teh, air, gula, sama bakterinya kombucha sendiri.
0: Yang bentuknya kayak agar-agar itu.
1: Iya, yang bentuknya bulat kayak agar-agar. Sebenarnya secara tekstur itu bisa dimakan kok.
0: Oh. Tapi itu malah yang bikin fermentasinya jadi itu itunya.
1: Itunya.
0: Apa yang namanya?
1: Scoopy? Itu namanya Scoopy. Scoopy itu kepanjangannya dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast.
0: Oh,
1: jadi itu kayak kumpulan bakteri dan ragi yang jadi satu.
0: Oh, pantesan itu malah justru yang bikin enak.
1: Iya, kalau orang bilang jamur, tapi sebenarnya ini nggak sekedar jamur sih.
0: Oke, tapi sorry nih, aku ketika ngeliat itu kayak kesannya itu membahayakan dalam tanda kutip, itu kayak baunya menyengatkah atau gimana? Sebenarnya itu Scooby itu seperti apa?
1: Kalau Scooby-nya sendiri itu kayak jatuhnya pernah makan nata de coco?
0: Iya benar.
1: Nah itu persis kayak nata de coco.
0: Oh.
1: Tapi yang beda rasanya, kalau nata de coco kan manis. Kalau Scooby itu nanti rasanya lebih ke asam segar.
0: Oke. Dan buat Kombi Kombucha sendiri ini udah berdiri dari tahun berapa ini? Udah berapa lama?
1: Kita sudah berdiri Kombi itu 2 tahun ini.
0: 2 tahun ini?
1: Iya.
0: 2024.
1: Officialnya.
0: Nah, officialnya.
1: Kalau sebelumnya R&D-nya sih dari 2022.
0: Tuh. Berarti buat R&D itu nggak bisa langsung jadi saat itu juga, teman Pro 2, kamu harus R&D, Research and Development dulu.
1: Okay.
0: Itu bahkan makan waktu 2 tahun juga.
1: 2 ya? Tahun karena sebenarnya ini project yang menurut saya tuh mainan. Karena saya kan dulunya sukanya kopi nih. Terus akhirnya ngelirik, apa nih kombucha? Iseng lihat, terus cari-cari literasinya, terus baca, akhirnya kok kayaknya bisa bantu orang nih kan. Makin tahun kan kita kan harus punya value yang lebih kan di bisnis. Terus akhirnya cobalah bikin kombucha ini. Lah, risetnya itu dari 2022.
0: Oke. Ini itu tuh nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan sebenarnya kombucha itu enggak sepopuler minuman-minuman kayak mungkin kopi susu yang saat
1: Betul.
0: Ini mungkin ada Mont Blanc tuh yang lagi
1: banget.
0: Tapi kenapa lebih milih kombucha daripada kopi atau minuman-minuman kekinian lainnya?
1: Yang pertama, saya sendiri pengen coba buat hidup sehat. Jadinya kombucha, oke lah, saya harus konsumsi dong. Kalau saya pengen tahu manfaatnya, terus apa namanya, untuk efek jangka panjangnya seperti apa, jadinya saya pilih kombucha. Yang kedua, lihat trennya. Kalau kopi itu kan benar-benar dia naik turun, naik turun, naik turun. Ada misalnya dulu baru rame apa tadi?
0: Kopi susu gula aren.
1: Kopi sekarang susu gula aren dulu, terus Mont Blanc, terus sekarang ada Tiger Bomb apa-apa ya, itu bener. Kan. Lah itu kan trennya kan naik turun, naik turun. Yang basicnya sendiri yang kopi itu malah nggak kesentuh. Lah ini kombucha kelihatannya, kalau aku lihat itu pasarnya tuh hampir kata stabil.
0: Stabil.
1: Cuman, cumannya ada cumannya nih. Segmented. Jadi nggak semua orang itu mau atau kepingin. Jadi saya pengennya tuh pengen kayak mengedukasi orang. Eh ini loh, aku punya kombucha. Apa sih kombucha? Oh, kombucha tuh teh yang difermentasi, yang gampangnya seperti itu.
0: Nah ini kan katanya segmented nih. Mungkin buat teman Pro 2 yang belum pernah nyobain atau baru denger juga, ini sebenarnya kombucha itu minuman kayak apa sih? Kayak dari rasanya itu seperti apa? Bisa dijelasin gak?
1: Kalau secara singkatnya, kalau yang ori nih, yang ori itu ada satu minuman bersoda bikinan pabrikan gede, nggak bisa nyebutkan ya di sini, yang berawal huruf T lah pokoknya. Nah, itu kurang lebih rasanya kayak gitu. Jadi ada teh, bayangin aja ada teh, gula, terus agak sedikit asem, dan itu ada rasanya sparkling soda.
0: Jadi itu pun juga ada sekarang tuh ada varian-varian lainnya rasanya.
1: Betul.
0: Biasanya itu variannya apa aja tuh biasanya?
1: Kalau di tempat kombi kombucha itu kita punya original, terus ada dari bunga telang, terus ada strawberry, terus ada mangga, sama yang kesukaan orang tua itu ginger lemon.
0: Oh, ginger lemon.
1: Iya.
0: Jadi lebih ada sensasi anget-angetnya dong itunya.
1: Lebih ke arah apa ya? Kita minum jahe kan ada sedikit pahit. Terus anget gitu kan.
0: Oh, sensasi
1: kan.
0: Nah, aftertaste-nya berarti ya.
1: Aftertaste-nya itu dapat semua.
0: Ini kan banyak juga orang yang bilang ini apa? Kombucha itu adalah minuman fermentasi, dan tadi juga Kak Henry juga bilang ini difermentasi dari scoby. Prosesnya sendiri tuh seperti apa ini pembuatannya?
1: Prosesnya itu sebenarnya mudah. Kita coba siapin teh, daun teh nih, apa aja. Kalau mau coba duluan ya, kalau saya kan udah mulai milih tehnya yang organik. Terus kemudian apa namanya, pasti ada gula. Karena scoby itu dia makannya gula. Terus air, diusahakan airnya air mineral aja lah. Jangan air sumur atau air ledeng. Kurang nanti takutnya nanti kita jadi keracunan. Nanti saya ngeracunin orang nih kan, bahaya kan.
0: Iya benar.
1: Terus itu ada scoby-nya, terus ada namanya starter. Starter itu sebenarnya hasil dari fermentasi kita yang sebelumnya. Itu paling enggak umur 30 hari dari hasil dipanen. Jadi kan ada scoby-nya tuh yang bentuknya jamur tuh yang bulat, biasanya kenyal kayak nata koko. Terus nanti ada airnya. Airnya itu yang dari hasil produksi sebelum 30 hari.
0: Untuk tehnya sendiri ini ada ketentuan sendiri, harus teh yang bentuknya kering atau gimana, itu ada khususnya sendiri nggak sih sebenarnya?
1: Kalau teh sebenarnya nggak ada ketentuan khusus ya kak ya. Teh itu bisa pakai black tea, bisa pakai mungkin apa namanya green tea. Kalau yang di pasaran sih biasanya pakainya black tea. Mau teh celup bisa, mau yang kalau orang Semarang bilang teh kepyur itu juga bisa.
0: Berarti emang nggak ada spesifikasi khusus ya buat?
1: Sebenarnya nggak ada, nggak ada.
0: Cuman itu lagi-lagi eksperimennya itu sampai nemuin rasa yang paling
1: ya. Kan sesimpel ini sih sebenarnya bikin kombucha. Kita nyiapin air teh manis nih, terus dicemplungin scoby, sama dicemplungin apa namanya starternya tadi, terus taruh di toples. Toplesnya kalau bisa kaca. Kenapa kaca? Karena ketika proses itu kan ada hasil yang namanya asam.
0: Gas itu ya.
1: Gas ada. Tapi asamnya tuh juga ada. Jadi kenapa kita pakainya yang toples kaca? Karena kita kan enggak tahu kan ketika asam ketemu sama
0: plastik.
1: Plastik itu nanti jadinya apa?
0: Oh iya, efek kimianya
1: gitu, efek kimianya. Nah, mungkin untuk satu kali, dua kali no problem. Tapi kalau jangka panjang nanti kasihan
0: lebih steril kaca soalnya. Nah, kan ini fermentasi juga, waktu dalam pembuatan ini bisa makan waktu berapa lama biasanya?
1: Kalau yang literasi itu biasanya antara 7 sampai 14 hari.
0: Seminggu sampai 2 minggu.
1: Iya, itu rata-rata, tapi kalau saya pakainya yang 3 minggu.
0: Wow. Ini berarti harus emang spare, ada space juga buat penyimpanannya, produksinya juga.
1: Iya, karena kan kalau kombucha itu enggak boleh kena yang namanya cahaya matahari langsung nih.
0: Oh iya.
1: Jadi memang dia harus tempat yang teduh, terus enggak boleh langsung kena paparan matahari.
0: Oke.
1: Jadi kalau kena paparan matahari, takutnya bakterinya malah mati.
0: Oh, maaf.
1: Jadi dia kepanasan mati, terus dia kalau nanti dingin gampangnya dia pingsan.
0: Pingsan. Gitu. Jadi emang harus diperhatiin banget ya selama proses produksi ini sendiri ya.
1: Betul.
0: Nah, tadi kan juga udah disebutin ada beberapa varian rasa. Dari sekian banyaknya varian rasa di Kombi Kombucha ini, paling favorit yang mana nih, Kak?
1: Kalau di tempat kita itu di Kombi, yang paling favorit tetap original.
0: Yang original.
1: Nah, kenapa? Karena orang penasaran kan. Kayak apa sih? Soalnya saya yang repeat banyak, tapi yang baru pesen atau baru order itu juga banyak. Jadinya mereka untuk pertama kali pasti akan original dulu.
0: Buat kenalan dulu.
1: Buat perkenalan di lidah dulu kayak apa nih aslinya kan. Biasanya kan orang kan aku coba yang ori dulu lah.
0: Oke.
1: Kemudian next akan cari yang rasa-rasa lain. Lah rasa-rasa lain kalau yang kita itu sebenarnya cukup segmented. Kalau ciwi-ciwi nih sukanya biasanya strawberry.
0: Yang manis lebih ke ada geli-gelinya.
1: Kan yang satu secara eye-catching kan lucu ini. Warnanya jadi kayak pink-pink gitu kan.
0: Oke.
1: Terus untuk rasanya kan enggak terlalu seasem kalau yang original. Terus yang orang tua tadi saya tadi kan pernah ngomong kan kalau orang tua itu suka yang ginger lemon karena ada sumberwingnya, terus ada asamnya, terus ada pedesnya sama ada pahit-pahitnya aja kan orang tua suka.
0: Oke, berarti buat orang yang baru pengen kenal ini kebanyakan lebih pilih yang original dan beberapa varian rasanya itu lebih segmented kayak strawberry ini ke cewek, terus nanti yang ginger lemon ini ke
1: orang-orang
0: yang udah lebih berumur gitu ya.
1: Kalau yang kayak mango, kayak telang itu telang yang kurang banyak peminat, tapi mereka rata-rata cari yang untuk antioksidannya tinggi. Tapi kalau yang mangga kan seasonal kan, karena itu kan ya, kita kan musim mangga di sini enggak.
0: Ini lagi musimnya loh.
1: Ini lagi musim, makanya saya ada produksi mangga.
0: Nah, berarti emang setiap dari varian rasanya itu punya khasiat yang beda-beda juga.
1: Ada khasiatnya sendiri-sendiri.
0: Antioksidannya lebih tinggi.
1: Betul.
0: Oke. Ini terus di sekarang kan juga mulai naik kombucha ini mulai naik, mulai muncul juga brand-brand kombucha lainnya. Ini dari Kombi Kombucha sendiri unique selling point-nya apa nih, Kak?
1: Unique selling point-nya dari kita yang pertama, kalau rata-rata di pasar itu pakainya teh hitam black tea.
0: Oke.
1: Tapi kalau tempat saya di Kombi Kombucha sendiri itu kita pakainya green tea.
0: Green tea.
1: Green tea sendiri udah nyumbang antioksidan yang tinggi. Terus apa namanya? Untuk rasanya lebih bisa soft daripada black tea. Black tea itu kenceng.
0: Kenceng.
1: Nah, itu balik lagi yang tadi umur panennya tadi kan.
0: Oh, ya?
1: Black tea itu kenapa lebih cepat? Karena black tea itu kan kenceng. Kalau dia makin lama, rasanya makin kuat, orang makin enggak doyan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Makanya ini juga green tea ini yang kenapa akhirnya produksinya itu sampai 3 minggu tadi itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena saking soft spokennya kayak saya alah. itu jadinya green tea itu memang harus diperlama untuk usia panennya
0: biar kerasa rasa ini keluar juga ya.
1: Rasanya lebih maksimal, bukan lebih keluar sih. Sebenarnya kalau mau dipanen 2 minggu sudah oke, tapi kan saya kan kembali lagi ini yang mungkin selling point yang enggak di share kemana-mana. Mungkin buat teman-teman Prodo aja lah. Ini tempat saya itu kan juga diatur gulanya berapa, kadarnya. Terus untuk pH-nya juga kita atur. Jadi untuk standarnya internasional nih, karena saya kan juga belajarnya dari macam-macam. Gak cuma dari Indonesia aja, tapi banyak baca jurnal dari luar juga. Mereka punya standar untuk pH-nya sekian, terus nanti kadar gulanya di angka sekian.
0: Oke, 2 tahun loh itu teman Produa riset and development-nya.
1: Saya bertapa, tapi gak di gua, di dapur.
0: Oke, habis ini kita lanjut lagi, kita potong dulu ya, jeda dulu sebentar, Kak Henry.
1: Oke.
0: Oke, teman Produa jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Waktunya aku tanya teman Produa. Teman Produa, kalau ngomongin kombucha, ini kamu pernah ngerasain kombucha nggak sih sebenarnya?
2: Nggak pernah minum kombucha sih, Kak.
3: Pernah ngerasain kombucha.
0: Terus rasanya kalau kamu pernah, kombucha itu kayak gimana rasanya?
3: Rasanya kayak minuman fermentasi pada umumnya ya, ada sensasi bersoda-bersodanya gitu, kayak kalau dibuka tuh langsung bes gitu ya. Rasanya juga kayak minum soda tapi lebih alami aja, nggak ada pengawetnya.
0: Habis itu menurut kamu nih, tren kombucha ini emang FOMO aja atau emang anak muda zaman sekarang itu udah mulai peduli nih sama gaya hidup sehat kayak sekarang ini?
2: Iya, anak muda zaman sekarang emang udah mulai melek akan kesehatan mereka sendiri sih.
3: Kalau kombucha ini dulu emang awal-awal tahun lalu kayaknya itu kalau dibilang FOMO, FOMO juga. Karena tiba-tiba semua orang jadi pengen pelihara kombucha gitu ya. Aku juga pernah pelihara. Tapi sekarang sih udah enggak. Jadi bisa dibilang FOMO kayaknya ya. Tapi kalau kita lihat sampai saat ini sih itu sudah menjadi pilihan gaya hidup anak muda deh sepertinya ya.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
0: Oke, teman Produa, tadi kan aku udah nanya nih ke kamu ya, rasanya kombucha gitu gimana? Dan ini aku udah pertama kali ngerasain kombucha langsung dari kombuchanya, teman Produa. Itu rasanya enak banget, seger. Terus semisal nih ya, kamu kasih es batu, wah itu cocok banget buat diminum siang hari gitu ya, teman Produa. Pas sama cuaca panasnya Semarang yang panasnya kentang-kentang. Terus kalau masalah tren kombucha ini menurut aku juga ini karena emang selain ini lagi ngetren, ini bukan yang FOMO kalau menurut aku ya teman Produa, ini tuh kayak ini tuh anak muda tuh udah mulai aware lagi sama gaya hidup sehat. Jadi ini bakalan prospek juga mungkin buat kombuchanya sendiri buat beberapa tahun ke depan. Ini bahkan bisa jadi bisnis yang jangka panjang. Jadi kalau menurut aku teman Produa, kamu bisa banget nih, semisalnya kamu bingung mau mulai ide bisnis apa, mau mulai usaha tapi bingung mau jualan apa, ini kombucha bisa banget kamu jadiin referensi kamu teman Produa. Makanya dengerin aku ngobrol sama Kak Henry masalah kombucha ini sampai akhir, biar kamu tuh bisa contek nih ya apa aja yang dilakuin sama Kak Henry sehingga ini bisa bertahan bertahun-tahun dari tahun 2022 tadi ya kalau katanya Kak Henry ya. Jadi jangan kemana-mana, masih lanjut lagi aku ngobrol sama Kak Henry ya, cuman di santai siang, santai tapi cuan.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Lanjut lagi bareng aku Jevra Raska di Santai Siang Santai Tapi Cuan, barengan Kak Henry juga, owner dari Kombi Kombucha sekaligus brewernya langsung Teman Pro 2. Ini lanjut lagi ya Kak Henry ya.
2: Oke, kita lanjut nih ngobrolnya nih.
1: Ini dalam mengembangkan produknya Kombi Kombucha sendiri, ini biasanya inspirasinya tuh dalam menciptakan rasa yang tadi banyak banget macamnya itu dari mana biasanya?
2: Kalau rasa itu kebanyakan yang gampang-gampang aja lah. Kalau mangga tadi kan seasonal kan, itu yang salah satu R&D yang menurut saya cukup, ayo udahlah, nggak kepikiran. Tapi ternyata mangga tuh seasonal dan sempat beberapa bulan stop karena memang nggak ada mangga. Dan di tempat kita itu kombi hanya pakai barang bahan yang asli. Jadi misal strawberry, kita pakai dari buah strawberry.
1: Oh, bukan jadi dari perasa
2: bukan,
1: gitu.
2: Bukan
1: ya?
2: Perasa atau bukan dari sirup, enggak. Kan sirup bisa tuh dianjurkan. Yeah. Kalau memang enggak ada buahnya, boleh pakai sirup atau buah-buahan yang dibekuin. Tapi tempat kita pakainya yang fresh.
1: Yang fresh. Jadi berarti pengaruh rasa juga dong berarti.
2: Pengaruh rasa juga.
1: Berarti
2: sama warna.
1: Oh, warna.
2: Iya, yang jadinya yang tadi ciwi-ciwi doyan itu kan karena dari strawberry kan, pink jadinya.
1: Berarti emang ini kombi kombucha ini udah dari buah asli dan ini pewarnanya pun alami dari buahnya?
2: Dari buahnya.
1: Oke, berarti ya emang sesehat itu sih Teman Pro 2 ya. Jadi penasaran nih. Jadi lanjut lagi, ini selama ngerintis kombi kombucha ini kan tadi pernah kayak tadi mangga ini seasonal. Terus tadi juga edukasi pasarnya juga agak susah nih katanya. Apakah ada tantangan-tantangan lain atau emang tantangan itu tuh yang kerasa selama bikin kombi kombucha ini?
2: Kalau tantangannya kembali lagi di Semarang ya. Ini saya hanya menggarisbawahi di Semarang.
1: Yang dirasain di sekitar kita soalnya.
2: Mungkin
1: ya,
2: teman-teman UMKM yang lain mungkin juga merasakan yang bener, sama.
1: Mungkin.
2: Jadi orang Semarang itu hobinya adalah sairah. Sae dan murah.
1: Sae
2: itu murah. Sae itu bagus, baik, oke, murah.
1: Ya semuanya tapi, pasti carinya itu yang kualitasnya oke, murah.
2: Tapi Semarang terhitung memang jujur itu sangat-sangat luar biasa untuk poin yang satu ini. Tapi menurut aku sendiri is okay lah, karena ini kan segmented. Jadinya untuk masalah harga, misalnya orang teman-teman yang sebelum saya yang senior-senior masih bisa bertahan dengan yang kurang lebih harganya sama. Tapi untuk masalah lainnya yang untuk selain harga kayaknya nggak ada sih.
1: Jadi lebih ke pasar di Semarang.
2: Pasarnya
1: jadi tantangannya.
2: Yang
1: ya?
2: Segmented jadi lebih segmented lagi. Karena dari yang apa namanya orang tanya kombucha apa sih? Oh, kita nerangin nih berbusa-busa udah semangat 45. Terus kemudian ketika tanya harga berapa sih satunya?
1: itu banyak banget teman-teman UMKM yang datang ke Santai Tapi Cuan. Permasalahannya juga sama.
2: Iya, oke.
1: Pasar di Semarang itu emang agak unik lah kita bilang ya.
2: Iya.
1: Kalau kata Kak Henry, Saitur murah. Ini tadi Kak Henry juga tadi di awal sempat bilang R&D selama 2 tahun. Ini selama 2 tahun itu pernah gak sih kayak ngerasa capek gitu, nyerah? Tapi tetap ngejalanin sampai akhirnya di 2020 ini tetap jalan juga.
2: Kalau capek pasti ada iya, jenuh pasti ada iya. Gak mungkin orang R&D gak jenuh, gak capek 2 tahun. Apalagi kalau misalnya produk-produk lain mungkin kan seset-set jadi ini nunggu 2 minggu, seminggu kita lihat dulu nih kayak apa, 10 hari kita cek lagi kayak apa, 14 hari, 21 hari kemudian krik krik krik lah. Itu yang jadi capeknya tuh di situ nunggunya.
1: Oh ya, mana ini kalau mungkin kalau minuman lain kayak kopi susu itu 5 menit bikin udah jadi ya.
2: Betul.
1: Kalau kombucha sendiri harus nunggu 14 hari tadi.
2: 14 hari kan 14 menit.
1: Pantesan ini 2 tahun R&D-nya. Nah, tapi yang bikin akhirnya tetap optimis buat nerusin kombucha sendiri itu apa guys? Kenapa?
2: Karena saya sendiri optimis bahwa kombi kombucha itu memang kita pengen untuk kasih lihat ke orang-orang di sekitar bahwa minuman yang enak itu bisa yang sehat loh.
1: Oke.
2: Jadi nggak melulu kan stigmanya sekarang kan orang suka gula nih, tapi takut kalau kena diabetes. Lah sedangkan di kombi sendiri itu kita memberikan edukasi bahwa kita punya minuman yang enak, yang seger, tapi itu bisa kasih banyak manfaat, nggak cuma sekedar

0: apa nih? Anak muda kah atau emang pekerja atau yang udah tua-tua gitu?
1: Kalau pelanggan kita di Kombi itu random, tapi lebih kalau misalnya mau ditarik data lagi, itu yang paling banyak sih ya range umur antara 20 sampai 35 lah. Jadi kadang yang 20 sampai 35 itu beliin buat ortunya. Misal tanya nih, "Mas, orang tuaku tuh punya penyakit diabetes. Aku denger-denger kombucha itu bisa bla bla bla bla bla." Karena saya sendiri enggak mau overclaim kan. Ternyata ketika beliau pesen, kok agak enak nih. Jadi kita enggak ngomong gula darahnya sampai turun enggak. Karena kombucha itu bukan obat. Kombucha itu kayak minuman apa ya?
0: Pelengkap lah.
1: Pelengkap lah, kayak vitamin modelnya kayak gitu.
0: Oke, kayak jadi vitamin yang menunjang kesehatan saya.
1: Betul, ya. Jadinya lebih ke menjaga tekanan gula darah ya,
0: biar stabil.
1: Terus nilai gula darah ya gitu.
0: Jadi emang kebanyakan anak-anak di 20 sampai 35 tahun.
1: Betul.
0: Dan yang buat kasih ke orang tuanya.
1: Orang tua atau kasih coba ke anak-anaknya.
0: Oh ya, soalnya emang gaya hidup yang sehat itu emang lagi diminatin juga dari bahkan buat berbagai umur juga ya berarti ya.
1: Sebenarnya kalau disarankan itu di atas 15 tahun. Kenapa? Karena kalau pencernaan anak itu sebenarnya kan masih belum maksimal ya.
0: Oke.
1: Jadi takutnya dengan kita masukin, sebenarnya kita minum kombucha itu kita minum bakteri kok. Kayak yang ada cinta itu, nah itu kan bentuknya kan dari susu, kalau ini dari teh. Kan ada satu niat saya bahwa kalau mereka yang laktos intoleran terus gimana nih? Nah akhirnya itu juga jadi edukasi juga.
0: Teman-teman berdua, ternyata aku juga baru tahu loh, ternyata kombucha ini kalau bisa disarankan 15 tahun ke atas. Jadi emang nggak ya. Ya sekali lagi banyak banget yang kayak tadi laktoskop intoleran itu jadi alasannya juga ya.
1: Iya benar.
0: Ini terus kalau dari Kombi Kombucha sendiri sama ya nggak di Kombi Kombucha, nggak cuma di Kombi Kombucha nih kak. Kombucha sendiri kalau dari sudut pandangnya kak Henry, ini bakal gimana nih, bertahan berapa lama bisnis kombucha ini ke depannya?
1: Kalau menurut saya rasanya ya long last ya.
0: Long last.
1: Karena apa? Karena itu segmented itu tadi.
0: Oke.
1: Jadinya peminat itu pasti ada. Mungkin nggak sebanyak kalau peminatnya tim kopi susu nih, atau mungkin minuman-minuman lain atau makanan-makanan lain. Tapi tetap ada.
0: Oke.
1: Karena mereka sendiri kan pasti pemakaiannya lama ya. Karena mereka juga konsumsi. Karena saya juga nggak menyarankan untuk konsumsi tiap hari, nggak.
0: Oke. Okay.
1: Ini pedagang yang agak
0: kontradiktif nih. Aneh. Tadi enggak boleh 15 kalau disarankan 15 tahun ke atas. Ini jangan setiap hari. Ini kenapa? Kenapa nih kenapa?
1: Kenapanya karena itu satu, kalau terlalu over juga enggak bagus iya kan.
0: Bener.
1: Terus bukan berarti kita enggak pengin cuan. Justru karena kita penginnya jangka panjang, makanya kita kasih edukasi yang benar.
0: Oke.
1: Okay. Jadinya kalau anak-anak jangan, karena itu pencernaannya masih kurang siap.
0: Kurang siap. Kalau yang setiap harinya?
1: Kalau yang setiap hari janganlah. Apapun yang terjadi itu ada kandungan gulanya kok.
0: Oh iya,
1: gulanya. Walaupun gulanya kecil banget, tapi saya rasa yuk jangan sampai terlalu over.
0: Oke.
1: Tetap air putih lah yang berbes.
0: Ini mungkin untuk kayak selingan lagi gerah gitu siang-siang.
1: Betul.
0: Kombucha dikasih es enak nggak?
1: Wah enak banget.
0: Ini apalagi Semarang lagi panas-panasnya ya. Yeah.
1: Kita hidup di Semarang yang matarnya satu orang satu. Jadinya sebenarnya
0: cuma sejengkal doang ya.
1: Sebenarnya enak nih kalau minum yang manis, dingin. Wah. Itu udah double kill tuh. Tapi saya menyarankan jangan sekali.
0: Oke, itu sekali lagi edukasi dari Kak Henry. Kalau bisa di atas 15 tahun dan jangan setiap hari, karena emang kandungan gulanya tetap ada kandungan gulanya walaupun sedikit, teman pro 2. Ini lanjut lagi. Sekarang itu banyak banget anak muda yang pengen juga memulai usahanya sendiri nih, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Ini kalau dari Kak Henry sendiri selama membangun Kombi Kombucha ini, pengalaman paling berharga mungkin yang didapat dari Kak Henry apa nih, Kak?
1: Ini dari apa dulu nih? Dari bisnisnya?
0: Dari bisnis atau dari ketekunannya? Ini apa nih?
1: Kalau ketekunannya mungkin baru akhir-akhir

0: bisa dirasakan orang udah mulai kenal kombi kombucha kayak ini sekarang nih. Saya nggak pernah ada mimpi bisa sampai masuk radio nih. Itu juga nggak pernah mimpi, pikirnya cuma bikin kita edukasi orang, terus akhirnya ya udah, as so simple like that lah. Okay. Jadi kita cuma jualan sama edukasi udah. Terus untuk yang lainnya mungkin ada beberapa temen yang pengen bikin, pengen bikin itu saya ngajarin. Jadi kadang ada pertanyaan kan, eh ini kok dapur kok dibuka sih? Nah itu kan juga suatu hal yang tabu di bisnis kan kak.
1: Tapi
0: ya?
1: Biasanya katanya tuh beda tangan beda rasa.
0: Betul. Nah. Terus sama kembali lagi, ini yang kita pegang itu air. Air itu sensitif banget.
1: Oh iya, iya benar.
0: Iya kan. Jadi kadang saya kalau pas bikin seringnya nih, saya sambil kasih suggest yang positif. Ah, ini bikin biar orang lain nanti bisa sehat, bisa tambah seger, bisa tambah macam-macam lah, baik-baik lah. Okay. Jadi kayak kita memasukkan doa ke air tuh kan nanti katanya, saya belum pernah nyoba sih. Molekulnya kan akan
1: iya, beda. Iya benar. Dulu tuh ada buku yang katanya ketika ada air kita kasih kata-kata baik itu nanti molekulnya
0: betul bagus ya. Iya. Oh, nah, okay. itu yang salah satu yang jadi hasil. Ya belum hasil juga sih. Karena ini kan akan jalan terus, terus apa namanya? Untuk risetnya juga akan jalan terus, kita akan nambah-nambah varian lagi dan sebagainya.
1: Oke, itu teman berdua. Jadi emang ya walaupun enggak harus kombucha, kalau emang kamu buka bisnis di bidang lain, perlakukan dengan baik ya kan.
0: Betul, karena kan kita enggak mungkin istilahnya ngeludah di dapur kita sendiri kan.
1: Suggest dengan kata-kata yang baik.
0: Betul.
1: Biar siapa tahu ini jadi makin berkah lagi nanti usaha kamu teman Pro2.
0: Betul.
1: Nah, ini kalau ada teman Pro2 yang mungkin kayak aku belum pernah coba, pengen coba, varian apa yang paling aman buat dicoba ini kak?
0: Tetap yang pertama ori dong.
1: Ori.
0: Karena kan kita harus tahu orinya kayak apa baru. Ini bukan marketing. Okay. Ini memang stepnya kayak gitu biasanya. Orang coba ori dulu, kemudian yang lain apa ya? Pengen yang apa nih? Kalau yang pengen yang agak pedes, ada seger-segernya kecut, bisa di
1: ginger and
0: ginger lemon.
1: Terus
0: kalau pengen yang manis, mangga nih mumpung musim.
1: Mumpung musimnya.
0: Kalau yang lagi drop misalnya, itu bisa pakai telang, karena telang kan juga satu antioksidannya tinggi, kemudian juga dia antiinflamasi juga sebenarnya. Jadi untuk peradangan-peradangan itu dia cukup membantu. Bukan menyembuhkan ya sekali lagi teman-teman, tapi ini membantu.
1: Multivitamin teman-teman.
0: Iya. Jadi kayak multivitamin bukan kayak obat.
1: Kalau kamu penasaran coba dulu yang original, baru abis itu yang rasa-rasa. Kalau aku kayak penasarannya, ya aku kan ciwi sih sebenarnya, cuman aku lebih suka yang strawberry mungkin ya. Lebih suka kelihatannya.
0: Karena menarik kan.
1: Iya benar.
0: Manis, terus warnanya jadi kayak pink-pink gitu.
1: Benar. Soalnya tuh aku orangnya visual banget. Jadi ketika melihat yang sesuatu yang unik, estetik, seger gitu ya tuh, rasanya tuh pengen, penasarannya makin
0: tinggi
1: lagi. Habis ini aku coba deh yang ori dulu sekalian yang strawberry nanti aku coba
0: pesannya. Oke, boleh.
1: Ini terakhir boleh Kak Henry ajak teman Pro2 buat kenal lagi kombi kombuchanya sendiri ini. Sekalian informasi kalau ada teman Pro2 yang pengen nyobain, pengen beli ini di mana aja.
0: Oke, buat teman-teman Pro2, kita sementara sih kalau lapak kita belum ada.
1: Oke.
0: Kita di Instagram ada, bisa mungkin follow IG Kombi Kombu. Itu IG-nya kita. Terus kalau mau pesen bisa lewat platform Ojol, yang disensor semua, itu ada semua. Kan?
1: Ada semua pokoknya.
0: Tinggal cari kombi kombucha.
1: KOMBI kombucha.
0: Kombucha.
1: Oke, gampang banget teman Pro2. Kalau penasaran, tinggal langsung coba aja. Kamu buka aplikasi ojek online-nya. Mumpung siang ini nih teman Pro2, kamu di istirahat jam siang, makan dulu, minumnya kombucha seger tuh kayaknya.
0: Lebih menyehatkan. Karena misalnya habis makan santan nih, terus kena kombucha, wah,
1: dinetralisir. Oke, makasih banget Kak Henry udah datang di studionya Pro2.
0: Sama-sama Kak Jeffy.
1: Udah bagi insight-nya banyak banget. Dan walaupun katanya tetap cari cuan, tetap ada edukasinya juga.
0: Tetap, harus kita kan cuan jalan, ibadah tetap jalan.
1: Bener. Oke, sukses terus buat kombi kombuchanya, sampai ketemu lagi juga Kak.
0: Oke, terima kasih Kak Jeffrey.
1: Oke, selamat siang Kak Henry.
0: Selamat siang Kak Jeffrey.
1: Oke, itu teman Pro2, obrolan aku barengan Kak Henry, owner dan juga brewer langsung dari kombi kombucha. Kalau kamu penasaran langsung aja cari di aplikasi ojek online kombi kombucha. Indonesia semuanya ada tuh. Oke, habis ini masih lanjut teman Pro 2, santai siang, santai tapi cuan.
2: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: aku udah nemenin kamu 1 jam di Sate Siang Sate Tapi Cuan. Aku udah ngobrol bareng Kak Henry dari Kombi Kombucha. Dia ini adalah owner sekaligus brewer dari kombuchanya yang dijual di Kombi Kombucha. Ini kalau tadi dengar dari kata-katanya Kak Henry, ini emang wah, dia riset and development-nya aja 2 tahun teman berdua. Ya gak heran ini, dia sampai sekarang masih bertahan dan emang rasanya seenak itu. 2 tahun loh teman berdua. Jadi emang membuat bisnis yang bisa berjalan lama itu kamu butuh waktu dan butuh kesabaran juga. Soalnya tuh yang dibutuhin itu tadi riset. Kamu jangan asal jual teman berdua, karena kalau ketika kamu asal jual, kamu tuh gak tahu jadi apakah produk kamu tuh udah beneran enak atau gimana. Soalnya kan nanti lagi-lagi yang menikmati itu bukan kamu sendiri teman berdua, tapi konsumen kamu. Makanya riset and development itu perlu banget. Kalau butuh waktu yang lama ya gak apa-apa. Lagi-lagi yang dibutuhkan kesabaran. Contoh nih Kak Henry di Kombi Kombucha, emang 2 tahun, karena Kombi Kombucha sendiri kan produknya kombucha tuh ya, itu gak bisa yang sehari jadi, bahkan butuh 7-14 hari jadi. Ketika riset and development, ketika gagal itu ulangin lagi dari hari pertama, itu sampai akhirnya 2 tahun. Nah kesabaran ini dicontoh teman berdua. Oke kalau gitu aku udah jam 1 ini teman berdua, waktunya aku pamit dulu dari Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tapi jangan kemana-mana, soalnya santai siangnya masih lanjut. Bye-bye teman berdua.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bersama Fitra Julia, teman Pro 2 ya di Santai Siang. Ada kabar menarik nih dari dunia sepak bola Indonesia. Pemain Dewa United asal Jepang, Taisei Marukawa, ini resmi mengajukan proses naturalisasi untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Nambah lagi nih teman Pro 2 WNI-nya. Marukawa ini sudah sekitar 5 tahun ya berkarir di Indonesia. Dirinya tuh pertama kali datang pada Mei 2021 untuk memperkuat Persebaya Surabaya, kemudian sempat main untuk PSIS Semarang juga sebelum akhirnya bergabung dengan Dewa United ya. Selama tinggal di Indonesia tuh, Marukawa juga disebut semakin mampu beradaptasi dengan lingkungan dan budaya Indonesia ya. Bahkan kemampuan berbahasa Indonesianya sudah cukup baik nih ya, bahkan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Menariknya, pemain berusia 29 tahun ini mengajukan proses naturalisasi atas keinginannya sendiri. Kalau prosesnya berjalan lancar, tentu menarik melihat perjalanan Marukawa bersama sepak bola Indonesia. Dan menurut kamu teman Pro 2, kalau Taisei Marukawa resmi jadi WNI, bakal seperti apa ya kiprahnya di sepak bola Indonesia?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Hey teman berdua, kamu suka sebel saat lagi hektik-hektiknya? Ternyata internetnya malah lemot. Tenang aja teman berdua, Oxygen.id jawabannya. Internet cepat tanpa VUP dan tanpa khawatir kuota habis. Karena mulai dari 200 ribuan aja per bulan ya, kamu sudah bisa menikmati internet kencang. Oxygen.id ini juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh teman berdua. Gimana? Menarik bukan? Yuk langsung aja WhatsApp ke 087-750-301112 atau kunjungi website www.oxygen.id untuk info lebih lanjutnya. Oxygen.id, net for life!

0: Eh, Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

Dunia balap motor, Moto3 Mandalika 2026 bakal semakin menarik nih teman berdua. Karena ada pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama yang siap tampil di depan. Veda Ega menjalani debut di Moto3 musim ini ya. Dan sejauh ini sudah mengkoleksi 97 poin. Catatan tersebut membuat Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil mengkoleksi poin sebanyak itu dalam keikutsertaannya di ajang Grand Prix ya. Apalagi Veda punya pengalaman tampil di sirkuit Pertamina Mandalika. Ia juga pernah menjadi juara Asia Talent Cup GP Indonesia seri pertama dan kedua di tahun 2023 lalu ya. Dan juga mencatat prestasi di Asia Road Racing Championship 2024. Dengan rekam jejak ini, aksi Veda di Mandalika tentu teman Pro 2 ini jadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Apalagi balapan di kandang sendiri kan punya suasana yang berbeda karena langsung mendapat dukungan dari penonton Indonesia. Tapi perjalanan musim ini masih panjang. Setelah Mandalika masih ada seri Moto3 Austria dan juga Jepang yang harus dijalani sama Veda. Kalau kamu nih ya bisa nonton langsung Moto3 Mandalika, bakal lebih excited melihat Veda Ega atau pembalap MotoGP lainnya nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Tau, tau, tau, tau, tau, tau. Teman Pro 2, hai hai. Kita berdua balik lagi buat ngeramein hari kamu hari ini. Mungkin hari kamu lagi suram, terus kamunya muram, melihat masa depan yang buram.
0: Wah, mungkin kamu harus makan jajan pasar, uram-uram.
1: Arem-arem. Jauh banget ya. Iya, iya, iya, iya. Hari ini ada siapa sih?
2: Ada Geovano di Tembalang. Kak, apa yang harus dilakukan kalau lagi suka sama teman sendiri? Takutnya kalau nembak malah jadi awkward dan merusak persahabatan.
0: Siapa namanya dia tadi?
1: Geovano di Tembalang. Geovano di Tembalang ya, gimana cara kamu? Loh, belum selesai. Geovano di Tembalang, gimana caranya untuk mengeluarkan isi hati ketika ternyata dia suka sama temannya sendiri?
0: Wah, gimana kalau cewek?
1: Kalau aku ya.
0: Gimana sih orang? Ternyata gak cuman sekedar teman.
1: Ya udah, batasi diri kamu aja. Anggap aja itu teman kamu. Gak bisa, teman ya teman.
0: Gak bisa segampang itu kalau urusan hati. Percuma tanya ke kamu itu.
1: Loh, dia kan suka nih sama cewek itu ya kan. Suka itu kan banyak faktornya. Apakah cewek itu merespon ketika dia ngechat kamu, kamu dibalas chatnya sama dia, ya kan? Terus apakah cewek itu suka atau sering ngebawain makanan buat kamu? Cobalah kamu lihat tanda-tandanya. Kalau ada tanda-tanda yang baik, berarti gas aja. Tapi kalau misalnya tanda-tandanya kurang baik, coba kamu deketin temannya cewek itu. Terus ngomong secara pelan-pelan kalau kamu tuh suka sama cewek itu. Terus coba tanyain ke, tanyain lewat temennya, kira-kira dia suka juga gak ya sama aku, gitu sih. Untuk memastikan benar-benar, daripada udah deketin tapi ternyata nanti ditolak mentah-mentah, jadinya awkward itu tadi.
0: Iya, tapi ya kan semua itu ada tandanya kan.
1: Iya benar.
0: Maksudnya tuh Geovano tuh gimana sih, orang tuh harusnya paham ya. Mendapat respon yang baik atau enggak.
1: Betul.
0: Ini lebih baik disampaikan atau tidak.
1: Iya.
0: Bertepuk sebelah tangan atau bertepuk
1: tangan
0: bersama, berjabat tangan, bergandeng tangan. Nah kan kita adalah tanda-tandanya.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu ngechat terus gak direspon sama cewek itu, kamu chat lagi gak direspon, ya udah berarti dia tandanya gak suka sama kamu dan memang menganggap kamu cuma teman aja gitu. Ya kan. Mungkin si cewek itu juga mikir kali kalau misalnya nanti kedepannya akan ada hubungan spesial, terus nanti akan terjadi hal yang kenapa-kenapa, malah hubungannya gak jadi berteman lagi, malah saling bermusuhan gitu. Coba kamu cek dulu tanda-tandanya. Kamu bisa itu tadi, coba kalau chat dibalas apa enggak dan balasannya kayak gimana. Atau minta bantuan temannya dia untuk menyampaikan kalau kamu itu sebenarnya ada rasa suka sama dia gitu.
0: Geovano, kamu apanya Geovani?
1: Kakak adik mereka. Apanya geologi?
0: Geofisika. Geovano sih aku yakin, menurut aku sih gas aja sih.
1: Oh, dicoba dulu berarti?
0: Dicoba dulu, kalau aku tetap, hidup kan cuma sekali, kita gak
1: tapi
0: tahu loh.
1: Tapi langkah awal untuk mencoba gimana? Apakah langsung menyatakan perasaan kalau aku
0: jangan
1: sama kamu?
0: Gas itu adalah ya membuktikan dari sisi kamu itu memang interest sama dia. Dan membuktikan kalau dia itu ada tanda-tanda.
1: Oh.
0: Tanda-tanda, jangan cuma stuck

0: terus kamu nggak ngapa-ngapain dan jangan tiba-tiba kamu nyatain juga gitu loh. Ya, ya. Menyelidiki dulu.
1: Benar. Yang ada dia takut ya kalau langsung menyatakan ya.
0: Sambil kamunya juga usaha untuk memang biar dia itu nangkep kalau kamu interest sama dia gitu.
1: Nah, itu ya. Jadi Geovano selamat mencoba ya. Semoga dari hasil percobaan kamu kelihatan tanda-tanda yang positif. Tanda-tanda dia mau menerima kamu kalau kamu mau deketin dia gitu.
0: Oke, jadi marilah kita semua teman Pro 2 kita berdoa untuk kelancaran usaha Geovano. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai.
1: Amin.
0: Semoga Geovano dengan segala macam doa ini makin semangat.
1: Amin. Good dan luck ya Geovano. Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

Teman Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hai guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

Pro 2. Ed Sheeran tuh ngasih pernyataan ya setelah Macklemore dikeluarkan dari rangkaian To The Loop Tour di Amerika Serikat. Ya, Macklemore ini sebelumnya dijadwalkan emang tampil sebagai penampil pendukung dalam konser Ed Sheeran di Stadium MetLife New Jersey di tanggal 4 dan 5 September 2026. Namun menurut pernyataan Ed Sheeran sendiri ya, keputusan untuk mengeluarkan Macklemore itu merupakan keputusan dari pihak promotor setelah adanya pembicaraan dengan pengelola lokasi. Ed Sheeran ini juga bilang kalau dirinya merasa prihatin terhadap konflik Israel dan Palestina serta penderitaan yang dialami masyarakat di kedua pihak. Ya, juga negasin kalau keputusan terkait Macklemore ini bukan keputusan pribadinya. Ed juga bilang kalau ia menghormati Macklemore sebagai seorang seniman dan tetap ingin menggunakan musiknya sebagai ruang untuk mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Nah, kalau menurut kamu seberapa besar sih orang musisi, ya seseorang musisi itu perlu menggunakan platformnya untuk menyuarakan isu sosial Teman Pro 2 ya, karena ini ramai banget ya setelah Pink juga ya kemarin banyak netizen yang nyerbu nih di Instagramnya ya, juga menyesali pernyataan Pink yang menyudutkan dari rapper Macklemore.

0: Jauh sebelum ada media sosial, radio adalah media yang punya peran penting dalam penyampaian informasi. Apa yang kamu ingat saat dengerin radio zaman dulu? Dan apa perbedaannya dengan radio yang sekarang?
1: Kalau yang aku rasakan sama radio zaman dulu itu ya, kalau radio zaman dulu itu memang informasinya masih belum menyebar luas seperti sekarang. Kalau sekarang itu kita sudah banyak digitalisasinya yang lebih beragam dan lebih bervariatif, terutama pada tema-tema atau topik-topik yang memang lebih aware ke anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda itu masih bisa merasakan euforianya radio melalui digitalisasi dibandingkan dengan zaman dahulu.
2: Kalau radio zaman dulu, soalnya aku nggak dengerin sih kak. Cuma aku tuh ngelihat ya kakek nenek aku dengerin radio gitu. Kalau nyari perbedaannya sama radio zaman sekarang sih, radio dulu setauku komunikasinya satu arah ya. Jadi penyiar tuh cuma nyiarin. Dan kalau mau komunikasi sama pendengarnya via telepon itu jarang banget yang punya telepon kalau dulu. Nah kalau yang dibandingin sama yang sekarang, radio kan bisa via digital ya. Mereka bisa komunikasi dua arah secara langsung dan cepat gitu. Bisa komen-komen, langsung telepon, atau langsung komen di aplikasi digitalnya gitu.
3: Yang aku ingat kalau radio zaman dulu itu karena aku dengerinnya kan karena ayah aku yang dengar. Terus juga itu kayak pengajian-pengajian gitu, terus ada lagunya dikit-dikit. Terus kalau radio yang sekarang itu lebih ngikutin tren-tren yang terbaru gitu. Terus juga ada podcast, ada live. Jadi mungkin itu bedanya radio yang sekarang yang gak ada di radio yang dulu.
0: Tahu gak sih kalau radio punya peran penting banget pas masa perjuangan kemerdekaan? Menurut kamu, seberapa sakral peran radio buat persatuan bangsa?
2: Kalau soal radio punya peran penting sih tahu, soalnya di beberapa sejarah sering dibahas kan ya perannya radio ini. Terus kalau seberapa sakralnya tuh menurut aku sakral banget kak, soalnya di zaman dahulu yang kita masih dijajah, terus informasi tuh terbatas gitu, untuk komunikasi juga terbatas. Nah radio ini jadi alternatif penyebaran berita dan sharing kode antar masyarakat Indo yang lagi berjuang sih menurutku.
4: Aku tahu sih kalau radio tuh punya peran penting pas masa perjuangan kemerdekaan. Karena radio setahu aku tuh jadi salah satu media massa penyebaran informasi yang berguna banget buat masyarakat. Apalagi zaman dulu kan belum ada teknologi yang maju seperti sekarang. Terus peran radio penting buat persatuan bangsa karena di tengah era yang kadang ada misinformasi ini, radio tuh bisa menjadi benteng untuk melawan berita pecah belah dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

0: bisa memberikan informasi gitu ke berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dengan adanya informasi yang diberikan radio ini, secara nggak langsung masyarakat yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu bisa mengetahui gitu informasi-informasi penting tentang apa yang terjadi dengan bangsa ini dari radio itu. Jadi radio ini sangat penting untuk mempererat dan juga menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah, atau menyatukan bangsa Indonesia ini.
1: Ngomongin soal radio, apa ucapan atau harapan buat perkembangan industri radio dan seluruh pendengar radio dalam memperingati Hari Radio Nasional?
2: Harapan saya adalah untuk kedepannya masyarakat Indonesia bisa mendengarkan Radio Indonesia mengenai permasalahan, hiburan, dan wadah informasi agar di kehidupan manapun, sebagai seorang yang tinggal di Indonesia, tidak akan tertinggal berita di media-media tersebut.
3: Harapannya dari aku, semoga untuk radio bisa lebih banyak lagi pendengarnya dan lebih maju lagi program-program yang ditampilkan, dan harapannya juga untuk para pendengar bisa mendapatkan apresiasi dari radio untuk topik-topik yang lebih bervariatif juga. Dan ucapan dari aku, selamat Hari Radio Nasional 2026.
4: Harapannya semoga radio tetap

suka banget ya lagi nikmatin musik sambil merenung, sambil ngalamun ya, bayangin tentang perjalanan hidup. Kelihatannya lagu ini pas sih buat kamu teman Pro 2 Aruma yang baru menghadirkan EP terbarunya ya, berjudul Dan Ternyata Aku Cukup. EP ini berisi 5 lagu, ada Pura-Pura Hidup Lagi, Jalan Buntu, Senyum Pada Sepi, Semoga Nanti, dan Bulan Separuh. Kalau dilihat dari judul-judulnya aja, vibe-nya udah terasa cukup personal banget ya teman Pro 2 ya. Salah satu lagu yang menjadi fokus adalah Semoga Nanti, yang bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan harapan di tengah rasa takut untuk kembali terluka. Waduh, dalam juga ya. Dan secara keseluruhan sih EP ini gambarin perjalanan seseorang yang memang lagi berusaha terus ya membuktikan dirinya cukup di mata orang lain, sampai akhirnya muncul satu kesadaran nih, ternyata kita gak harus terus-terusan membuktikan diri kepada orang lain. Dan menurut kamu teman Pro 2 ya, sekarang ini kamu lagi ada di fase mana nih? Semoga nanti, atau sudah sampai di fase dan ternyata aku cukup? Semoga ya dari EP-nya dari Aruma ini bisa masuk di playlist Pro 2 SMG.

pernah mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

dengar lagunya yang kayak gini nih. Scooby-Doo, where are you? Ada Shaggy, Velma, Fred, dan juga Devin ya. Aduh, jadi inget deh masa kecil. Ada kabar seru dari film ini teman Pro2 ya, karena kisah geng pemecah misteri ini bakal kembali dalam format live action. Serial Scooby-Doo Origins dilaporkan sudah menyelesaikan proses syuting dan dijadwalkan tayang secara global di Netflix di tahun 2027. Serial ini disebut akan menjadi penafsiran ulang modern dari kelompok remaja ikonik yang aku sebutin tadi ya. Ada Shaggy, Velma, Fred, dan juga Devin ya. Ceritanya ini akan mengikuti perjalanan mereka bersama Scooby-Doo dalam memecahkan berbagai misteri. Dan yang menarik, pemeran Scooby-Doo bukan manusia, melainkan anjing Great Dane sungguhan ya. Serial ini juga akan menghadirkan karakter yang sudah familiar, Fred Jones, Devin Blake, Velma Dinklis, Shaggy Rogers, dan tentunya Scooby-Doo. Jadi buat kamu yang tumbuh besar dengan film-film kartun Scooby-Doo, ini bisa jadi nostalgia nih menurut aku, yang dikemas memang dengan suasana yang baru ya. Kalau live actionnya nanti udah tayang, udah gak sabar ya, kamu pasti teringat nih nostalgia masa kecil, atau justru sebaliknya nih, kamu penasaran dengan versi modernnya yang bakal tayang di tahun 2027.

0: nih.
1: Lah, kenapa?
0: Tadi malam aku curhat ke AI kan. Aku tuh cuma bilang kepala sering pusing, badan gampang capek. AI malah bilang bisa jadi penyakit serius. Langsung overthinking kan?
1: Hah? Serius? Terus kamu percaya aja?
0: Iyalah, jawabannya panjang. Udah gitu detail banget lagi. Makin dibaca, aduh, makin takut.
1: Nah itu bahayanya self-diagnosis pakai AI. AI bisa nyebutin kemungkinan yang serius, tapi bukan berarti itu yang beneran kamu alami loh. AI cuma ngolah informasi yang kamu kasih. AI nggak bisa cek kondisi badan kamu langsung, nggak bisa periksa, apalagi lihat hasil lab.
0: Jadi belum tentu aku separah itu kan?
1: Ya belum tentulah. Bisa aja kamu tuh cuma kecapean atau kurang istirahat. Makanya kalau emang gejalanya ganggu atau gak hilang-hilang, langsung deh periksa ke dokter. Jangan cuma ngandelin AI.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini kita update info cuaca dulu yuk. Kita sudah tersambung dengan stasiun meteorologi kelas 24 yang di Semarang. Ada rekan Ferisa, silahkan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau dan juga adanya potensi peningkatan kecepatan angin terutama di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.

0: keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ini kan banyak banget kampanye yang bahas tentang bahaya anti narkoba nih ya. Tapi menurut Kak Ibnu sendiri, apa sebenarnya tuh akar penyalahgunaan narkoba tadi tuh yang dibilang?
2: Nah, ini menarik sih. Kita sudah beberapa kali ke BNN, beberapa kali ke Dites Narkoba. Mereka mengatakan bahwasanya seseorang yang menggunakan narkoba, akar penyalahgunaannya itu tidak cuma ada satu. Tidak ada faktor tunggal seseorang dapat menggunakan narkoba.
1: Oke.
2: Biasanya nih Kak, faktor yang paling banyak itu lingkungan.
1: Oke.
2: Lingkungan terus? Sekitar itu pasti teman. Ayo coba-coba, yuk coba aja lah sekali itu. Terus ada kesehatan mental.
1: Oh ya.
2: Itu penting banget. Terus ada tekanan akademik.
1: Oke, ya, stres ya.
2: Stres karena mikir tugas atau yang lain, atau terlalu fokus ke peringkat 1 tapi ternyata realitanya nomor peringkat 5. Oh, iya. Nah, itu kan menjadi beban mental sendiri.
1: Overthinking berarti ya.
2: Overthinking itu. Terus yang paling penting nih, yang seharusnya menjadi fokus BNN dan Ditres Narkoba ini adalah faktor ketersediaan barangnya.
1: Oke.
2: Ya kan? Apabila faktor yang 1, 2, 3 tadi kalau tidak dibarengi dengan stok bahannya yang ada, ya mereka nggak mungkin pakai juga.
1: Jadi emang supply and demand ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau emang demandnya banyak, supply-nya harusnya diputus nih ya.
2: Nah, diputus, harus diputus.
0: Dengerin

3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Santai siangnya sampai di sini dulu teman Pro 2 ya. Tadi yang udah request di Pro 2 Hatelist, thank you banget yang udah join sama Pro 2. Habis ini keseruannya lanjut bakal sama Wella teman Pro 2 di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Bye bye.

0: Teman Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro2. Ketua Dewan Pengurus Pusat Astindo Bersatu, Farid Aljawi dan pengamat UIN Syarif Hidayatullah Ade Mahfrudin mengimbau masyarakat agar mewaspadai tawaran paket umroh murah serta mendesak sanksi tegas bagi travel nakal di Jakarta pada Rabu 16 September 2026 ini. Himbauan dan desakan ini disampaikan untuk mencegah berulangnya kasus penipuan jemaah serta melindungi masyarakat dari resiko kegagalan keberangkatan, yaitu dengan mengedukasi acuan biaya rasional, memperlakukan daftar hitam atau blacklist bagi direksi travel bermasalah, serta menerapkan sistem pemeriksaan akreditasi travel secara terbuka. Info Pro 2. Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang melakukan penyesuaian skema distribusi air bersih di sejumlah wilayah menyusul menurunnya debit air baku akibat dampak musim kemarau. Penyesuaian distribusi aliran air tersebut diberlakukan sejak hari Senin 14 September 2026 untuk beberapa kawasan di Kota Semarang. Wilayah terdampak penyesuaian ini meliputi Jatinggale, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, Karangrejo Selatan, dan Kampung Bentul. Indonesia Women League disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Kompetisi tersebut direncanakan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. CEO Indonesia Women League Teddy Cahyono menyebut IWL diharapkan memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Teddy saat menghadiri forum diskusi Global Leadership Forum Ekosistem Olahraga Nasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu sore hari ini? Aku sih berharapnya selalu bahagia dan juga sehat ya teman Pro 2 ya. Walaupun ya cuaca agak aneh nih. Panas banget, kadang dingin banget, kadang berangin banget, kadang sempat juga hujan bentar ya. Tapi lumayan lah, kalau misalnya hujan bentar agak-agak adem. Tapi ya itu adalah menguji imunitas kita ya. Tapi gak apa-apa, semoga imun kamu selalu kuat ya menghadapi carut-marutnya cuaca ya di Semarang ini ya teman Prado ya. Aku di sini Wela Rana bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini sampai jam 7 malam nanti. Kita bakal sesuran bareng teman Prado, bakalan ada lagu-lagu yang seru banget, bakalan ada narasumber yang wah menginspirasi kamu banget juga ya teman Prado ya. Hari ini juga aku bakal nemenin kamu nih yang lagi pulang sekolah, mungkin pulang kerja atau beres kegiatan apapun itu, aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria, bikin harimu makin berwarna.

0: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa ngezoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
1: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
0: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
1: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuma buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
0: Iya juga sih.
1: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

0: Teman Pro 2, pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di hari Sabtu kemarin, tanggal 12 September 2026 malam itu, yang berlangsung di Simpang 5 benar-benar meriah banget ya, sampai berhasil mencetak rekor fantastik Museum Rekor Dunia Indonesia atau yang disingkat MURI. Dan sebanyak 288.219 peserta itu nyanyiin Mars MTQ secara serentak. Ada 24.957 peserta yang hadir langsung di Simpang 5. Ada juga 263.262 pelajar SD sampai dengan SMA SMK sekota Semarang yang gabungnya tuh secara online. Aduh, yang bikin luar biasa adalah Wali Kota Semarang Agustiel Wijeng Pamesuti itu nyampein ya, kalau momen itu gak cuman diikuti oleh yang beragama Muslim, tapi juga lintas agama. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu yang nyanyi bareng-bareng nih sebagai simbol indahnya persaudaraan, kebinekaan, dan juga cermin filosofi warak ngendok. Nah, keren banget kan Teman Pro 2 ya? Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 ini itu bakal berlangsung sampai tanggal 20 September 2026. Jadi kamu nih Teman Pro 2 masih bisa menikmati ini ya, dekorasi yang megah banget di lapangan Pancasila Simpang 5 sampai tanggal 20 September ini.
1: Ini dia Teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Festival Kota Lama Semarang tahun produk di hari Minggu kemarin ya, tanggal 13 September malam, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng itu bilang kalau komitmennya buat terus ngejaga kelestarian dari wayang itu tetap hidup dan deket sama masyarakat. Nah, sesuai ya sama tadi yang Musabaqah Tilawatil Quran, kalau menjunjung tinggi tentang filosofi Waragendok. Wah, itu ya tahu produk ya. Ini hampir sama nih, karena secara ikonik wayang on the street yang digelar di kawasan Kota Lama itu adalah seni tradisi diboyong dari keluar panggung konvensional ke jalanan dan langsung nyapa antusiasme warga yang madatin lokasi. Wali Kota Semarang yaitu Agustina Wilujeng itu nyampein kalau wayang gak cuma sekedar tontonan ya, tapi bagian dari napas hidup dan juga identitas Kota Semarang. Beliau ini juga menekankan pentingnya menjaga akar budaya di Jawa Tengah yang harmonis dan juga keberagaman. Nah, bagian itu tadi ya, Tong Produa. Filosofi Warak Ngendok, sama kayak Musabaqah Tilawatil Quran tadi. Kalau menjunjung tinggi filosofi dari Warak Ngendok, emang apa sih? Nah, Warak Ngendok itu adalah makhluk mitologi ya, yaitu adalah asal Semarang yang melambangkan akulturasi budaya, toleransi dan juga kesucian diri. Wow, keren ya. Sama ya, ada kegiatan budayanya, ada toleransinya juga, dan ada juga kegiatan keagamaannya. Ini juga sekaligus ngedorong generasi anak muda nih buat ngedirikin roda ekonomi pariwisata Jawa Tengah, teman Pro 2. Apalagi nih, nama seni wayang Semarang lewat wayang orang Ngesti Pandowo udah kebukti banget nih mendunia sampai tampil di Belanda, di Rotterdam ya.

mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Brook diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di Gedung Keuangan Pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brook. Iya, bener banget. The Brook dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brook, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brook, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal bangunan.

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bersama Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau ngenalin kamu ya, teman berdua, sama satu kata keren dari bahasa Spanyol. Wih, Currencia, cantik ya? Ngebayanginnya kayak cewek yang imut gitu gak sih? Tapi teman berdua, sebenarnya Currencia itu artinya tempat mana kamu ngerasa paling nyaman, paling aman, dan bisa jadi diri kamu sendiri dan jadi kamu yang sebenarnya. Bisa sudut favorit di rumah, kafe langganan yang vibes-nya nenangin, atau momen chill bareng sama orang tersayang. Tempat kayak gitu tuh penting banget teman berdua, karena dari situ kamu bisa nge-recharge energi dan balik lagi ke dunia dengan semangat baru. Jadi kamu udah punya belum nih Currencia-nya kamu? Kalau belum, kayaknya perlu deh kita cari bareng gitu ya, nyiptain tempat nyaman kamu sendiri. Sampai jumpa lagi ya di kata kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya.

0: Kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu. Habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zonk. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Udah jam 4 aja ya. Kayaknya ini adalah saat yang tepat buat kamu kalau misalnya kamu mau keluar, mau pulang, mau pokoknya keluar ruangan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, tadi kan aku udah mention ya, aku bakal nemenin kamu nih buat kamu yang barusan selesai kegiatan atau buat kamu yang barusan pulang sekolah gitu ya. Tapi aku enggak cuma nemenin kamu yang udah selesai kegiatan dong, karena teman Pro 2 ini ada juga loh yang masih bekerja loh, masih menunggu jam pulang mungkin ya. Atau buat teman Pro 2 yang memang barusan masuk kerja nih, biasanya di shift 2 atau memang jam kerjanya tuh jam segini gitu. Nah, aku bakal tetap nemenin kamu ya teman Pro 2 ya, dan aku thank you banget nih yang teman Pro 2 nih, driver online yang ternyata banyak juga ya dengerin Pro 2 Semarang ya. Aduh, terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 Semarang. Aku bakal tetap nemenin kamu di sini, bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan informasi yang juga pastinya menarik ya teman Pro 2 ya, dan lagu-lagu yang aduh seru banget deh pokoknya ya teman Pro 2. Dan hari ini aku gak akan sendirian, aku bakal ngobrol sama narasumber yang seru banget pastinya, ngasih kamu banyak inspirasi, dan ngobrolnya tetap santai aja biar kamu juga tetap bisa santai di sore-sore kayak gini ya teman Pro 2 ya. Lumayan nih, udah adem nih, harusnya makin ceria ya kamunya di sore ceria hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sore ceria, bikin harimu makin berwarna.

0: sorry.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: diskon.
1: Teman berdua, kamu pasti udah nggak asing dong yang sama yang namanya baggy jeans ya, teman berdua ya. Nah, kalau aku lihat nih dari rri.co.id yang kamu juga bisa ngelihat di web ya, teman berdua. Kamu ketik aja rri.co.id di Google atau di pencarian manapun di browser kamu ya, teman berdua, di gadget, di laptop, di HP, manapun juga bisa. Ini di sini ada info tentang lifestyle nih, teman berdua. 5 tips, wow, 5 tips gitu. 5 tips baggy jeans ya buat tetap rapi dan juga stylish. Wah, ini seru-seru banget nih, apalagi buat cewek-cewek. Kayaknya nggak cuman buat cowok ya baggy jeans ini ya. Sekarang juga ada banyak banget cewek-cewek yang pakai nih, teman berdua. Baggy jeans udah jadi salah satu pilihan denim nih kayaknya yang digunain di tahun 2026 ini, dan nawarin banyak banget kenyamanan karena emang longgar ya. Kayaknya sekarang udah nggak zaman tuh pakai yang ketat-ketat karena agak susah ya beraktivitas pakai yang ketat-ketat ya. Dan ini kalau misalnya dipadupadankan dengan sepatu-sepatu yang lucu-lucu, kayaknya oke banget. Kalau aku lihat nih ada siapa ya ini? Ada salah satu artis, aku tidak bisa menyebutkan namanya sepertinya ya, yang pakai baggy jeans dan juga high heels. Aduh, seru banget, cakep banget deh pokoknya. Ini dipakai sneakers bentuk apapun juga kayaknya oke banget gak sih, teman berdua? Nah, pas banget nih aku kedatangan narasumber yang bakal bahas tentang lifestyle dan juga pilihan sepatu-sepatu yang bisa kamu pakai kayaknya ya. Nanti kamu jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, bikin harimu makin berwarna.

0: Kamu tahu nggak sih kalau di bulan September ada hari jadi RRI yang akhirnya dikenal sebagai Hari Radio Nasional? Momen ini sebagai pengingat betapa radio masih punya tempat spesial di keseharian banyak orang, bahkan di tengah gempuran platform digital sekarang. Nah, tahu nggak kapan kita ngerayain Hari Radio Nasional?
1: Kapan ya? Kurang tahu sih.
2: Kapan ya? Mungkin deketan sama 17-an kali ya?
1: Tahu, soalnya barengan sama ulang tahun aku sih. 11 September kan?
0: Kamu pernah nggak ngerasain denger radio pakai radio konvensional?
1: Pernah, jadi dulu di rumah itu kakek punya radio konvensional. Nah, biltakinya itu di deket dapur, deket kamar mandi. Jadi setiap aku mandi, mau berangkat sekolah SMP, sambil dengerin.
2: Gak pernah lagi, di rumah gak ada yang suka dengerin radio soalnya.
3: Pas kecil tuh sempet, soalnya kakek aku kan dulu sempet koleksi radio gitu.
0: Kamu biasanya denger radio pas lagi ngapain?
2: Kalau aku sih biasanya kalau lagi nyetir ya, jadi kayak sambil jalan pulang dari kantor tuh aku dengerin radio.
4: Di rumah tuh ayahku punya radio, jadi sehari dengerin radio terus.
3: Jujur kalau buat sekarang aku tuh udah gak pernah denger radio, karena aku lebih sering denger

0: akhirnya ya kita ketemu bareng sama narasumber nih. Aku udah bareng sama Kak Billy hari ini. Ya, itu adalah seorang content creator review sepatu dan juga lifestyle nih teman Pro 2. Ini hari ini topiknya adalah konten review sepatu bantu lifestyle kamu lebih oke. Nah, tadi kan aku sempat mention ya, kalau lifestyle itu tuh memang udah jadi kewajiban deh kayaknya sekarang ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita sapa dulu nih Kak Billy-nya. Hai Kak Billy.
1: Halo Kak, halo.
0: Oke. Apa kabar nih Kak?
1: Baik banget, baik.
0: Oke, mungkin bisa disapa dulu teman Pro 2-nya.
1: Halo teman-teman Pro 2. Seru banget dan thank you hari ini atas kesempatannya bisa main di Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngebahas masalah lifestyle dan juga persepatuan. Asik banget ini di sini, seru banget.
0: Seru banget. Oke nih, aku mau nanya sih sama Kak Billy, kayaknya langsung aja ya. Ini kapan nih mulai jadi content creator, Kak?
1: Jadi aku mulai itu mungkin kurang lebih udah 8 tahun lalu. Berarti berapa tuh Kak? 2027 kurangin 8.
0: Wah, berapa ya? Mati-mati.
1: 8 tahun lalu lah aku mulai ngonten untuk urusan sneaker sih sebenarnya sih awal-awalnya.
0: Oke.
1: Cuma sekarang udah mulai merambah ke dunia lifestyle juga. Dan seiring perkembangan waktu, konten-konten kita juga sebenarnya berkembang juga gitu.
0: Wah, ini dia ya teman Pro 2 ya. Memang makin kesini makin berkembang ya konten-konten kayak gitu ya. Ini awal mula kepikiran buat fokus bikin konten review sepatu dan juga lifestyle nih apa nih Kak?
1: Awalnya tuh dari passion sebenarnya. Emang suka sama sepatu, suka ngikutin perkembangan persepatuan terutama dari sisi teknologinya. Terus kepikiran, kan dulu sering beli juga. Tapi kalau beli doang kan sayang ya.
0: Iya.
1: Makanya ya udah deh, mungkin coba bikin-bikin konten, siapa tahu bisa bermanfaat gitu. Jadi nggak cuma beli doang, jadi kita usahain untuk bikin sesuatu yang bermanfaat lebih.
0: Wah, itu ya teman Pro 2. Jadi nggak cuma bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain ya.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Ini aku juga punya pertanyaan, kenapa sih harus sepatu? Kan masih banyak nih produk yang punya apa ya? Punya nilai yang lebih gitu. Kenapa sepatu ini punya tempat spesial dibanding fashion lainnya?
1: Yang pertama balik lagi soal masalah fashion ya, yang awalnya tadi aku udah sempet bilang. Tapi kalau dipikir-pikir, sepatu itu juga jadi salah satu produk yang esensial gitu. Menurutku tuh bisa make it atau break it dari outfit yang lagi kalian pakai menurutku. Jadi kalau misalnya outfitnya bagus tapi sepatunya kurang bagus atau kurang cocok, rasanya kayak jadi ada yang kurang nggak sih?
0: Iya.
1: Sedangkan kalau misalnya outfitnya mungkin kurang begitu oke, tapi sepatunya bagus, itu juga bisa meng-elevate juga. Jadi salah satu item yang bisa make it atau break it kalau menurutku ya dari sisi outfit.
0: Nah, kalau dibilang review sepatu nih kan cakupannya luas banget ya sekarang ya.
1: Betul.
0: Nah, gaya atau style review kayak gimana sih yang sebenarnya Kak Billy banget?
1: Kalau dari aku sih sebenarnya simpel aja Kak. Kita review yang penting, yang diutamain itu dari sisi kejujuran ya. Jadi kita mentingin banget dari sisi aspek-aspek yang kita sampein ke audience itu yang sebenar-benarnya. Kalau memang produknya bagus ya kita sampein bagus. Sedangkan kalau ada aspek-aspek yang bisa diimprove lagi oleh brand ataupun yang perlu netizen tahu juga kita pastinya akan nginfoin. Dengan tujuannya kita tuh pengen banget orang yang misalnya udah beli sepatu, udah tertarik sama brandnya, ketika mereka dapat produknya itu ekspektasinya sesuai gitu dari lihat reviewnya. Jangan sampai mereka udah beli produknya dengan harapan yang A, B, C, sekian yang bagus-bagus, tapi ketika dapat produknya mungkin ada salah satu bagian yang kurang atau yang gimana, itu mereka nggak tahu gitu.
0: Ah, iya benar banget nih. Berarti koleksi sepatu Kak Billy banyak banget dong nih.
1: Nah, itu Kak. Kalau ditanya banyak, iya banyak sih, banyak sih.
0: Nah, banyak. Itu semuanya beli sendiri atau ada yang endorse gitu, Kak?
1: Kita sekarang mix. Kita ada yang beli, ada yang endorse, ada yang barter juga. Nge-mix sih semuanya sih.
0: Oh, semuanya mix ya. Kalau endorse gitu berarti langsung punyanya Kak Billy atau dipinjemin?
1: Kita itu jadi punyaku sih, jadi punyaku. Jadi ya pastinya karena kita harus ngetes sepatunya, kita harus pakai dulu sebelum kita kasih penjelasan dan juga review. Jadi pastinya kita harus pakai dan jadi produkku kan, jadi punyaku gitu.
0: Ah, itu dia. Nah, dari situ pasti ada dong salah satu sepatu atau salah dua, salah tiga nih dari sepatunya Kak Billy yang punya nilai emosional.
1: Ada. Yang pertama sepatu-sepatu yang dikasih sama pacar,
0: asik,
1: sama orang tua.
0: Gokil.
1: Terus ada juga sepatu yang mengawali YouTube channel ini ada juga. Jadi sepatu yang pertama kali aku pakai untuk review itu masih aku simpen sih sampai sekarang sih.
0: Wah, gitu. Dia. Karena lagi-lagi langkah pertama tuh yang menentukan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, langkah pertama itu yang menentukan sih.
0: Masih punya sesuatu.
1: Iya, masih ada itu. Itu kayaknya salah satu sepatu yang nggak akan pernah dijual itu.
0: Nah, tadi kan ada sempat mention ada YouTube ya. Berarti ini nggak cuma di Instagram atau di TikTok doang dong ya?
1: Iya, kita mengusahakan untuk bermain di all platform sih.
0: All platform. Semuanya YouTube.
1: IG, TikTok, semua sih, semua.
0: Wah, itu ya. Kayaknya nggak banyak nggak sih kan sekarang yang bikin konten tuh langsung ada di banyak platform sekaligus.
1: Betul. Kayaknya karena kebutuhan sekarang untuk konten itu semakin susah ya sebenarnya ya, untuk bisa bergerak di tiga platform tersebut. Cuma ya mau nggak mau kita mengusahakan untuk bisa didistribusikan di berbagai macam platform. Gitu sih.
0: Iya. Oke deh, aku bakal tanya-tanya lagi nih sama Pro 2 sama Kak Billy buat urusan review nih Kak. Tapi kayaknya kita harus break dulu ya. Kita dengerin lagu dari Lehi di Only.

0: Ngobrol dia masih bareng sama aku dan juga Kak Billy nih, teman Pro 2. Aku mau langsung masuk ke urusan review nih, Kak. Apa sih kriteria utama sepatu yang bagus menurut Kak Billy? Apakah murni dari comfortnya aja, desainnya, atau brandnya, atau hype, atau gimana nih, Kak?
1: Kalau sepatu yang bagus itu sebenarnya simple, Kak. Kalau menurutku sepatu yang bagus tuh emang yang sesuai sama fungsinya aja. Jadi kalau misalnya kita nih udah ngeluarin duit mau cari sepatu basket gitu ya misalnya, jadi sepatu-sepatu itu yang dibuat memang harus bisa meng-enhance performance kita di lapangan gitu. Jadi secara fitur-fiturnya, dari sisi support-supportnya, ya harus layaknya sepatu basket yang proper. Atau kalau misalnya kita cari sepatu lari deh, ya emang teknologi yang ada di sepatu itu ya emang harus disesuaikan sama yang bisa bikin kita lari lebih nyaman, lari lebih oke secara performance. Atau kalau misalnya sepatu jalan pun juga sama gitu, yang misalnya buat berdiri lama enak, buat traveling enak, kan pastinya secara bantalannya harus lebih empuk, harus lebih pas gitu disesuaikan. Itu sih yang ngebedain sepatu bagus sama yang mungkin biasa-biasa aja ya. Dari sisi fiturnya harus benar-benar diperhatiin dan sesuai sama yang dibutuhin sama penggunanya gitu.
0: Asik. Tapi kan tadi gak cuman sepatu yang dibeli sama Kak Billy aja yang direview ya, Kak. Ada juga nih sepatu endorsan. Nah ini nih, apakah emang harus baik-baik aja atau harus review jujur?
1: Nah ini pertanyaan yang banyak ditanyain sama netizen juga sih sebenarnya sih. Kalau endorsan itu gimana gitu kan? Ya kalau di kita sih sebenarnya simple ya. Kita balik lagi kepuasan netizen yang harusnya paling diutamain. Jadi ya kita ngomongin sejujurnya aja sih. Di satu sisi kita juga gak mau kayak ngejelekin produknya sampai kayak misalnya kalau memang produknya kurang oke kita injek-injek, itu kan juga pastinya juga enggak. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menginfokan ke netizen produk ini sejujur-jujurnya. Balik lagi supaya ya ekspektasi netizen kalau misalnya mereka tertarik sama produknya, ya itu mereka dapat ekspektasi yang sesuai, mereka dapat produk yang emang mereka udah tahu gitu loh. Kan happy juga gitu kan brand kalau misalnya kita sampein yang jujur. Terus ketika ada orang yang mau beli, udah sesuai gitu. Mereka nggak mempertanyakan A, B, C, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, Kak, kurang lebihnya.
0: Wah, iya sih. Jujur, aku setuju banget ya sama statement itu ya. Tapi nih, Kak, aku mau nanya kalau misalnya nih, ada sebuah brand, mungkin nih teman Pro 2 juga nih, yang punya bisnis sepatu mungkin ya, pengen endorse ke Kak Billy. Tapi ternyata sepatunya tuh tidak sesuai dengan speknya Kak Billy mungkin ya. Dan, aduh, aku harus gimana ya review sepatu ini? Ini komunikasi ke brandnya gimana, Kak?
1: Kalau ini balik lagi, kalau misalnya sepatunya tidak sesuai, ya itu seharusnya sudah ada di benak yang mereka mau endorse nggak sih? Ketika mereka approach ke tempat kita, ya pastinya mereka udah tahu dengan gaya style review kita, terus gimana kita ngetes produknya dan lain sebagainya. Balik lagi, itu kita di TNC-nya kita udah menginfokan kalau produk-produk yang kita review semuanya harus review jujur gitu. Jadi secara isi konten, terus secara pengambilan gambar dan juga hasil video yang keluar itu 100% nggak bisa diganggu-gugat sih sebenarnya. Brand boleh menyampaikan, misalnya mereka bilang, oh sepatuku ini enak banget karena empuk gitu dipakai. Di satu sisi aku juga bisa bilang, oke okay, brand A mengatakan sepatunya empuk, tapi menurutku kayaknya mungkin agak empukan brand sebelah deh, kayak gitu. Okay. Jadi itu adalah komunikasi yang mungkin aku bisa sampein yang mungkin brand sendiri nggak bisa lakuin sih sebenarnya gitu.
0: Wah asik banget ya, kayaknya memang sejujur itu ya, Kak.
1: Yeah.
0: Boleh banget nih kayaknya mampir ke kontennya Kak Billy, mungkin bisa di mention dulu, Kak.
1: Ya kontenku kalau yang mau nonton bisa cek aja di Instagram BillyR22, di TikTok juga sama. Kalau YouTube-nya itu Naksir Sneakers.
0: Asik, Naksir Sneakers.
1: Iya,
0: yeah,
1: Naksir Sneakers.
0: Biar makin naksir kayaknya.
1: Betul,
0: emang, ya.
1: Betul.
0: Nah ini kan juga banyak banget ya pemula yang mau jadi reviewer sepatu nih, Kak. Atau konten lifestyle juga, kayaknya banyak gak sih apalagi di TikTok nih. Nah menurut Kak Billy, apa sih kesalahan yang paling umum yang sering dibuat sama reviewer pemula?
1: Menurutku yang pertama tuh ngejar cuannya sih.
0: Ngejar cuannya.
1: Jadi pertama-pertama mereka bikin konten yang dicari adalah duitnya gitu. Padahal menurutku di industri ini itu berdasarkan passion yang paling utama. Karena kalau kita udah ngejalaninnya seneng, kita ngejalaninnya passion, ada duit

0: dan juga tim. Ada gak sih momen atau konten yang direspon sama audiens yang bener-bener, oh ternyata di luar ekspektasi aku ya, mau itu bagus, mau itu enggak?
1: Nah pernah kak, jadi kita ini kan basically reviewer sepatu sama item-item fashion lah ya sebenarnya. Cuma di beberapa bulan atau di beberapa tahun terakhir ini, kita tiba-tiba pernah sempat switch untuk review Tumblr, kita pernah bahas di Beyblade juga. Ternyata antusiasme audiens tuh cukup banyak gitu, meledak gitu kontennya. Jadi itu aku lumayan kaget juga sih, aku yang biasanya fokus review sepatu, barang-barang fashion, terus ternyata bisa tuh untuk bahas di luar niche yang udah aku jalani sebelumnya.
0: Wah, jadi ternyata gak cuma sepatu ya kak?
1: Iya, sekarang balik lagi kayak yang tadi aku infoin di awal, makin kesini pengembangan-pengembangannya makin banyak kak, gitu.
0: Duh seru banget lagi tuh ngobrol dua ini, ngobrol sama Kak Bila kayak seru banget ya. Tapi aku masih punya satu segmen lagi buat ngobrolin tentang lifestyle ya kak ya. Oke deh, teman berdua. Karena nanti bakal masih ngobrol sama Kak Billy lagi, kita jeda dulu sebentar. Ada lagu dari Sheila on 7, Pemuja Rahasia. Kayak kamu pemuja sneakers mungkin juga.

0: Masih bareng sama Wella, teman produser Sore Ceria, dan juga Kak Billy nih, yang memang lagi ngobrolin tentang lifestyle kamu, apalagi tentang sneakers, teman produser. Nah Kak Billy, kita lanjut lagi nih. Ngomongin soal lifestyle nih, kadang orang tuh mikir ya, hobi, koleksi, atau review sepatu itu kan konsumtif dan butuh modal yang gede.
1: Betul.
0: Menurut Kak Billy, gimana sih cara nyikapin lifestyle biar tetap sehat dan juga nggak maksa gitu?
1: Nah, kuncinya tuh sebenarnya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Nggak maksa itu kuncinya. Jadi balik lagi lah ya, kita harus tahu kondisi perekonomian, kondisi keluarga. Menurutku kalau kita ngomongin dari item-item persneakeran dan juga lifestyle ini, nggak bisa kita jadiin nomor satu gitu. Buat apa sih kita punya sepatu yang keren, terus punya item-item yang bagus, tapi di satu sisi mungkin besoknya kita makan pakai nasi sama garam gitu. Kan mendingan kita makan enak tapi sepatu ya udah biasa-biasa aja gitu. Lebih enak kayak gitu sih. Atau misalnya keluarga kita lagi butuh secara finansial atau apa, ya balik lagi kita harus ngutamain keperluan-keperluan yang lebih penting sih. Jadi menurutku esensi nggak maksa, terus sama supaya tetap oke, ya kita harus lihat kondisi di sekeliling kita tuh seperti apa sih untuk bisa tetap berjuang di sini gitu.
0: Nah, tetap build in gitu ya di lifestyle-nya ya Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, skill yang paling berharga buat Kak Billy nih, yang didapat selama proses jadi content creator yang mungkin sebelumnya tuh nggak pernah kebayang gitu sebelumnya.
1: Banyak, kalau itu banyak Kak. Jadi awal-awal sebenarnya aku ngonten, aku tuh pengen belajar buat video editing.
0: Oke.
1: Jadi gimana cara pakai kamera, gimana caranya bikin video yang bagus tuh kayak gimana, aku pengen belajar di situ gitu. Nah, sekarang udah tuh nambah, jadi skillku video editing nambah, terus public speaking juga nambah, jadi bisa lebih gampang kalau ketemu orang. Terus juga skill-skill yang paling penting juga pastinya dari sisi gimana caranya kita membawakan materi, terus cara komunikasi itu sih yang paling penting sih.
0: Wah, itu ya. Komunikasi ya, Kak?
1: Komunikasi, komunikasi sih yang paling utama.
0: Karena walaupun kita itu di depan kamera, ternyata cara mengkomunikasikan dari brand ke audiens atau calon customer tuh penting.
1: Betul. Dan sekarang tuh kan di era digital sekarang ini kan komunikasi penting banget ya, Kak?
0: Itu dia.
1: Iya, mau nggak mau kita zaman sekarang skill komunikasi tuh kayaknya jadi salah satu skill yang paling utama sih buat survive sih, Kak.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Bener banget lagi. Kalau stylenya Kak Billy ini memang cukup santai aja buat nge-review atau cukup kayak formal gitu, Kak?
1: Kalau review santai sih, santai aja sih. Jadi kita yang penting esensi-esensi dari produknya bisa tersampaikan ke netizen, terus netizen juga nangkep apa yang dicari, apa kekurangannya, sekali lagi itu juga nangkep. Jadi kita usahain sesimpel mungkin, se-straightforward mungkin. Jadi balik lagi kita juga nggak pengen buang-buang waktu netizen ya. Jadi kayak dibikin sesimpel sat-sat gitu aja sih.
0: Ya itu sih yang penting sih ya kayak. Dan aku mau nanya nih, biasanya tuh datang ke dulu kalau aku lihat tuh ada di mana ya, USS tuh. Biasanya datang ke tempat-tempat atau event-event kayak gitu nggak sih kayak?
1: Iya, kita dulu sih sering banget datang. Karena balik lagi itu tempatnya yang teman-teman juga pada ngumpul, terus brand-brand yang hits juga pada ngumpul. Itu tempat kita buat bersosialisasi sih sebenarnya sih. Jadi kita seneng banget untuk mampir-mampir ke event-event yang sebenarnya rutin diselenggarain juga, kayak USS, JSD. Itu event-event yang memang besar dan bagus banget. Sebenarnya bagus juga buat kalian-kalian semua yang nyari item-item skena tuh, item-item skena, nyari sepatu-sepatu yang keren, itu biasanya ada di sana. Bahkan di tiap-tiap event kayak gitu, itu biasanya banyak rilisan-rilisan yang bagus tuh, Kak. Jadi banyak artikel-artikel baru yang emang dikhususin buat event itu.
0: Dan itu dikontenin juga sama Kak Billy nggak? Siapa tahu nih teman Pro 2 yang nonton kontennya juga tertarik gitu buat datang, karena Kak Billy datang gitu.
1: Oh iya, kita juga kontenin di sana sih. Kita juga kontenin, tapi basically sih Kak, sebenarnya ada event atau nggak ada event, kita tuh rata-rata jadi salah satu akun yang paling cepet juga kalau review sepatu-sepatu terbaru.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi kalau nyari sepatu-sepatu baru atau sepatu yang bagus itu harusnya masuk di konten kita sih Kak.
0: Wah, itu ya. Jadi jangan ketinggalan ya.
1: Iya, jadi jangan ketinggalan.
0: Buat kedepannya nih Kak, ada nggak sih proyek atau hal baru atau event baru yang bakalan diadain sama Kak Billy dan tim, atau bakal datang ke event apa gitu Kak?
1: Wah, ini sih sebenarnya kita terlalu sering brainstorming sih Kak, sampai bingung kita sebenarnya proyek-proyek ke depan. Cuma mungkin kalau yang harapan yang mungkin kita lagi kulik ya, yang kita pengen ke depan tuh, kita pengen datengin tempat-tempat fasilitas tim-tim bola atau tim-tim olahraga gitu Kak. Jadi kita pengen bahas fasilitas-fasilitasnya mereka tuh kayak ada apa aja gitu. Mungkin dari sisi gymnya, atau mungkin dari sisi locker roomnya, dari sisi lapangannya. Itu kita pengen coba explore ke situ sih. Jadi main di luar Semarang juga sih sebenarnya.
0: Wah, itu ya teman produknya. Jadi ternyata nggak cuma di stylenya aja, tapi sampai olahraga juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Sempat ngekontenin sepatu lari juga nggak sih kayak?
1: Sempat. Kita sempat ngekontenin sepatu lari. Cukup banyak sebenarnya, cukup rutin. Meskipun itu bukan jadi salah satu core yang kita bener-bener pegang ya. Tapi kalau ada rilisan-rilisan sepatu running yang memang asik gitu, maksudnya yang memang cukup masif, cukup global. Contohnya kayak FOSL, terus ada Boost kayak gitu, atau beberapa seri-seri yang lain yang memang cukup banyak peminatnya, itu pasti kita akan bahas. Dan ternyata lumayan ramai juga sih sebenarnya sih. Malahan lebih, nggak tahu ya, kayaknya lebih sustain dibanding basket ya, karena sekarang lari jadi salah satu olahraga yang mungkin paling gampang dilakuin juga. Nggak perlu susah-susah, kayak tinggal ke depan komplek rumah aja udah langsung bisa lari gitu. Ya ternyata ya reviewnya cukup asik sih sepatu lari gitu.
0: Asik banget sih. Modalnya juga lucu-lucu, warnanya
1: iya,
0: yang ngejreng gitu.
1: Betul, zaman sekarang tuh kalau pakai sepatu nyari yang warnanya eye-catching sih Kak.
0: Eye-catching, itu dia. Ini terakhir buat teman produa nih Kak, yang mau kepoin tentang reviewnya, konten seru dari Kak Billy itu bisa kemana aja? Mungkin bisa jelasin lagi, bisa di lebih tekankan lagi Kak.
1: Iya, kalau kalian yang pengen tahu perkembangan dari sneakers, kalian pengen cek review-review dari sepatu yang keren, kalian bisa cek aja langsung di Instagram ataupun di TikTok gua @billyr22. Dan di YouTube, kalau kalian penasaran sama versi lengkapnya, di YouTube tuh ada video panjangnya di YouTube channel Naksir Sneakers.
0: Asik, seru banget nih teman produa. Kayaknya langsung aja meluncur ke sana setelah dari obrolan ini ya, biar kamu tahu nih kira-kira besok malam mingguan kita pakai sepatu apa gitu ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin yang mau CFD mungkin ya Kak.
1: Betul, intinya jangan sampai salah beli sepatu lah, itu aja sih.
0: Nah itu dia, jangan salah beli sepatu. Kalau misalnya kamu mau tahu nih kira-kira sepatu apa yang kamu butuhin, bisa langsung ke Kak Billy ya. Oke nih teman produa, itu aja. Thank you banget Kak Billy.
1: Thank you banget produa, udah boleh main-main kesini dan sharing-sharing.
0: Oke deh Kak Billy, see you kesempatan berikutnya ya.
1: Siap.
0: Oke deh, itu ya teman produa, aku ngobrol sama Kak Billy yang seru banget. Aduh, tentang lifestyle tuh kayaknya emang Gen Z banget gak sih? Kita banget gak sih teman produa? Pokoknya jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi lebih seru lagi pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, bikin harimu makin berwarna.

Teman berdua, pakai helm kamu, kencengin silbet kamu, karena abis ini kita bakal berangkat KKN. Komen-komen ngasal. Komen-komen ngasal kali ini aku bakal bacain nih komen lucu banget dari netizen Indonesia dari sebuah video yang ada di media sosial, yaitu Instagram, teman berdua. Nama akunnya adalah utifofficial.id. Nah, ini adalah tentang momen viral ya, sepasang pengantin yang baru aja menikah duduk di atas ayunan sambil dinyanyikan. Wah, kok kayak memulai hidup baru tapi kayak lahir kembali ya teman berdua ya. Aduh, lucu banget. Nanti kita bakal ngelihat, aku bakal nge-review nih apa aja sih komen-komen di netizen Indonesia yang kreatif banget ini dan pastinya kocak-kocak abis sih ya teman berdua.

0: Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

lagi nih teman-teman, dua komen-komen yang asal dari netizen Indonesia yang kreatif banget ya. Di sini sih aku lihat banyak banget yang mention pasangannya atau temennya. Contohnya nih ya, kita ambil contoh dari Dedi Rizaldi _ wedding dreammu sayang ya. Dibales lagi adalah emot penangis 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah juga nih dari HDY, aduh susah banget ya namanya, semuanya huruf mati, HDY TSLFY _ request naik odong-odong yuk sayang. Setelah naik ayunan, naik odong-odong ya. Memang ya tahun pro 2, momen pernikahan tuh kan memang nyimpen keindahan dan juga keunikan yang macam-macam ya, apalagi banyak daerah nih teman pro 2. Kayak momen pasangan ini nih yang pasangan pengantinnya duduk di ayunan sambil ditemani sama alunan musik dan juga nyanyi-nyanyian nih. Nyanyi-nyanyiannya kayak gimana, kamu penasaran gak sih? Coba deh kita dengerin dikit. Nah kayak gitu, kebayang gak sih kamu lagi di atas ayunan nih berdua sama pasangan kamu, satu-satu, satu cewek, satu cowok kayak gitu. Gimana gak di mention tuh pasangan-pasangannya. Kayak Syafie 09 juga nih, besok kayak gini kayaknya seru sayang. Iya sayang, kayaknya seru ya. Rika juga nih pakai odong-odong, tapi jawaban dari yang di mention gak mau. Review buat kalian, referensi lagi, referensi buat kalian nih, katanya gitu. Wedding dream kamu kayak gini kan sayang, wah itu mentionnya sayang-sayang kamu ya nih teman pro 2 ya. Kalau misalnya kamu dengerin komen-komen yang lebih jernih teman pro 2, jangan lupa download RRI Digital biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja di App Store atau Play Store. Kamu bisa langsung download di gadget kamu ya teman pro 2.

Dan ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikat untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's number

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 buat bacain komen-komen dari netizen ya, teman Pro 2. Nah, kalau dari Bayu Santoso 02 underscore wedding dreammu. Apakah ini juga menjadi wedding dream kamu, teman Pro 2? Kalau aku kayaknya menyenangkan ya. Unik banget nih naik ayunan sambil dinyanyiin kayak gini ya, teman Pro 2. Aku baru tahu juga nih. Kalau ini sih bukan cuma sekedar tontonan ya, katanya sih ini adalah menjadi simbol kasih sayang dan juga kebersamaan yang baru saja terjalin. Duduk bersama di ayunan seolah menggambarkan perjalanan hidup yang bakal dilaluin bersama, penuh sukacita dan juga tentunya saling nguatin. Tradisi kayak gini tuh berhasil nyentuh hati banyak orang ya, karena kehangatan dan juga kesederhanaannya. Nah, sepertinya inilah yang menjadi wedding dream dari orang-orang yang mention temennya atau pacarnya nih. Katanya memang wedding dream kamu sayang gitu. Kalau dari Kara-Kara underscore nih, ini wedding dreamnya pacarku kak, di tag nih cowoknya nih. Terus habis itu ada juga nih, gimana nih sayang, masuk lah konsepnya, masuk ya teman-teman ya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri. San, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus ini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selama jam 6 sore teman Pro 2, aku masih menemani kamu di sore ceria hari ini ya. Dan aku masih nemenin kamu nih buat teman Pro 2 yang mungkin barusan sampai rumah atau lagi di jalan mungkin ya, sedang menikmati kemacetan dari Semarang. Menikmati gak tuh? Gak apa-apa lah ya, kita nikmatin aja ya kemacetan dari Semarang ini. Kita mau gimana lagi ya kan, selain dinikmatin biar gak stres-stres amat gitu ya, mikirin macetnya Semarang dan juga ramenya jalanan kalau jam-jam pulang kerja kayak gini teman Pro 2. Buat kamu nih teman Pro 2 yang masih menjalani hari ini dengan bekerja atau memang masih ada yang kuliah, kok jam segini masih ada yang kuliah gak sih? Kuliah-kuliah malam tuh masih ada gak sih? Kayaknya masih ya. Kalau misalnya enggak, mungkin lagi belajar mungkin ya. Nah, aku masih nemenin kamu sampai jam 7 malam ini teman Pro 2, pastinya dengan lagu yang oke banget, yang seru banget, dan juga informasi-informasi yang menarik nih buat kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Radolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

2. Kayaknya rambut itu mau cewek mau cowok juga tetap mahkota dari manusia ya, yang kelihatan ya. Kalau mahkota yang bling-bling itu kan cuma dimiliki sama para royal family ya. Buat kita nih kaum-kaum biasa ini sepertinya rambut udah cukup jadi mahkota kamu nih teman pro 2. Nah, rambut ini kan emang cukup tricky ya, kayaknya harus sesuai sama karakter kita gitu. Kalau misalnya lagi kusut ya gimana caranya biar gak kusut, karena ya kita sesuaikan juga sama kebutuhan juga nih teman berdua. Nah, rambut itu kan kayaknya kalau misalnya rambutnya jelek hari itu rasanya tuh kayak this is my bad day. Sempat ngerasa kayak gitu juga gak sih? Kalau aku tuh cukup iya banget ya kalau misalnya rambut aku jelek hari ini, kayaknya untuk kedepannya tuh satu hari itu tuh rambut aku tuh jelek. Nah, berarti hari itu adalah bad day aku. Bad hair day sama dengan bad day. Apakah kayak gitu? Nah, nih teman berdua, biar rambut kamu nih nggak rusak ya, ada juga nih cara merawat rambut biar rambut kamu tuh tetap halus dan juga sehat. Biasanya memang rambut tuh kan kelihatannya kering dan mudah kusut, bercabang juga ya, sama rentan patah nih. Perawatan yang bisa bantu kamu buat ngurangin kerusakan rambut yang pertama adalah nyesuaiin frekuensi keramas kamu sama kebutuhan. Kalau dari American Academy Dermatology, frekuensi keramas itu harus disesuaikan sama kondisi kulit kepala kamu dan juga karakter rambut kamu. Teman pro 2, kalau misalnya rambutnya teksturnya kering, biasanya nggak perlu keramas sering-sering ya, takutnya nanti minyak yang ada di kepala kamu tuh minyak kalimnya menghilang gitu. Selain itu juga pakai sampo yang tepat juga. Selain kamu pakai sampo yang tepat, bisa pakai conditioner juga. Karena kalau sampo itu bikin kering, conditioner bisa bikin rambut kamu itu lembut, teman pro 2. Pakai juga sisir yang berjarang-jarang ya, karena kalau terlalu rapat nanti rambut kamu gampang rontok. Selain itu juga ngindarin mengeringkan rambut dengan kasar. Udah, gentle aja, lembut-lembut aja ya. Selain itu juga kurangin pemanas tuh. Kalau misalnya memang kamu juga kemana-mana, mending kamu gak usah memanaskan rambut kamu, atau kayak contoh memanaskan rambut tuh pakai hair dryer ya, atau pakai catokan gitu teman-teman.

siap membantu kita dalam situasi darurat. Mereka hadir ketika bantuan dibutuhkan, memberikan pertolongan. Setiap tanggal 17 September, kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk mengingat pentingnya kepedulian terhadap sesama. Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, membantu korban bencana, hingga memberikan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kepedulian tidak harus dimulai dari hal besar. Satu bantuan kecil bisa memberikan arti yang besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Mari terus tumbuhkan kepedulian dan semangat kemanusiaan.

turis asing itu sering banget datang ke Indonesia itu karena kepincut sama kelezatan kuliner lokal Indonesia. Wow, gokil banget. Kayaknya gak cuma turis luar negeri gak sih? Karena aku juga senang banget nih. Kalau misalnya aku lagi berkunjung ke daerah mana, berarti aku tetap turis kan? Terus lokal gitu ya maksudnya ya teman berdua ya. Nah, Kementerian Pariwisata baru aja bilang nih kalau data BPS itu nyatet ada 58,34% wisatawan mancanegara itu berkunjung ke Indonesia datang khusus buat wisata kuliner. Kayaknya cocok banget gak sih aku sama orang luar negeri ini, karena sama-sama suka kuliner Indonesia dan senang banget nguliknya gitu teman produk. Karena kayaknya orang luar negeri juga suka banget nih ngulik yang namanya kuliner Indonesia. Nah, nyambut tingginya antusiasme itu, Kementerian Pariwisata resmi meluncurkan program Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Temanya adalah From Local Roots to Global Recognition. Bekerja sama bareng sama kedutaan besar Prancis lewat ajang Rendez Vous Rasa French Indonesia Gastronomy Week 2026. Peluncuran ini juga dibarengin sama rilisnya paduan Indonesia Gourmet Guide dan juga Ancient Local Eateries. Rangkaian ini tuh pembukaannya bakal ada di Pura Mangkunegara Solo pada tanggal 26 September 2026 ya. Dan makin memperkenalkan kekayaan resep tradisi Nusantara ke kancah dunia. Aduh, ini dia ya. Makin kemana-mana aja kayaknya ya kuliner Indonesia ini. Gak cuman ke Indonesia sendiri aja, tapi bener-bener kemana-mana ke luar negeri. Bahkan mereka sempetin datang ke Indonesia loh buat mencoba banyak banget makanan Indonesia yang oke-oke banget itu teman-teman.

Teman Pro 2 pernah nggak sih merhatiin kenapa sepatu sepak bola itu beda banget sama sepatu olahraga lainnya? Kayak ada tonjolan-tonjolan kecil di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan pull atau stud. Meskipun bentuknya kecil-kecil, tapi pull punya peran yang besar banget. Pull dibuat agar pemain bisa mendapat cengkeraman kuat di lapangan, terutama di lapangan rumput atau tanah basah. Jadi nggak gampang slip pada saat berlari, menendang, ataupun berhenti mendadak saat lari. Pull di sepatu sepak bola ini juga beda-beda jenisnya loh. Ada yang dipakai untuk lapangan rumput alami, ada yang untuk lapangan sintetis. Dan ada yang tidak memakai pull seperti untuk bermain futsal. Jadi sekarang udah tahu kan, kalau pull ini bukan untuk gaya-gayaan aja, tapi punya peranan penting untuk keseimbangan dan performa pemain sepak bola saat beraksi di lapangan hijau.

salah satu umbi-umbian di sosial media, yaitu adalah Kimpul Taman Pro 2. Tahu dong ya, Kimpul yang dari sosmed yang namanya Black Sheep. Nah, ada fungsinya nih, manfaat-manfaat dari Kimpul yang bisa kamu baca juga di rri.co.id, yang kamu bisa cari ya di browser di digit kamu Taman Pro 2. Yang pertama itu jadi sumber energi, karena sama-sama mengandung karbohidrat sama kan nasi Taman Pro 2, berarti bisa menggantikan nasi nih. Yang kedua adalah menjaga kesehatan pencernaan. Selain karbohidrat, Kimpul itu juga punya kandungan serat pangan yang bisa bantu kamu menjaga kesehatan pencernaan nih. Dan juga seratnya itu bisa membuat makanan itu lebih cepat bergerak lewat usus, sekaligus ngurangin resiko sembelit. Selain itu juga bisa melancarkan metabolisme tubuh karena mengandung B6 yang punya peran penting sebagai proses metabolisme tubuh ya. Selain itu juga bisa menjaga kesehatan dari tulang dan juga gigi. Wah, banyak ya manfaatnya Taman Pro 2 ya. Kimpul itu kan ngandungan magnesium, fosfor dan juga kalium ya, yang perannya itu sebagai pembentukan dan juga pemeliharaan tulang. Jadi ketiga mineral itu juga bisa bantu kamu buat menjaga kekuatan gigi dan juga tulang kamu Taman Pro 2. Bisa juga salah satu pilihan buat diet rendah gula ya. Kimpul itu kan punya indeks glikemik yang rendah dibandingkan nasi putih. Jadi kondisi itu bikin kenaikan kadar gula darah tuh enggak melonjak cepat terus habis itu tiba-tiba drop, tapi berlangsung perlahan dan juga bisa bikin kamu enggak gampang gemuk atau adanya sugar rush ya. Selain itu Taman Pro 2 ada juga mendukung kesehatan jantung karena mengandung kalium. Kalium yang cukup itu perannya dalam membantu mengatur detak jantung. Banyak banget ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Tau, tau, tau, tau, tau, tau. Teman Pro 2, hai hai. Kita berdua balik lagi buat ngeramein hari kamu hari ini. Mungkin hari kamu lagi suram, terus kamunya muram, melihat masa depan yang buram.
0: Wah, mungkin kamu harus makan jajan pasar uram-uram.
1: Arem-arem. Jauh banget ya. Iya. Hari ini ada siapa sih?
2: Ada Geovano di Tembalang. Kak, apa yang harus dilakukan kalau lagi suka sama teman sendiri? Takutnya kalau nembak malah jadi awkward dan merusak persahabatan.
0: Siapa namanya dia tadi?
1: Geovano di Tembalang. Geovano di Tembalang ya, gimana cara kamu? Loh, belum selesai. Geovano di Tembalang, gimana caranya untuk mengeluarkan isi hati ketika ternyata dia suka sama temannya sendiri?
0: Wah, gimana kalau cewek?
1: Kalau aku ya.
0: Gimana sih orang? Ternyata gak cuma sekedar teman.
1: Ya udah, batasi diri kamu aja. Anggap aja itu teman kamu. Gak bisa, teman ya teman.
0: Gak bisa segampang itu kalau urusan hati. Percuma tanya ke kamu itu.
1: Loh, dia kan suka nih sama cewek itu ya kan. Suka itu kan banyak faktornya. Apakah cewek itu merespon ketika dia ngechat kamu, kamu dibalas chatnya sama dia, ya kan? Terus apakah cewek itu suka atau sering ngebawain makanan buat kamu? Cobalah kamu lihat tanda-tandanya. Kalau ada tanda-tanda yang baik, berarti gas aja. Tapi kalau misalnya tanda-tandanya kurang baik, coba kamu deketin temannya cewek itu. Terus ngomong secara pelan-pelan kalau kamu tuh suka sama cewek itu. Terus coba tanyain lewat temennya, kira-kira dia suka juga gak ya sama aku, gitu sih. Untuk memastikan benar-benar, daripada udah deketin tapi ternyata nanti ditolak mentah-mentah, jadinya awkward itu tadi.
0: Iya, tapi ya kan semua itu ada tandanya kan.
1: Iya,
0: maksudnya tuh Geovano tuh gimana sih, orang tuh harusnya paham ya, mendapat respon yang baik atau enggak.
1: Betul.
0: Ini lebih baik disampaikan atau tidak.
1: Ya.
0: Bertepuk sebelah tangan atau bertepuk
1: tangan
0: bersama, berjabat tangan, bergandeng tangan. Nah, kan kita adalah tanda-tandanya.
1: Iya, terus kalau misalnya kamu ngechat terus enggak direspon sama cewek itu. Kamu chat lagi enggak direspon. Ya udah, berarti dia tandanya enggak suka sama kamu dan memang menganggap kamu cuma teman aja gitu. Ya kan? Mungkin si cewek itu juga mikir kali kalau misalnya nanti ke depannya akan ada hubungan spesial, terus nanti akan terjadi hal yang kenapa-kenapa, malah hubungannya enggak jadi berteman lagi, malah saling bermusuhan gitu. Coba kamu cek dulu tanda-tandanya. Kamu bisa itu tadi, coba kalau chat dibalas apa enggak dan balasannya kayak gimana, atau minta bantuan temannya dia untuk menyampaikan kalau kamu itu sebenarnya ada rasa suka sama dia gitu.
0: Geovano, kamu apanya Geovani?
1: Kakak adik mereka. Apanya geologi?
0: Geofisika. Jadi Geovano sih, aku yakin, menurut aku sih gas aja sih.
1: Oh, dicoba dulu berarti.
0: Dicoba dulu. Oh. Kalau aku tetap, hidup kan cuma sekali, kita nggak tahu.
1: Tapi langkah awal untuk mencoba gimana? Apakah langsung menyatakan perasaan kalau aku
0: jangan
1: sama kamu?
0: Gas itu adalah ya membuktikan dari sisi kamu itu memang interest sama dia, dan membuktikan kalau dia itu ada tanda-tanda.
1: Oh.
0: Tanda-tanda, jangan cuma stuck terus kamu nggak ngapa-ngapain, dan jangan tiba-tiba kamu nyatain juga gitu loh. Ya. Menyelidiki dulu.
1: Benar. Yang ada dia takut ya kalau langsung menyatakan ya.
0: Sambil kamunya juga usaha untuk memang biar dia itu nangkep kalau kamu interest sama dia gitu.
1: Nah, itu ya. Jadi Geovano, selamat mencoba ya. Semoga dari hasil percobaan kamu kelihatan tanda-tanda yang positif. Tanda-tanda dia mau menerima kamu kalau kamu mau deketin dia gitu.
0: Oke, jadi marilah kita semua teman Pro 2, kita berdoa untuk kelancaran usaha Geovano. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai.
1: Amin.
0: Semoga Geovano dengan segala macam doa ini makin semangat.
1: Amin.

0: Oke teman berdua, sampai sini dulu aku nemenin kamu di sore ceria hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini ada pengumuman finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Setelah itu bakal ada jaga malam bareng sama Alfian Sanes. Bye-bye teman berdua, wela cabut dulu, stay healthy and stay happy.
1: Sobat RRI dan teman berdua, setelah melakukan kurasi terhadap 40 besar Bintang Radio RRI Semarang 2026, kembali juri ada Alisa Afi, Yuda Leobeti, dan Juli Perkasa memilih ada 5 finalis putra dan 5 finalis putri yang akan berhak maju ke babak final di tanggal 18 September 2026. Dan ini dia finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Finalis putri, Amanda Mar-

Selamat melanjutkan kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah ikut serta dalam kompetisi Bintang Radio Indonesia. Semoga bisa ketemu lagi dan ikut serta di Bintang Radio Indonesia tahun 2027.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong kelanjutan Indonesia-Sri Lanka Preferential Trade Agreement atau WSL PTA melalui perundingan putaran ketiga. Langkah ini dapat memperbesar peluang ekspor Indonesia ke pasar Asia Selatan. Budi juga menyampaikan hal itu pasca pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja sekaligus Wakil Menteri Keuangan dan Perencanaan Sri Lanka, Anil Jayanta Fernando. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Rabu 16 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Tom Pro 2, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen hingga minimal 30%. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Daerah atau KPPD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah Rabu 16 September 2026. Sumanto juga menilai keterwakilan perempuan di parlemen Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan dalam 3 kali pemilu terakhir. Pada pemilu 2014, keterwakilan perempuan mencapai sekitar 24%. Kemudian 23% pada pemilu 2019 dan sekitar 19% pada pemilu 2024.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir nomor 2, tim panjat tebing Indonesia membidik 2 medali emas pada Asian Games 2026 di Jepang. Target ini berasal dari nomor speed putra dan putri serta peluang tambahan melalui nomor led putra. Sekretaris Umum PP FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro menyebutkan target berdasarkan persiapan dan hasil uji coba terakhir. Menurutnya, Fredrik Leonardo dan Desak Maderita menjadi andalan Indonesia pada nomor speed.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam hari ini dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamung. Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh.
1: Kontemplasi hidup, reflektif ya biasalah penulis.
0: Oh, okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi iya, gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sama sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, mana pundi-pundi, gitulah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar. Itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya di badannya, enggak punya di tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: nanti. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Enggak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya.
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada apa namanya, kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
0: ya. Bener karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang gak bingung? Iya gak sih?
0: Iya kan. Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter. Gak sih?
1: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya
1: bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung yang
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama
0: bener.
1: Juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya,
1: ya itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Aku juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
0: ya, asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun bro, jadi siap.
2: Baru

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Yaudah aja.
1: Apa gitu. Sih ini mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh? Kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa didengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Mm. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label. Gue kerja sendirian. Gak bener, punya bener, tim bener. Waktu itu. Mm. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, yes. Ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Uh-huh. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu, kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Okay. Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I get it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Gitu. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. All gitu right. Soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya
0: yeah. Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Oh. Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, yeah, bisa gue, bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya. Yeah. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Oke. Okay.
1: Sampai belakang.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Mm-hmm. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lagi kan ceritanya kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Enggak duka ayang soalnya.
0: Enggak duka ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke. Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Oke.
1: Okay. Udah bucin.
0: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
0: Malah
1: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah ngenalin ke ini, ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
1: Iya, gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya. sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh, yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
0: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Gitu. Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pasang
1: marah
0: tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
0: puncaknya.
1: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
0: Oke.
1: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
0: Iya.
1: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
0: Asik.
1: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya,
0: betul,
1: gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah ya, yang jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
0: Oke.
1: Okay. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar, berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
0: Oke.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya lebih emosi.
0: Okay.
1: Setelah sup selada. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
0: Buset.
1: Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Oh, asik. Iya, benar.
1: Dungdat, dungtak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh. Gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe.
0: Oh.
1: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album ini?
1: Karena aku suka banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin, iya, aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat ke dangdungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat ke dangdungdat, udah right, gitu doang.
0: Okay,
1: gak
0: okay,
1: ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat ke dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Right. Okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, teman-teman Bro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
2: Music Live Chat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
1: Bisa lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin.
1: Kita harus mencoba itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan. Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu. Aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.

0: Itu seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elvi. Terus trik aku tadinya aku salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Dia tadinya dia mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi. Ah.
0: Ya langsung dong harga
1: terus
0: berubah.
1: Terus harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I
1: see. Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Mm-hmm. Aku dua kali. Enggak, tiga kali. Mm-hmm. Satu kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua
0: bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Dalam awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Karena panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Benar, tapi yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan. Starstruck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel siapa? Aku juga di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu cair. Aduh, masa Umi cek sam.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Iya, cuma kayak iya, jangan cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya.
0: Lama.
1: Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu loh kan. Kita mau naruh CP mas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya

0: Kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih mencoba familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan foto harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih. Karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Benar.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, diulang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya. Nah,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak,
0: obit.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak.
0: Bener
1: ya.
0: Beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul, itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan
0: betul,
1: jijik-jijiknya juga.
0: Alright. Terima kasih Jebung, thank you so much.
1: Love ya.
0: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jebung.
0: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 Riri Subarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Alfian Sanes udah siap banget nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Hari Rabu 16 September 2026. Nah, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semangat terus, pokoknya aku temenin hari Rabunya kamu malam Kamis sampai jam 12 nanti buat yang mau sharing-sharing. Curah sambil request lagu ya, pokoknya stay tune di Pro 2 Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat RRI dan teman berdua, setelah melakukan kurasi terhadap 40 besar bintang radio RRI Semarang 2026, kembali juri ada Alisa Afi, Yuda Leobetti, dan Juli Perkasa memilih ada 5 finalis putra dan 5 finalis putri yang akan berhak maju ke babak final di tanggal 18 September 2026. Dan ini dia finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Finalis putri, Amanda Mar-

Selamat melanjutkan kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Semarang. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah ikut serta dalam kompetisi Bintang Radio Indonesia. Semoga bisa ketemu lagi dan ikut serta di Bintang Radio Indonesia tahun 2027. Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2 udah 20.30 ya. Waktunya kita ngobrol di malam hari ini, obrolannya super dadakan banget ya. Aduh. Jadi kita bakalan ngobrol soal bukan sekadar lari ya, menantang diri lewat trail running ya. Kalau kita lihat kan fenomena running kayak semakin sini semakin ramai ya enggak sih, Tom Pro 2? Ya kan? Berlari di jalur pegunungan tentu punya cerita yang beda nih dari lari biasanya. Bukan cuma soal kecepatan nih, trail running ini juga mengajak pelakunya menghadapi medan yang menantang, menguji fisik dan juga mental, sekaligus menikmati suasana alam. Nah, belakangan, olahraga ini juga semakin menarik perhatian anak muda nih, Tom Pro 2, dan rame loh muncul di media sosial. Lalu sebenarnya apa nih yang ngebuat trail running itu begitu menarik dan bikin ketagihan? Kita bakalan ngobrol langsung ya sama salah satu narasum aku di malam hari ini. Namanya Salma Al-Farisi nih, dia mahasiswa dari Telkom University Purwokerto. Halo Salman, selamat malam. Halo? Halo Salman, selamat malam. Kok raono suaranya ya? Sese. Halo? Oke, halo Salman, selamat malam. Halo, ada suaranya nggak nih? Kok nggak ada suaranya ya? Kenapa ini guys? Halo, selamat malam. Nggak masuk suaranya nih. Iya, nggak ada suaranya, bener. Coba dimatiin dulu ya, bentar. Aku matiin dulu ya. Nanti kita telepon ulang lagi coba ya. Oke, ternyata tidak tersambung Tom Pro 2 ya. Dia dengar suaraku nih, soalnya nge-WA kan. Nggak masuk ya, katanya nggak masuk nih. Bentar kita orang telepon lagi ya. Oke, kita ulang lagi teleponnya, tapi mungkin coba deh. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oh, masih gak ada suaranya, kenapa ya? Sebentar. Tetap gak masuk nih, iya benar suaranya gak masuk. Sebentar. Coba kita koneksiin dulu ya. Kenapa ini tidak masuk nih Tom Pro 2? Oke, sebentar. Buat kamu Tom Pro 2, abis ini aku bakalan balik lagi ya. Ini gak tahu nih kenapa suaranya gak muncul ya. Abis ini aku bakalan balik lagi, stay tune di Pro 2 Semarang.

Masih di obrolan jaga malam, jangan galau malam nomor 2 ya. Kita masih ngomong nih di malam hari ini soal trail running tadi sama narsum aku namanya Salma Alfarisi ya. Apakah udah bisa tersambung di malam ini? Coba kita cek lagi ya. Halo, selamat malam. Halo Salman, selamat malam. Halo, selamat malam Salman. Aduh, ternyata belum bisa nih nomor 2. Aduh, yaudahlah ya. Nanti kita lanjut lagi habis ini ya. Ternyata masih belum bisa nih buat dihubungi. Aku gak tahu kenapa ini tiba-tiba suaranya gak muncul ya. Jadi buat kamu nomor 2, stay tune habis ini coba ya.

0: Agak nomor 2 setelah nyoba berkali-kali nih ya. Aduh aku gak tahu nih 10 menit waktu kebuang cuma gara-gara WA-nya gak bisa dengar, aku juga gak paham. Biasanya kan aman ya, tapi kenapa malam ini? Yaudah kita sapa dulu narsum aku di malam ini nomor 2 namanya Salman Al-Farisi ya. Ini mahasiswa Telkom University dari Purwakarta. Halo Salman, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, ini udah tersambung Salman. Sepertinya better kayak gini aja ya, daripada kita nyoba-nyoba di WA nih. Aku gak paham juga kenapa ya. Nah, malam ini kita ngebahas soal bukan sekadar lari nih, menantang diri lewat trail running. Tapi mungkin di awal nih Salman boleh kenalan dulu. Kamu ini sebenarnya sekarang kesibukannya apa? Dan mahasiswa di Telkom sekarang semester berapa nih

0: Salam, mohon maaf ini suaranya kurang jelas ini.
1: Oh, kurang jelas ya. Oke. Okay. Oke, sekarang jelas?
0: Oke, okay, sudah.
1: Oke. Okay. Apa lagi ya? Oke, kenalkan diri aku sama Farisi dari kampus Telkom University Purwokerto. Nah, untuk semester ini aku udah mau akhir-akhir nih, semester 7.
0: Oke, berarti semester 7 sekarang dari Telkom Purwokerto ya. Nah, dia juga suka nih sama yang namanya trail running ya, Salman ya. Mungkin boleh ceritain juga nih, awalnya itu sejak kapan kamu bisa terjun ke dunia trail running itu dan dari mana awalnya nih, Salman?
1: Oke, agak sedikit disini-sini. Jadi, awal aku suka, biasanya tuh aku suka lari di jalan-jalan biasa aja. Itu kayak di jalan-jalan aspal, terus stadion gitu deh. Mm-hmm. Nah, itu aku diajak naik gunung. Nah, naik gunung sama temanku diajak gitu kan. Dan itu pertama kali langsung ke Gunung Sindoro. Nah, Gunung Sindoro itu terkenal dengan gunung yang menurut orang-orang tuh hike atau di atas pemula lah. Nah, itu aku di-stuck di situ tuh. Nah, di tengah situ aku tuh lihat orang-orang kayak biasanya kan kita pakai carry, terus bawa tenda dan lain-lain kan. Nah, ini tuh cuman pakai tas kecil dan dia tuh kalau naik itu cepet banget dan ketika turun itu dia kenceng. Nah, aku mikir, oh ternyata di sini bisa lari ya gitu. Nah, ketika itu aku ke gunung terdekat dulu, nyoba sama temen. Eh ternyata bisa, kata temanku, dan coba searching tentang lari di gunung. Ternyata ada yang olahraga yang namanya lari gunung atau
0: club. Oke, aduh suara kamu makin lama makin tenggelam nih Salma. Ini kamu pakai handset gak? Mungkin boleh dibuka aja atau handset atau gimana? Soalnya tuh makin lama makin tenggelam suaranya gitu.
1: Oh, aku udah mau buka kok, gak pakai handset lagi.
0: Iya, soalnya tuh kayak agak tenggelam gitu, jadi kalau misalnya kamu ngomongnya kecepatan tuh kurang jelas tuh suaranya.
1: Oh, okay. Apa aku pas aja ya?
0: Boleh. Nah, terus setelah beberapa kali nyoba nih, apa yang akhirnya menurut kamu membuat kamu tertarik nih, Salman, dengan yang namanya trail running ini nih?
1: Oke, apa yang membuat tertarik itu yang pertama, kalau lari di route itu kayak flat ya, kayak biasa aja sih. Cuman kota dan lain-lain, dan sedangkan aku orang yang suka setelah diajak mendaki itu aku jadi lebih suka yang namanya gunung, alam-alam dan lain-lain. Nah, dan di kan ada ya ketika nemu orang itu dan hobi juga akhirnya lari di alam kan juga nih, sambil lihat alam dan lain-lain gitu kan, hawanya juga sejuk, nggak panas gitu. Dan
0: Okay, itu mungkin hal yang bikin kamu akhirnya tertarik ya, karena beberapa kali nyoba akhirnya tertarik nih karena ngelihat pemandangan alam tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingin nih Salman dengan lari biasa tuh ya, menurut kamu apa nih yang membedakan, berbeda dari trail running ini sendiri?
1: Okay, buat bedain yang pertama pemandangan di sana tuh lebih better lah, lebih enak, sejuk, apalagi orang suka dengan suasana alam ya.
0: Benar.
1: Nah, terus selain itu juga ada yang buat kita itu kuat apa ya, mental dan lain-lain. Gak sekedar hanya lari fisik doang, mental juga itu yang membuat harus diolah. Karena kan kalau diri kan kita biasanya abis capek nih bisa naik ojek dan lain-lain. Nah, di gunung enggak, kita harus turun mau nggak mau, walaupun itu kayak begel dan lain itu harus tahan sampai kita turun di yang namanya base camp.
0: Itu mungkin hal-hal yang ngebedain ya antara lari biasa sama trail running tadi ya, Salman ya. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih, jalur gunung kan tentunya punya medan yang cukup menantang nih. Bagian tersulit mana nih yang pernah kamu hadapi selama kamu nyobain trail running nih, Salman?
1: Oke, bagian ada dua tipe. Ketika musim kemarau dan musim hujan. Nah, itu Itu mungkin jadi satu ya, karena faktor cuaca. Kita musim parau, gunung-gunung yang terkenal apa ya, sabananya itu bakal panas banget. Apalagi sekarang kan beberapa hari ini kan belum hujan ya. Nah di gunung juga tuh kadang dia tanahnya itu jadi debu-debu atau pasir gitu yang membuat pernapasan itu sulit. Nah itu ketika kemarau. Nah kalau nanti ketika hujan itu dia bakal badai dan hujan terus-terusan, bisa satu harian itu hujan gitu. Itu faktor cuaca.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu sih yang membuat sulit di cuaca itu.
0: Oke. Okay. Itu dia ternyata yang bagian tersulit ya yang pernah kamu hadapin selama trail running tadi. Oke, tapi itu kalau misalnya persiapan nih sebelum trail running nih, Salman, selain kemampuan fisik, menurut kamu seberapa penting nih mental juga dalam trail running tadi?
1: Buat trail running, mental itu sangat diuji banget. Apalagi orang yang udah berpengalaman pun

0: berpikir untuk lebih baik, kita tuh gak usah aja lah kayak gini, mending pulang, mending tidur gitu. Jadi pas hawa-hawa malas itu meningkat gitu. Nah, juga apalagi kalau misal ketika ketika itu jaraknya jauh, nah itu bakal nambah lagi tuh mental sih, sih. Belum cadangan makanan, logistiknya itu harus diatur gitu.
1: Oke, berarti selain memang kemampuan fisik dibutuhkan nih ya, mental ternyata juga penting nih dalam trail running di Tempura 2. Jadi mungkin buat kamu ya, harus siap fisik dan juga siap mental juga ya sebelum nyoba yang namanya trail running tadi. Tapi ini Salman, kalau menurut kamu, apa sih yang ngebuat trail running ini mulai menarik perhatian anak muda nih, khususnya buat kalangan Gen Z?
0: Lebih sosial media. Sebenarnya sih, apa ya, pakai sosial media itu berpengaruh banget. Apalagi banyak konten-konten yang mana memperlihatkan keindahan alamnya, terus pencapaiannya, terus ini apa namanya, komunitasnya, itu juga yang membuat mungkin peran ini bisa menjadi hype di kalangan Gen Z.
1: Oke, berarti menurut kamu media sosial mungkin ya pengaruhnya nih yang paling sering menarik perhatian anak muda ya soal yang namanya trail running tadi. Nah, tapi kalau misalnya Salman, kalau ada nih teman kita yang penasaran dan baru mau mencoba trail running, apa nih yang menurut kamu perlu mereka tahu sebelum memulai trail running tadi?
0: Oke, yang pertama pasti alat-alat. Alat-alat sebelum memulai trail running. Jadi harus diketahui itu alat-alatnya, karena kalau mau berani itu harus, kalau ikut apalagi event ya, event itu harus ada alat-alat atau mandatory gear yang harus disiapkan untuk mengikuti event tersebut. Nah, kalau hanya sekedar buat saya kebingung lari-lari biasa, saran itu mending latihan fisik dulu di root-root, latihan kaki, mesin, atau yang masih beli di root, baru terjun ke
1: Oke, berarti memang latihan fisik tetap harus ya dilakuin ya, Salman ya, sebelum nih kalian mutusin buat yang namanya trail running tadi. Karena ini larinya di gunung ya kan, jadi bukan lari biasa ya, medannya pasti juga lebih menantang nih dibandingkan kamu lari di perkotaan ya. Oke, terakhir deh, Salman, kedepannya nih masih ada nggak nih target ataupun jalur tertentu yang mau kamu taklukan deh?
0: Oke, buat yang ditaklukan buat di trail ini itu balas dendamku di event sebelumnya. Itu di event terbagus IRS. 50 km dengan total ketinggian itu sekitar 6.000 meter.
1: Wow.
0: Nah, jadi itu semua base camp yang ada di Merbabu itu kita layakin semua. Dari awal naik ke basement ini, turun kan naik lagi. Nah, sebelumnya itu aku nggak finish. Ada yang dinamakan did not finish, DNF. Jadi itu ketika kita lagi lari di tengah, dan itu harusnya di basement ini sudah nyampe jam 1. Nah, aku jam 1 masih di puncak pada saat itu. Itu yang membuat aku ingin menaklukkan itu, karena ini membalas dendamku di event tersebut.
1: Oke, okay. Baik, target selanjutnya ya, apakah tahun ini kamu kejar nih Talman atau tahun depan nih?
0: Nah, buat tahun ini mungkin mungkin aku ikut event satu dulu, okay. Atau itu tergantung kesibukanku nanti gimana. Okay. Ini yang kelihatan.
1: Benar. Oke, thank you ya Salman udah berbagi di malam hari ini, udah ngasih tahu kita ya ternyata menantang banget nih ya trail running tadi, bukan sekadar lari biasa nih. Oke, sukses juga buat perkuliahan kamu Salman, nanti kalau ada waktu kita ngobrol lain waktu ya.
0: Boleh.
1: Oke, sama-sama. Ya, selamat malam Salman.
0: Malam.
1: Nah, tolong. Ya, Tempura 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya. Aduh, kamu tahu kan kalau misalnya lari ataupun trail running itu ternyata memang bukan medan yang biasa ya. Jadi kamu tuh kalau mau cobain trail running

Sekarang harus siap fisik jauh-jauh hari, siap mental juga, latihan kaki segala macam. Karena yang mau kamu naikin gunung, belum lagi hujan ya, jalannya terjal kan, menanjak, naik turun, belum lagi licinnya. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati ya yang mau nyobain trail running ya. Jangan cuma FOMO doang tapi enggak ada persiapan, itu ngebahayain diri sendiri, oke. Oke, udahan dulu buat obrolannya, kita lanjut lagi tomorrow 2 sampai jam 12 malam, masih ada aku Alfian Sanes.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, malam ini kita ngomongin soal sandwich generation nomor 2. Ini udah jam 9 lewat 5 ya. Waktunya buat yang mau sharing-sharing nih, curhat sambil request lagu di malam ini, boleh banget. Kita ngebahas soal ciri-ciri sandwich generation. Kamu tau gak sih sandwich generation itu apa? Itu adalah istilah buat orang yang merasa harus memenuhi kebutuhan generasi di atasnya. Biasanya orang tua nih, sekaligus generasi di bawahnya, seperti adik ataupun anak, bahkan sampai keluarga besar ya, itu sampai tanggung jawab finansial dan emosionalnya tuh merasa menumpuk banget. Siapa nih yang termasuk sandwich generation nomor 2? Buat kamu, tetap semangat ya. Kuatin pundak kamu buat menghadapi semua beban-beban itu ya. Yang penting ikhlas, kerja keras, dan jujur ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal ciri-cirinya tuh ya, banyak banget sebenarnya ciri-ciri dari sandwich generation tuh. Mungkin kita nggak sadar, atau mungkin yang paling sering muncul itu biasanya dia merasa harus bertanggung jawab sama keluarganya. Ada kayak ada perasaan gitu dalam dirinya tuh, kayak kalau bukan aku, siapa lagi gitu. Ya kan? Itu biasanya terjadi pada anak-anak pertama biasanya ya, tapi nggak semua juga sih. Mungkin ada yang anak kedua, atau mungkin anak ketiga, atau justru anak terakhir kan yang jadi sandwich generation, kita nggak tahu. Nah, kita bakalan bahas itu malam ini nomor 2 buat kamu ya, yang mungkin sandwich generation, mau cerita, mau sharing curhat di malam ini, boleh banget. Sambil request lagu ya, gabungnya di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram yuk, di @pro2smg, dan jangan lupa request lagunya.

0: Di tengah perkembangan teknologi yang makin canggih, radio tetap jadi teman setia banyak orang. Mulai dari menemani perjalanan, sampai jadi sumber informasi dan hiburan. Nah, kata-kata penyiar yang terlintas di pikiran kamu pas denger radio apa sih?
1: Kalau aku tuh langsung kebayang suara orang request lagu. Dulu seringnya tuh denger penyiar bacain salam request lagu gitu.
2: Kalau menurut aku sih ini, suara penyiar yang bilang jangan kemana-mana, tetap bersama kami, itu ikonik banget sih, asli.
0: Menurut kamu, apa yang hanya bisa diberikan radio tapi tidak bisa diberikan media sosial?
1: Kalau menurutku, radio tuh rasanya lebih deket aja gitu, tapi rasanya tetap kayak lagi ngobrol langsung.
3: Kalau radio tuh bisa nemenin buat fokus, jadi cukup dengerin sambil nyetir atau ngerjain tugas gitu.
2: Radio itu menurutku punya kejutan gitu sih. Kita nggak tahu lagu apa yang bakal diputar berikutnya. Jadi kayak ada rasa penasaran yang nggak aku dapetin kalau lagi scroll gitu sih menurutku.
0: Kalau boleh berterima kasih kepada radio, apa yang ingin kamu ucapkan?
4: Aku mau ngucapin terima kasih ke radio karena selalu jadi teman di berbagai suasana. Soalnya kadang kalau lagi sendiri, rasanya tuh kayak ada yang nemenin.
3: Mungkin terima kasih udah tetap bertahan sampai sekarang. Semoga radio terus jadi tempat buat berbagi informasi, hiburan, terus cerita-cerita yang menginspirasi lah.
5: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Kalau ngomongin sandwich generation nomor 2, mungkin yang paling kelihatan tuh tanda-tandanya adalah dia orangnya itu pasti nih merasa harus cepat mandiri. Iya gak sih? Aduh. Jadi tuh ya, ada tuntutan kayak segera punya pekerjaan dan penghasilan nih karena keluarganya juga butuh dukungan. Aduh. Padahal tuh kan seharusnya masih tanggung jawab orang tua gak sih? Tapi kalau misalnya kamu udah ngerasa tuh orang tua kamu udah gak bisa lagi nih, ya udah terlalu tua renta buat bekerja, ya kan? Tua renta gak tuh? Jadi mau gak mau kamu yang harus turun tangan, turun kaki, turun badan semuanya langsung ya buat nge-backup itu semua kan. Tuh harus mandiri, harus punya pekerjaan, harus punya penghasilan biar bisa nih nge-backup mereka semua, ngebiayain mereka semua, atau dengan tujuan buat mengangkat derajat keluarga, ya kan? Itu biasanya juga tugasnya tuh para sandwich generation, apalagi anak pertama perantau. Nah itu tuh pastilah banyak yang kita temui, termasuk sandwich generation ya. Makanya tuh kalian jangan jajahat tuh ya, omongannya tuh tolong dijaga ya, jangan jajahat. Kita nggak tahu tih gimana sandwich generation itu bertahan, ya kan? Bahkan nggak bisa nabung buat diri sendiri kan, karena harus mikirin keluarga dulu, ya ngutamain keluarga dulu. Bahkan tuh hidupnya juga berantakan, hidupnya terbengkalai. Yang penting itu hidup keluarganya tuh lancar-lancar aja, aman-aman aja. Aduh, itu tuh kayaknya derita dari sandwich generation nomor 2. Menurut kamu apa aja tanda-tanda dan ciri-cirinya? Yuk bergabung malam hari ini dan jangan lupa sambil request lagu juga.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat, padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

Top Pro 2 buat kamu yang pengen ikutan voting di Instagram yuk, diat Pro 2 SMG ya. Di malam hari ini sekalian voting ya, kasih tahu aku nih menurut kamu apa aja ciri-ciri dari Sandwich Generation ya. Kalau punya jawaban lain isi question box-nya, dan jangan lupa sambil request lagu langsung aja join ke Instagram kita di @pro2smg.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss, tapi sampai sekarang gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: Hai kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita jawab.
2: Tau, tau, tau, tau,
1: tau, tau. Teman berdua, hai hai. Kita berdua balik lagi buat ngeramein hari kamu hari ini. Mungkin hari kamu lagi suram, terus kamunya muram, melihat masa depan yang buram.
2: Wah, mungkin kamu harus makan jajan pasar uram-uram.
1: Arem-arem. Jauh banget ya. Iya. Hari ini ada siapa sih?
3: Ada Geovano di Tembalang. Kak, apa yang harus dilakukan kalau lagi suka sama teman sendiri? Takutnya kalau nembak malah jadi awkward dan merusak persahabatan.
2: Siapa namanya dia tadi?
1: Geovano di Tembalang. Geovano di Tembalang ya, gimana cara kamu? Loh, belum selesai. Geovano di Tembalang, gimana caranya untuk mengeluarkan isi hati ketika ternyata dia suka sama temannya sendiri?
2: Wah, gimana kalau cewek?
1: Kalau aku ya.
2: Gimana sih orang? Ternyata gak cuman sekedar teman.
1: Ya udah, batasi diri kamu aja, anggap aja itu teman kamu. Gak bisa, teman ya teman.
2: Gak bisa segampang itu kalau urusan hati. Percuma tanya ke kamu itu.
1: Loh, dia kan suka nih sama cewek itu ya kan. Suka itu kan banyak faktornya. Apakah cewek itu merespon ketika dia ngechat kamu, kamu dibalas chatnya sama dia, ya kan? Terus apakah cewek itu suka atau sering ngebawain makanan buat kamu? Cobalah kamu lihat tanda-tandanya. Kalau ada tanda-tanda yang baik, berarti gas aja. Tapi kalau misalnya tanda-tandanya kurang baik, coba kamu deketin temannya cewek itu. Terus ngomong secara pelan-pelan kalau kamu tuh suka sama cewek itu. Terus coba tanyain lewat temennya, kira-kira dia suka juga gak ya sama aku, gitu sih. Untuk memastikan benar-benar, daripada udah deketin tapi ternyata nanti ditolak mentah-mentah, jadinya awkward itu tadi.
2: Iya, tapi ya kan semua itu ada tandanya kan.
1: Iya, benar.
2: Maksudnya tuh Geovano tuh gimana sih, orang tuh harusnya paham ya. Mendapat respon yang baik atau enggak.
1: Betul.
2: Ini lebih baik disampaikan atau tidak.
1: Iya.
2: Bertepuk sebelah tangan atau bertepuk
1: tangan
2: bersama, berjabat tangan, bergandeng tangan. Nah kan kita adalah tanda-tandanya.
1: Iya, terus kalau misalnya kamu ngechat terus gak direspon sama cewek itu, kamu chat lagi gak direspon, ya udah berarti dia tandanya gak suka sama kamu dan memang menganggap kamu cuma teman aja gitu. Ya kan. Mungkin si cewek itu juga mikir kali kalau misalnya nanti kedepannya akan ada hubungan spesial, terus nanti akan terjadi hal yang kenapa-kenapa, malah hubungannya gak jadi berteman lagi, malah saling bermusuhan gitu. Coba kamu cek dulu tanda-tandanya. Kamu bisa itu tadi, coba kalau chat dibalas apa enggak.

0: dari sisi kamu itu memang interest sama dia, mm-hmm, dan membuktikan kalau dia itu ada tanda-tanda.
1: Oh.
0: Tanda-tanda, jangan cuman stuck terus kamu gak ngapa-ngapain, dan jangan tiba-tiba kamu nyatain juga gitu loh. Ya, ya. Menyelidiki dulu.
1: Benar. Yang ada dia takut ya kalau langsung menyatakan ya.
0: Sambil kamunya juga usaha untuk memang biar dia itu nangkep kalau kamu interest sama dia gitu.
1: Nah, itu ya. Jadi Geovano, selamat mencoba ya. Semoga dari hasil percobaan kamu kelihatan tanda-tanda yang positif. Tanda-tanda dia mau menerima kamu kalau kamu mau deketin dia gitu.
0: Oke, jadi marilah kita semua teman Pro 2, kita berdoa untuk kelancaran usaha Geovano. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai.
1: Amin.
0: Semoga Geovano dengan segala macam doa ini makin semangat.
1: Amin. Good luck ya Geovano. Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 di Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Tapi ini udah jam 10 lewat 2, tapi tenang aja, masih ada aku Afian Sanes, masih nungguin curhatan, sharing dan request kamu di malam hari ini ya. Dan malam ini kita ngebahas soal ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari Sandwich Generation ya. Aku ulang lagi ya, Sandwich Generation ini adalah istilah buat orang yang ngerasa harus memenuhi kebutuhan generasi di atasnya, biasanya orang tua, sekaligus generasi di bawahnya, yaitu adik ataupun anak ya, sehingga tanggung jawab finansial adalah dan emosialnya terasa menumpuk ya. Mungkin nih dia itu ngerasa ciri-ciri yang pertama itu kayak ngerasa harus bertanggung jawab atas keluarga, ya kan? Ditambah lagi penghasilan itu nggak sepenuhnya buat diri sendiri, terus sulit juga nih buat menabung ataupun ngebuat rencana finansial ya. Nah, mungkin kalau misalnya kayak gitu tuh, sebagian penghasilan rutin itu digunain buat kebutuhan keluarga nih, sampai ruang buat kebutuhan diri sendiri pun jadi terbatas ya. Bukan selalu karena boros ya, tapi karena ada banyak kebutuhan keluarga yang harus mereka prioritasin ya. Menurut kamu Tom Prodo, apalagi nih ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang itu termasuk Sandwich Generation ya kan? Bukan Gen Z doang, bukan milenial doang, tapi juga ada nih Sandwich Generation istilahnya ya. Bisa gabung ikutan voting di Instagram @pro2smk dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tanda-tanda selanjutnya nomor 2 ataupun ciri-ciri ya, orang-orang yang termasuk kategori, kategori enggak tuh? Kayak penghargaan ya. Ciri-ciri dari sandwich generation deh, mungkin yang paling sering gampang kita lihat tuh, dia tuh pasti ya selalu ngutamain keluarga. Iya enggak sih? Sampai enggak bisa nabung buat diri sendiri karena sibuk ngurusin keluarga, ya. Bukan berarti dia tuh enggak sayang nih sama diri sendiri kan, tapi mau gimana lagi? Memang udah tanggung jawabnya menjadi tugas dia kan buat ngurusin keluarga, tanggung jawab sama keluarga juga. Dan kebanyakan tuh sandwich generation tuh bukan cuma menanggung keluarganya sendiri, tapi juga kebanyakan keluarga besar loh, ya. Paham enggak sih keluarga besar ya? Bukan terdiri dari orang tua, adik sama kakak aja, tapi juga termasuk ponakan tuh mungkin, ya, tante, om, nenek, kakek juga diurusin sama sandwich generation, ya. Nah, kenapa tuh sandwich generation tuh sampai punya banyak beban pikiran tentang masa depan? Karena mereka bukan cuma mikirin karir dirinya sendiri, tahun pro 2, tetapi juga kesehatan orang tua, pendidikan saudara-saudaranya, sampai tempat tinggal, dan juga kondisi keuangan keluarganya kayak gimana. Aduh, sedih ya jadi sandwich generation ya. Bahkan mereka tuh sampai sulit nih ngomong enggak sama keluarga, karena takut dianggap enggak berbakti, enggak peduli, egois, anak durhaka, ya kan? Aduh, itu dia nih ciri-ciri ataupun tanda-tanda dari sandwich generation. Mau nambah lagi gak nih, tombol 2? Tambah yuk tanda-tandanya sambil request lagu ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produe, buat kamu yang pengen ikutan voting di malam hari ini, langsung aja ikutan voting di Instagram ya, di @produe_smg. Itu soal ciri-ciri generasi sandwich ya, karena tinggal satu segmen lagi nih. Abis ini tuh aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. Langsung aja ikutan voting dan request lagu di Instagram @produe_smg. Buruan sekarang.

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik nafas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo dong? Bukan sembarang kepo. Teman Bruda pernah dengar gak sih kata yang satu ini? Serendipity. Yuk, buat kamu yang mungkin angkatan lama atau mamamu, mungkin kakakmu pernah cerita ada satu judul film yang jadul. Judulnya adalah Serendipity. Wih, bagus banget tuh filmnya, unforgettable. Yes, kata ini tuh filmnya super manis dan penuh keajaiban. Serendipity. Sesuai banget loh, Serendipity itu sebenarnya artinya kejadian bahagia yang muncul tiba-tiba tanpa direncanakan. Kayak kamu gak sengaja ketemu teman lama di tempat random, atau nemu lagu yang relate banget pas lagi galau. Pokoknya momen kecil yang bikin kamu tuh senyum sendiri tanpa alasan jelas, tapi rasanya tuh kayak pas banget, kayak diciptain buat kamu banget gitu ya. Kalau kamu percaya sama keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup, kamu pasti bakal jatuh cinta sama kata-kata yang satu ini. Jadi jangan lupa, hidup itu penuh serendipity. Kadang hal terbaik justru datang dari hal yang gak pernah kamu duga. Sampai ketemu lagi ya di kata kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Tom Pro 2, karena udah mau jam 11 waktunya ya, kita baca hasil voting di malam hari ini ya. Nah, itu soal mata bumi. Ciri-ciri sandwich generation, ternyata suara terbanyak itu adalah merasa tanggung jawab atas keluarga. Waduh, itu semuanya milih 100% ya. Kita kasih tepuk tangan nih. Oke, merasa tanggung jawab atas keluarga ya, terus juga penghasilannya nggak duntung diri sendiri, sulit menabung, sering merasa capek secara emosional. Yang udah ikutan voting nih ada thenaps.radio sama in.blue tanggapannya. Dari in.blue nih ya, jadi tulang punggung keluarga katanya. Bener, aduh, nggak enak tahu jadi sandwich generation, nggak enak tahu jadi tulang punggung keluarga. Tapi ngomong nggak mau, harus dinikmati, ya kan, dijalanin kayak gitu. thenaps.radio juga sama nih, mendahulukan prioritas keluarga daripada diri sendiri. Benar ya, semangat buat kamu sandwich generation, semoga segera berakhir penderitaannya gitu, perjuangannya ya, semoga berbuah hasil ya, bisa sukses, bisa ngebahagiain keluarganya kamu, dan kamu sendiri juga bisa bahagia. Oke, udahan dulu Tom Pro 2 siaran malamnya. Aduh, udah nggak kuat, dingin banget emang di sini. Benar kata Wela, dingin banget nih ya studio Pro 2 ini paling dingin dibandingkan pro lain ya. Jadi benar-benar bikin penyiar tuh gampang masuk angin ya. Nah, Tom Pro 2, thank you banget buat kamu. Avian sana cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

teman-teman Pro2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke. Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kegiatan ini kan sendera tari calon arang sebenarnya. Itu implementasinya atau penerapannya dalam setiap performnya tuh kayak gimana sih? Apakah kalian bikin kah atau gimana ceritanya?
2: Kalau performnya itu kita memadukan dua unsur kak, ada tradisional sama modernnya. Jadi kita kayak base-nya itu kan tradisional, cerita calon arang yang cerita rakyat Bali itu tradisional banget. Tapi kita bawainnya dengan tari-tarian tradisional, tari-tarian modern, terus juga untuk dialognya itu tuh yang bisa ditangkap untuk masyarakat umum gitu kak. Jadi gak yang saklek tradisional banget sampai cuma beberapa orang aja yang tahu gitu.
1: Oke, itu kayak gimana tuh? Maksudnya pakai dialog-dialognya tuh bahasa-bahasanya bikin kekinian kah atau dibikin gimana sebenarnya ceritanya?
2: Biasanya kan ada kalau tradisional tuh misal di bahasa Jawa yang Sanskerta atau bahasa Jawa yang beberapa orang tuh gak paham gitu kan. Nah kita itu membuat dialog-dialognya itu yang semua orang paham. Jadi kita membuat bahasanya itu yang fresh, jadi sekeluarnya aja lah gitu.
1: Oke, bokeh bahasa Sanskerta udah bingung kating kok. Ini ngomong apa mbak? Kok sebahasanya kok boleh isek kamus gak ada gitu. Ya karena kayaknya itu akhirnya yang dipilih supaya orang-orang bisa lebih nangkep lagi. Terus berarti dance-nya modern, berarti ini kalian bikin kah atau gimana sebenarnya ceritanya?
2: Kalau beberapa koreografinya tuh ada yang ambil dari seperti TikTok atau YouTube gitu, ada beberapa, tapi kita olah lagi jadi satu koreografi yang beda gitu.
1: Oke, jangan-jangan ada calon arang engkol gitu ya jangan-jangan.
2: Enggak juga dong.

merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Merantaulah, agar kau tahu apa sebenarnya yang dimaksud hidup sendiri. Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yalladhi arsala rasulahu bilhuda lilhaq liyudhhira bil kulli wa kafa biman shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
3: wanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
2: innallaha khabirun bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha'a lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya, Ustaz Farid Tianggono. Dalam kajian ini, muka-muka Allah berkahi kita semua. Muka-muka Allah panjangkan umur kita. Muka-muka Allah jadikan diri kita sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan semua insyaAllah menjadi ahli surga. Amin Allah SWT. Kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengetahui bahwa perjalanan kehidupan manusia akan sampai pada batas akhirnya.
3: Karena dunia ini adalah tempat persinggahan saja,
2: bukanlah tempat tinggal selamanya. Pernah suatu saat Rasulullah bersama sahabatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang melakukan perjalanan sedang safar. Kemudian beliau meminta untuk beristirahat sejenak.
3: Dalam perjalanan tersebut berteduh di bawah sebuah pohon
2: dan kemudian membuka bekal yang
3: mereka bawa. Dan Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Umar sahabatnya bahwa
2: kehidupan dunia
3: itu sebagaimana seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Artinya
2: orang yang berteduh di bawah pohon itu hanya sebentar saja, mengumpulkan energinya kembali, mengumpulkan kekuatannya kembali untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanannya lagi di perjalanan selanjutnya. Sehingga kehidupan yang singkat berada di bawah pohon itulah kehidupan di dunia, kata Nabi Sosanak. Ini menunjukkan bahwa seorang musafir yang berteduh di bawah pohon yang singkat dan sebentar itu ibarat seorang yang hidup di dunia. Sehingga sesungguhnya hidup kita di dunia ini singkat dan sebentar saja. Nah, singkat dan sebentar ini dibandingkan dengan apa? Yaitu dibandingkan dengan perjalanan kehidupan manusia selanjutnya setelah dari kehidupan dia di dunia. Karena kita tahu fase demi fase perjalanan kehidupan manusia dari alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah, kemudian di hari kiamat di alam mahsyar, kemudian baru selama-lamanya kekal di surga atau di neraka. Ketahuilah bahwa perjalanan kita menuju akhirat adalah perjalanan yang jauh dan panjang. Dulu di alam rahim kita hanya 9 bulan 10 hari. Di dunia rata-ratanya 60-70 tahun. Mungkin katakan saja 63 tahun sebagaimana umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kehidupan dunia yang sesungguhnya sangat singkat dan sebentar dibandingkan dengan umat yang terdahulu sampai ratusan tahun. Bahkan Nabi Adam berumur 1000 tahun. Kita ini hanya singkat. Dan kemudian kehidupan kita selanjutnya itu masih sangat panjang perjalanan. Orang yang tinggal di alam barzah, di alam kubur menunggu hingga hari kiamat. Tanya alam, kapan hari kiamat akan terjadi? 300-an tahun ya menunggu selama itu. Kemudian dibangkitkan, berkumpul di padang mahsyar selama 50.000 tahun kiamat itu terjadi. Sehingga kita juga akan menanti begitu aman yang luar biasa. Hingga kemudian kekal di surga atau di neraka. Maka dari sini kita akan mengetahui dari kisah Nabi bersama Ibnu Umar tadi bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya kehidupan yang sebentar saja. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kehidupan kita ini belum ada apa-apanya. Contoh, orang yang hidup berumur 63 atau 65 tahun saja dibandingkan dengan umurnya akhirat Karena di akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun kehidupan kita di dunia. Artinya satu hari di surga itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Nabi Adam alaihissalam tinggal di dunia dulu 1000 tahun umurnya. Maka sebetulnya beliau keluar dari surga hanya satu hari saja. Nah, bagaimana dengan kita yang umurnya tidak sampai 1000 tahun? Maka ketahuilah bahwa kita berumur hanya satu setengah jam saja. Betapa pendeknya umur kita dengan asalan. Artinya kalau umur kita 65-63 tahun di dunia ini, sesungguhnya umur kita hanya 1,5 jam saja umur di akhirat. Bisa dikatakan begini, jika nanti kita kembali ke surganya Allah, dan kemudian kalau kita bisa menghitung dulu aku di dunia berapa lama ya, maka sesungguhnya kita menghitung pada saat berada di surga itu, kita akan mengatakan dulu kita di dunia hanya sekejap saja. Meskipun hitungannya mungkin 1,5 jam, padahal sesungguhnya hanya sekejap saja. Karena kehidupan kita di akhirat lama-lama-lama-lama bukanlah kehidupan yang berbatas waktu, tapi kehidupan yang tanpa batas waktu. Maka kehidupan dunia
3: hanya sekejap saja.
2: Maka dari sini, jika mengetahui perhitungan ini dan perbandingan ini, jangan sia-siakan hidup Anda, jangan sia-siakan hidup antum semua. Teruslah beramal sholat, teruslah bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Mau kita sedang posisi jomblo, mau kita sudah menjadi seorang suami atau istri, ataukah kita sudah menjadi seorang bapak atau ibu, ataukah kita sudah menjadi seorang kakek dan nenek
4: dan lain sebagainya. Semuanya memiliki peran yang penting untuk menjadikan diri kita terus kita beramal sholat. Apa yang bisa kita kerjakan dalam rangka menambah pundi-pundi pahala, niscaya Allah akan mengganjar kita dengan kebaikan di dunia lebih-lebih.
2: Jangan pernah berhenti untuk beramal saleh, teruslah beristighfar. Niscaya Allah Taala akan membimbing kita ke jalan menuju surga. Ketahuilah hidup ini singkat. Kalau kita mati tidak akan mungkin bisa kembali. Maka manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Selamat berjuang, selamat beraktivitas, teruslah berkarya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

merupakan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kegiatan ini kan sendratari calon arang sebenarnya. Itu implementasinya atau penerapannya dalam setiap performnya tuh kayak gimana sih? Apakah kalian bikin kak atau gimana ceritanya?
2: Kalau performnya itu kita memadukan dua unsur kak, ada tradisional sama modernnya. Jadi kita kayak base-nya itu kan tradisional, cerita calon arang yang cerita rakyat Bali itu tradisional banget. Tapi kita bawainnya dengan tari-tarian tradisional, tari-tarian modern, terus juga untuk dialognya itu tuh yang bisa ditangkap untuk masyarakat umum gitu kak. Jadi gak yang saklek tradisional banget sampai cuma beberapa orang aja yang tahu gitu.
1: Oke, itu kayak gimana tuh? Maksudnya pakai dialog-dialognya tuh bahasa-bahasanya bikin kekinian kah atau dibikin gimana sebenarnya ceritanya?
2: Biasanya kan ada kalau tradisional tuh misal di bahasa Jawa yang Sanskerta atau bahasa Jawa yang beberapa orang tuh gak paham gitu kan. Nah kita itu membuat dialog-dialognya itu yang semua orang paham. Jadi kita membuat bahasanya itu yang fresh, jadi sekeluarnya aja lah gitu.
1: Oke, bokeh bahasa Sanskerta udah bingung katung kok. Ini ngomong apa mbak? Kok sebahasanya kok boleh isek kamus gak ada gitu. Iya, karena makanya itu akhirnya yang dipilih supaya orang-orang bisa lebih nangkep lagi. Terus berarti dance-nya modern, berarti ini kalian bikin kah atau gimana sebenarnya ceritanya?
2: Kalau beberapa koreografinya tuh ada yang ambil dari seperti TikTok atau YouTube gitu, ada beberapa, tapi kita olah lagi jadi satu koreografi yang beda gitu.
1: Oke, jangan-jangan ada calon arang engkol gitu ya, jangan-jangan.
2: Enggak juga dong.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke. Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pelaku pembakaran hutan dan lahan karhutla dijerat dengan kategori terorisme ekologi. Menurut Prabowo, perlu ada penguatan sanksi hukum. Ia pun menilai penguatan sanksi ini dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Penurunan debit air baku akibat musim kemarau membuat PDAM Tirta Modal Kota Semarang menerapkan distribusi air secara bergilir di sejumlah wilayah di Semarang Selatan. Pengaliran air yang semula sempat direncanakan 2 hari sekali, kini dapat diatur menjadi giliran 12 jam sekali setelah dilakukan evaluasi dan rekayasa aliran. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro mengatakan, pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati mengalami penurunan. Debit yang biasanya mencapai rata-rata 561 liter per detik atau LPS, kini berada di sekitar 418 LPS atau turun 25,4%. Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu mengungkapkan tantangan menjadi pasangan baru. Sebelumnya Bagas lebih banyak bermain di sektor ganda putra dan sempat berpasangan dengan berbagai atlet lain seperti Muhammad Putra Erwian Syah, Leo Roli Karnando, dan juga Muhammad Soebul Fikri. Dan senada dengan Bagas, Apri yang sebelumnya lebih banyak bermain dengan ganda putri mengaku menjadi atlet ganda campuran perlu penyesuaian. Proses adaptasi tersebut terkait dengan pola permainan dan komunikasi selama berada di lapangan. Pasangan Bagas Apriani bakal uji coba dalam turnamen Indonesia International Challenge 2026 seri Surabaya pada tanggal 22 hingga 27 September mendatang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai hai. Kita ketemu lagi di pagi ini di hari Kamis tanggal 17 September 2026 bareng sama Devi. Nah, aku tuh libur kan 2 hari ya teman Pro 2, tapi berasanya lama. Padahal cuma 2 hari doang ya, tapi berasanya lama banget. Dan akhirnya sekarang balik lagi buat menemani pagi kamu sampai jam 10 nanti. Aku bakal jadi teman pagi kamu di hari Kamis ini tanggal 17 ya. Buat ASN jangan lupa pakai korpri. Aku ingetin dulu nih ya. Dan buat teman Pro 2 yang pagi ini belum mandi, mandi dulu ya. Semoga air di rumah kamu mengalir ya teman Pro 2 ya. Kayak tadi aku kasih update juga dari PDAM, ini kan ngalirnya secara bergilir ya. Tapi semoga aman-aman aja biar teman Pro 2 bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya udah yuk kita mulai keseruan. Ini dia Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 buat warga Kota Semarang, sabar-sabar aja ya yang dapat giliran airnya mati, nanti digilir lagi airnya nyala ya. Ya memang musim kemarau kayak begini harus bergantian ya, karena debit air baku ini mengalami penurunan nih teman Pro 2. Dan penyesuaian distribusi aliran air ini mulai diberlakukan dari hari Senin tanggal 14 September 2026 untuk beberapa kawasan di Kota Semarang dan wilayah terdampak penyesuaian ini di mana aja. Nah, ini meliputi di Jatingaleh, kemudian Jatiluhur, Jangli Perbalan, Sapta Marga, Tamtama, Karangrejo Selatan, dan juga Kampung Bentul. Nah, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Kota Semarang, Karisma Mayangsari ini menjelaskan kalau pihaknya terus berupaya mengoptimalisasi pembagian air agar seluruh masyarakat ini bisa mendapatkan suplai yang merata ya, biar bisa mandi gitu ya. Dan ini gak cuma mandi ya, kalau air bersih untuk nyuci piring, nyuci baju ya, dan segala-galanya. Nah, ini juga disampaikan PDAM ini menerapkan pengaturan alokasi aliran setiap 12 jam. Jadi bergiliran ya teman Pro 2 ya. Tapi semoga ini gak selama itulah ya. Karena sebelumnya itu gilirannya itu mau 2 hari sekali. Oh, kelamaan ya 2 hari sekali teman Pro 2. Terus diperpendek lagi jadi waktu bergilirannya 12 jam. Dan setelah ini semoga diperpendek lagi sambil kita berdoa semoga hujan ya teman Pro 2. Karena kemaraunya panasnya luar biasa. Selain panas juga debit airnya ikut berkurang. Tapi semoga ini bisa mencukupi lah, tetap mencukupi kebutuhan hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang. Gimana teman Pro 2, hari ini kamu dapat giliran yang mana? Air yang mati atau giliran airnya yang nyala?

와진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 깨고

siap membantu kita dalam situasi darurat. Mereka hadir ketika bantuan dibutuhkan, memberikan pertolongan. Setiap tanggal 17 September, kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia sebagai momentum untuk mengingat pentingnya kepedulian terhadap sesama. Palang Merah Indonesia hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari donor darah, membantu korban bencana, hingga memberikan pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kepedulian tidak harus dimulai dari hal besar. Satu bantuan kecil bisa memberikan arti yang besar bagi orang lain. Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September. Mari terus tumbuhkan kepedulian dan semangat kemanusiaan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai, kita muncul lagi untuk menemani kehidupan kamu ya.
0: Kehidupan yang terpampang.
1: Kamu lebih ke kehidupan atau kehidupan?
0: Aku lebih ke kehidupan.
1: Kehidupan ya.
0: Iya, jadi, karena hidup aku fun.
1: Wow, gitu. Jadi bahagia banget ya. Iya. Soalnya rambut kamu gak jabrik kan.
0: Makanya bukan kehidupan kan. Aku lebih ke fun.
1: Aku juga kehidupan. Kehidupan.
0: Ya, semoga teman Brodio juga sama ya, sama funnya kayak kita hidupnya.
1: Amin.
0: Meskipun ternyata di antara yang lagi fun itu ada yang tidak begitu fun. Gimana coba? Kira-kira siapa yang lagi ada
1: yang hidupnya unfun itu?
0: Bukan unfun sih.
1: Bukan unfun. Ya?
0: Agak ada ganjelan gitu. Oh, ada ganjelan. Ingin disampaikan, boleh silakan.
1: Oke. Siapa nih?
2: Septian rumahku. Aku baru masuk kantor dan pengen banget akrab sama temen steam. Tapi kok makin kesini isinya tuh cuma gibahin atasan atau ngomongin kejelekan orang lain ya. Kalau aku gak ikutan, aku takut dikira gak asik atau cupu. Tapi kalau ikutan, aku takut itu bakal jadi bumerang buat karirku nantinya. Gimana cara ngebangun batasan atau boundary yang pinter biar tetap bisa berteman tanpa harus masuk ke drama kantor?
1: Septian ya, kantor kamu di mana sih kalau boleh tahu?
0: Dia nggak mencantumkan, kan? Dia tidak ingin nyeret-nyeret kantornya.
1: Oh.
0: Dia takut nanti salah lagi dia. Iya. Jadi anak baru memang harus mawas diri ya.
1: Betul.
0: Menurut aku ya, Septian ya. Yang baik-baik diikutin, yang nggak baik jangan diikutin. Jangan kamu terseret ke hal-hal yang nanti akan merugikan kamu. Karena pasti, anak baru aja. Anak baru dasar. Kan gitu-gitu.
1: Iya.
0: Pasti status anak baru itu akan diungkit, akan dibawa terus sampai kapanpun itu. Jangan ikut-ikutan menurut aku. Secukupnya. Senyum, sapa, salam.
1: Iya. Iya, kamu harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan kerjaan kamu aja. Kalau misalnya kamu pengen mempererat hubungan dengan teman kamu, mungkin untuk step awal kamu boleh jadi orang yang agak sok tahu dalam tanda kutip ya tentang sebuah pekerjaan. Jadi, kok keren banget sih dia anak baru kok udah tahu tentang kerjaan ini gitu. Jadi teman kamu tuh lebih mengajeni kamu ya. Mengajeni. Itu bukan di ngajiin bukan ya. Menghargai kamu dengan kapasitas kamu. Kalau misalnya kamu udah memberikan boundaries untuk ketika dia rasan-rasan aku gak ikut-ikut, nah lama-lama teman kamu tuh akan paham kok dengan itu. Berarti ini anak gak mau nih diajak circle rasan-rasan gitu.
0: Iya, gak apa-apa, kamu saya sorry. Maksudnya, permisi saya mau ini dulu ya gitu. Kalau udah ada gejala-gejala
1: ya,
0: mereka mau menggunjing, ya kan, menggibah gitu, kamu pamit aja kamu. Atau kamu melakukan apa yang intinya kamu tidak ingin ikut andil dan ikut campur di pergunjingan itu. Tuh. Gitu loh. Mereka juga pasti menurut aku sih gak akan maksa, kamu ikut gunjing dong gitu. Enggak kok. Gitu. Siapa ya tadi namanya? Ya?
1: Septian.
0: Gitu ya Septian ya. Karena memang sekali lagi kamu harus hati-hati. Masa depan kamu ditentukan dengan siapa kamu bergaul di tempat kerja kamu. Dan bagaimana kamu bertutur kata di tempat kerja kamu.
1: Pokoknya kamu pandai-pandai menempatkan diri aja ya kan. Jangan terlalu yang gimana-gimana. Karena nanti kalau kamu terlalu menarik diri, takutnya kok sok suci banget gitu kan.
0: Salah lagi. Gimana sih kamu, atau kamu cari tempat kerja yang tiba-tiba kamu jadi orang lama gitu? Gak ada ya, gak bisa ya.
1: Gak bisa dong.
0: Tetap aja jadi anak baru dulu ya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kamu yang lebih tahu cara ngaturnya, cara bikin batasannya dan disampaikannya dengan yang baik-baik intinya ya. Jangan kamu, apa sih gak mutu banget ngegunjingin atasan, gak yang gitu. Bertutur katalah yang baik sehingga mereka itu bisa paham kalau kamu gak ingin ikut geng rasan-rasan.
1: Betul ya, pokoknya banyakin kerjaan aja biar kamu tidak ada waktu untuk rasan-rasan ya. Ya udah itu deh.
0: Ya udah, Septian.
1: Kok yang jadi menghela nafas ya? Capek banget kayaknya ya.
0: Sukses buat Septian di tempat kerjanya ya. Dah, Septian.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ada nggak nih Mbak Yosia tanda-tanda dari seseorang yang mulai mengalami lelah mental, mungkin yang harus diwaspadai tuh Mbak?
2: Oke, sebenarnya ini dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau mungkin bisa disadari dari hal-hal kecil tuh seperti bangun pagi tuh rasanya males, bangun pagi rasanya capek, terus ketika sekolah atau ketika kuliah, ketika kerja tuh sulit fokus, atau sensian, gampang marah, gampang nangis, atau juga bisa kehilangan semangat tuh dengan hal-hal yang dulu kita sukain. Kadang bukan karena kita lemah atau kitanya nggak sanggup, tapi memang kapasitas ruang hati kita ini udah penuh gitu loh, dengan segala tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi untuk melakukan hal yang lain atau rutinitas yang lain akhirnya menjadi kurang porsinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Ini lewat apa? Lewat radio terestrial kah ya di 95,3 FM atau lewatnya aplikasi RRI Digital. Nah, buat yang belum kenal sama aplikasi RRI Digital, ini adalah aplikasi yang bikin kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun, kapanpun ya. Kamu mau di pelosok dimanapun, asal ada sinyalnya. Nah, kamu bisa tuh dengerin 95,3 FM ya di aplikasi RRI Digital, bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun, kapanpun. Plus kamu bisa gabung bareng sama Devina di live chatnya ya di aplikasi RRI Digital. Kenapa? Karena pagi ini di jam 7 nanti aku bakal share 5 lagu pilihan buat kamu yang bisa kamu pilih, salah satunya lewat aplikasi RRI Digital. Jadi jangan ketinggalan, download dulu aplikasinya di App Store dan juga Play Store RRI Digital.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ayo tepuk tangan sendiri, tepuk tangan yang banyak dong. Biar semakin rame ya teman bro 2 ya. Dan pagi ini aku juga pengen ya, biar paginya semakin rame, kamu ikutan dong gabung di Sate Lilit. Karena Divina punya 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram Pro 2 at Pro 2 SMG ya. Kamu bisa pilih lagu favorit kamu sekarang juga sampai jam 8 nanti. Dan cuma 3 lagu aja yang bakal aku puterin di jam 8 pagi nanti ya. Dan lagu-lagunya apa aja sih pagi ini? Kita mulai ya dari lagu pilihan pertama dulu nih teman Pro 2. Ada Hindia dengan Semua Lagu Cinta Terdengar Sama.

5 lagu pilihan udah aku spill buat kamu. Mana yang jadi lagu favorit kamu? Kamu bisa pilih ya di Instagramnya Pro2 @pro2smg. Bentar lagi aku bakal share di Instastorynya Pro2. Terus bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Dari tadi aku udah woro-woro ya, udah kasih tahu kamu gimana cara download aplikasi RRI Digital. Terus kamu bisa gabung aja ke situ ya teman Pro2, atau WhatsApp juga boleh 081565510953. Aku bakal tunggu vote kamu sampai nanti jam 8 pagi. Pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro2.